0: 2022-2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
2: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
4: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
2: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
5: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
6: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
5: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
6: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
7: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
6: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
10: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
9: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
10: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
10: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
12: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
10: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
13: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
14: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
13: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan.

0: di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.

0: diinginkan, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
1: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Jepang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
3: Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

RRI Kupang, dimanapun Anda berada yang lagi dengar Pro 1 pagi ini, semoga hari Anda dalam keadaan yang penuh semangat gitu ya, dan selalu sehat. Ya, jadi pastinya pendengar, untuk kali ini kita akan bahas soal Hari Hutan Sedunia, merawat hutan, menguatkan NTT lawan kekeringan. Jadi pendengar, beta rasa hampir semua kotong orang NTT pernah rasa yang namanya susah air ya, di musim-musim kemarau. Ada sumur yang mulai kering, mata air makin ya sedikit, bahkan petani juga susah karena hujan lama datang. Kadang katong pikir bahwa ini ya cuma karena cuaca begitu ya. Padahal salah satu penyebabnya juga karena hutan ini makin berkurang. Ya, kalau hutan rusak, air hujan juga ya yang pastinya sonakan masuk ke dalam tanah ya, pastinya dia langsung lari langsung ke laut gitu ya. Makanya kalau kotong jaga hutan, sebenarnya kotong juga lagi jaga air, jaga kebun, jaga ternak, sampai jaga kotong pun kehidupan sendiri. Jadi pendengar pasti kotong tahu ya, atau kotong pernah dengar istilah bank air ya. Jadi kalau hujan turun begitu ya, akar-akar pohon tanah air ini supaya masuk ke dalam tanah. Nanti waktu kemarau air itu keluar pelan-pelan lewat mata air. Tapi kalau dengan keadaan yang misalnya hutan sugundul, pohon-pohon dipotong, air hujan yang pastinya langsung lari ya. Dia lari kemana? Dia lari langsung ke laut. Waktu hujan jadi banjir, waktu kemarau kotong susah air. Nah, soal ini yang pastinya bikin susah kotong semua begitu ya. Karena itu pendengar, beta ingin ajak Anda untuk bisa berkomentar. Beta pengen tahu nih, kira-kira pendengar di Anda punya lingkungan gitu ya, apakah memang saat ini juga untuk kondisi penghijauan di lingkungan Anda, tempat di mana Anda tinggal, apakah sudah cukup baik atau masih perlu Anda tingkatkan lagi? Ya, boleh Anda sampaikan kondisi penghijauan di wilayah Anda seperti apa? Apakah Anda menilai sudah cukup baik begitu, atau ini masih perlu ditingkatkan? Boleh Anda sampaikan pendapat Anda di line telepon, WA dan juga SMS. Kita tunggu di 0380825444 atau 8431152. Di WA nomornya masih sama, soalnya ganti, di 0811 3820 9440.

0: Wih, lu pun gambar pohon pun bagus, Lai. Tapi kasihan nih, son bisa tumbuang.
1: Kok memang, ini kan cuman gambar.
0: Weh, lu tahu kok, son deh. Kalau kotong pun hutan nih, semakin hari, semakin berkurang.
1: Sonde? Terus, apa pentingnya buat beta?
0: Sangat amat terlalu penting, eh. Kalau sana ada pohon, udara kan akan tercemar, tuh. Oksigen berkurang, dan yang lebih parah, Lai, bencana akan semakin banyak terjadi, Lai.
1: Jadi, beta harus buat apa, coba?
0: Bukan hanya lu, Sa, tapi kotong semua. Kotong semua nih harus peduli dengan kotong pung lingkungan dan hutan ju. Karena nanti bukan cuman ketong sayang nikmati dia pung manfaat, tapi sampai di kotong pung anak cucu. Makanya mulai tanam pohon sekarang. Jangan hanya gambar pohon, Sang.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang pagi ini, Beta masih ajak Anda pendengar, kira-kira seperti apa sih kondisi penghijauan di lingkungan tempat tinggal Anda? Apakah sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan? Boleh Anda berkomentar di line telepon, WA dan juga SMS. Nah, berkaitan dengan hal itu, pendengar, memang dalam menjaga hutan itu membutuhkan yang namanya pengetahuan sekaligus dengan partisipasi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan yang memiliki tutupan hutan yang lebih baik ini cenderung memiliki sumber air yang lebih stabil dibandingkan dengan wilayah yang depung hutan rusak ya. Karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, kemudian perguruan tinggi, masyarakat, yang mana ini jadi kunci keberhasilan dari pelestarian hutan. Nah, kira-kira menurut Anda aksi sederhana apa yang perlu kita mulai lakukan hari ini untuk menjaga hutan dan lingkungan Kotong? Apakah memang mulai sekarang Kotong sudah harus merawat gitu ya, bukan hanya tanam pohon lalu tinggalkan say goodbye begitu ya. Tapi ketika Kotong tanam pohon, Kotong dituntut untuk juga bisa merawatnya gitu ya, merawatnya sampai dia benar-benar tumbuh, sampai dupu akar sukuat, Kotong kasih dia air yang cukup, kemudian kasih dia pupuk untuk Kotong punya tanaman, Kotong punya hutan, Kotong punya anakan pohon yang Kotong tanam itu boleh tumbuh subur. Tapi pertanyaannya, kondisinya seperti apa nih untuk area kondisi penghijauan di lingkungan tempat tinggal Anda? Ini cukup baik kok atau sebenarnya masih perlu ditingkatkan? Kotong akan bahas nanti bersama dengan narasumber, karena pastinya di tanggal berapa ya? Tadi Beta sempat cari itu di tanggal 9 Agustus kalau son salah. Iya, Beta coba cek lagi. Ya, jadi memang hari ini Kotong bakal menginisiasi begitu ya, atau Kotong merenungkan kembali bagaimana Kotong punya hutan gitu ya. Sekaligus Kotong memperingati Hari Hutan Sedunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa bisa belanja di KDMP adalah hoaks. Jadi dari Tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa konten media sosial yang menampilkan seorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes Yandri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong atau provokatif tersebut, Mendes PDT Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan itu dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Info cek fakta tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang. Jumpa kembali dengan Beta ya, Fongki Lete masih dalam Kupang pagi ini, tentunya di Dialog Kupang Menyapa. Ya, pendengar, dalam memperingati Hari Hutan Sedunia yang pastinya bagi Ketong yang ada di Nusa Tenggara Timur, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Tetapi ini merupakan penyangga sumber air, pelindung tanah, sekaligus benteng menghadapi ancaman kekeringan yang hampir setiap tahun Ketong alami ya, melanda wilayah di Nusa Tenggara Timur. Kalau hutannya rusak, tentunya mata air jadi kering, lahan semakin kritis, masyarakat jadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Lalu sejauh mana upaya menjaga hutan di NTT dan bagaimana juga kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan masyarakat ini bisa memperkuat ketahanan daerah terhadap kekeringan? Ketong akan bahasnya bersama dengan narasumber di program 1 RRI Kupang, ada yang onsite, ada yang juga via daring gitu ya. Saya menyapa yang pertama, ada Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari BPDAS B9 Noel Mina, ada Pak Bayu Adrian Victorino S-Hut MSI. Selamat pagi Pak Bayu.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabar Pak?
2: Baik-baik, terima kasih.
1: Izin saya Fongki ya Pak ya, kita siap, akan siap. Sama-sama selama 60 menit ke depan dalam bahas soal ini. Kemudian yang berikutnya, saya menyapa juga narasumber yang sudah hadir, ada Pak Profesor Dr. Insinyur Jerias Matatula M.Hut MSC, Akademisi Kehutanan. Selamat pagi Pak Jerry ya.
3: Ya.
1: Bagaimana kabar Pak Jerry?
3: Baik Pak Fongki, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Kemudian saya menyapa kali ini via Zoom, ada narasumber kita, Kepala Dinas LHK Provinsi NTT, ada Ibu Sulastri H.I. Rashid S.P.I. M.S.I. Selamat pagi Ibu Lastri.
4: Selamat pagi Pak.
1: Bagaimana kabar Ibu?
4: Baik, mohon maaf kebetulan saya lagi di Rote.
1: Oh, lagi di Rote ya Ibu ya?
4: Iya.
1: Baik, terima kasih sudah luangkan waktu bersama kami Ibu di program 1 RRI Kupang di kesempatan pagi ini. Baik ya, Ibu Sulastri, saya tahan dulu. Saya bersama juga dengan ada Pak Bayu dan juga Pak Jerry di studio Pro 1 RRI Kupang. Baik, saya lanjut ke Pak Bayu dulu ya. Ini seperti apa sih Pak? Seberapa besar hubungan antara kondisi hutan dengan ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur nih, Pak Bayu, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak penyiar dan rekan-rekan semua yang ada di udara. Terkait dengan hubungan antara hutan dan ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur, tentunya ini sangat berkaitan erat ya. Karena memang hutan itu berfungsi untuk menampung, untuk menyimpan infiltrasi air hujan untuk kemudian dilepaskannya nanti terutama pada musim kemarau. Namun tentunya kondisi ini berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Tentunya kan berbeda antara Flores dan Timor seperti itu.
1: Oke, itu berpengaruh juga ya Pak ya?
2: Berpengaruh juga gitu. Juga dengan bentuk-bentuk das yang ada di Nusa Tenggara Timur ini tentu berbeda. Sebagaimana kita ketahui, NTT ini kan daerah aliran sungainya sifatnya das kepulauan ya. Jadi antara hulu hingga hilir ini jaraknya sangat pendek gitu. Jadi air yang turun di hulu, air hujan itu akan sangat cepat mengalir hingga ke hilir gitu. Apalagi bila tutupan lahannya tidak tersedia dengan baik gitu. Sehingga lebih banyak air yang terbuang ke laut dibanding yang terserap
1: ke tanah ya.
2: Tanah gitu untuk sehingga menjaga kelembaban tanah ketika di musim-musim kemarau pada saat seperti saat ini. Seperti ya. Itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Kalau dari Ibu Lastri sendiri bagaimana Ibu? Karena tadi disampaikan Pak Bayu bahwa ini sangat penting gitu ya, kalau tutupan hutan di Provinsi NTT ini bisa ya, kalau bagus ya berarti airnya bisa tersimpan di dalam tanah gitu ya, bukan langsung ke laut nih. Kalau tutupan hutan di NTT ini seperti apa kondisinya Ibu Lastri? Halo, Ibu Lastri.
0: Dulu perjuangan itu adalah merebut kemerdekaan bangsa.
4: Ya. Halo.
1: Ya.
4: Untuk pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa bagaimana hutan dengan air. Kalau kita melihat hutan, dia sangat-sangat berbanding lurus dengan air. Jika hutannya bagus, otomatis, atau tutupan lahannya bagus, otomatis ketersediaan airnya bagus. Hmm. Mengapa? Karena air, semua mata air akan tertahan oleh akar-akar pohon dan lain sebagainya, sehingga air seperti Pak Bayu mengatakan tadi, jika hujan atau air mengalir tidak langsung ke laut, tetapi ada bisa diserap ke dalam tanah, tertahan. Nah, jika kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sangat mendukung atau saling berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di balai yang dari Kementerian Kehutanan, di mana semua program, baik itu dalam program rehabilitasi untuk hutan-hutan yang kritis atau pada lahan-lahan kritis yang sampai dengan hari ini masih tutupan lahannya masih kurang, kita akan melakukan berkolaborasi untuk bekerja sama dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk melakukan penanaman, baik itu dengan program perhutanan sosial maupun program rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas maupun oleh Balai Das, BPDAS, yang mana terus terang hadirnya BPDAS di NTT ini juga sangat-sangat mendukung kami dalam rangka penyediaan bibit untuk setiap tanaman yang akan ditanam di lahan-lahan kritis atau maupun tambal sulam terhadap lahan-lahan yang sudah mulai tidak bagus, untuk supaya tujuannya supaya tutupan lahan tetap lebih baik dan ketersediaan air pun baik. Hal iya. Itu juga bisa terbukti dengan 176 lahan kritis yang ada di TTS, yang mana kita tahu bersama bahwa di TTS juga airnya sangat jauh, sehingga dengan program rehabilitasi dan program perhutanan sosial yang dilakukan di TTS pada 176 hektar yang selama 6 tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2026 ini, maka tutupan lahan semakin rapat. Terus yang kedua, ekonomi masyarakat untuk tanaman sela di antara pohon-pohon yang direhabilitasi itu semakin bagus, sehingga setiap masyarakat setiap minggunya dia bisa menghasilkan uang 1-2 juta dari tanaman rap tanaman sela tersebut. Dan efek yang paling dahsyat adalah dari 176 hektar itu sudah menimbulkan 57 mata air. Nah, ini satu contoh kecil. Jika kita duplikasikan ke seluruh kabupaten yang ada di provinsi ini melakukan hal yang sama, saya yakin NTT tidak akan kekurangan air. Dan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah atau kawasan hutan pun bisa meningkat, dan mereka akan mengatakan bahwa kita hidup di kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan bukan hanya untuk menonton orang masyarakat yang berada di sekitar pesisir atau di tengah kota untuk bekerja dan hidup makmur akibat dari air yang berasal dari hutan, tetapi kami juga bisa menikmati, karena kami selain menjaga hutan, kami juga bisa menanam tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan hidup atau hajat hidup masyarakat yang berada di sekitar.
1: Ya. Mungkin itu Pak. Baik. Dari saya. Ibu Lastri, tadi disampaikan bahwa untuk tutupan hutan ini kan masih tergolong kurang begitu ya, tadi disampaikan ya. Ibu gitu ya. Nah, boleh disampaikan ke kita Ibu, kira-kira apa saja faktor atau indikator-indikator yang mencerminkan bahwa tutupan hutan di wilayah kita ini masih kurang Ibu?
4: Baik. Faktor-faktor yang menjadi parameter yang mengatakan bahwa tutupan lahan kita masih berkurang. Yang pertama adalah kering, kekeringan yang berkepanjangan, di mana NTT ini sudah terbiasa dengan 8 bulan kering dan 4 bulan panas. Yang kedua, sumber mata air yang kurang. Yang ketiga, perubahan iklim ini sangat nyata. Semakin kurang tutupan lahan, perubahan iklim kita juga semakin besar. Mengapa? Contohnya sekarang. Sekarang ini harusnya sudah musim panas. Tetapi masih mendung di mana-mana dan masih hujan. Saya ke Rote aja kemarin kita hujan.
1: Di Keva juga hujan.
4: Di Keva juga hujan. Di Flores hampir setiap saat hujan. Terus tiba-tiba musim panas, tiba-tiba gelombang laut tiba-tiba saja berubah dari yang biasa-biasa saja berubah jadi tinggi sampai 2-3 meter. Nah, ini yang parameter-parameter seperti ini yang perlu kita perhatikan, dan sampai kapan kita harus bertahan dengan hal yang demikian jika tidak dimulai dari sekarang. Bagaimana kita harus mengedukasi kepada setiap rumah tangga atau kepada masyarakat yang berada di setiap kawasan hutan untuk memulai menanam. Yang kedua, di pemerintah harus memiliki program-program yang bisa untuk melakukan rehabilitasi, program penanaman, program reboisasi yang zaman dahulu pernah dilakukan zaman Soeharto. Kalau bisa sekarang kita galakan mulai dari anak-anak tingkat TK sampai dengan mahasiswa, maupun kita libatkan masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan sebagai kelompok tani hutan.
1: Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Ibu. Nanti kita akan berbincang lagi ya, Bu ya. Saya lanjut lagi ke Prof. Jerry ya, menyangkut dengan kondisi yang sekarang kita alami, bahkan tadi disampaikan juga sama Ibu Lastri dari perspektif ilmiah gitu ya. Kira-kira ada tidak hubungan antara kondisi hutan dengan meningkatnya risiko kekeringan di wilayah kita nih, Pak Jerry?
3: Ya, baik, Pak Wongki. Jadi dari segi keilmuan kita akan berbicara satu. Yang pertama, Nusa Tenggara Timur ini terkenal dengan iklim semiarid. Itu harus kita pahami terlebih dahulu.
1: Semiarid itu apa, Pak?
3: Ya, jadi ada kurang lebih 4 bulan hujan, 8 bulan panas, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Jadi itu yang terjadi, dan itu turun temurun dari dulu kondisi warga NTT terbiasa
1: pola itu ya,
3: dengan pola itu, sehingga pertanian juga terpola dengan kondisi iklim yang ada. Tapi hal yang perlu kita pahami bahwa memang kita bicara vegetasi pohon, berarti kita bicara satu tanah, lalu kemudian kita bicara air. Ya, itu tidak bisa terpisahkan. Pohon, tanah, air itu jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang akan nanti berhubungan dengan ketersediaan air yang ada di dalam tanah untuk kebutuhan kita. Tanah, tadi Pak Bayu sudah bilang, mengatakan itu sangat berpengaruh, karena dengan kondisi keberadaan tanah, jenis-jenis tanah itu akan sangat mempengaruhi infiltrasi air masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau tanah dalam kondisi yang tidak baik, artinya mengalami kerusakan, itu berpengaruh terhadap aliran permukaan. Itu paling penting dipahami, karena ketika bahan organik itu hilang pada kondisi kemiringan tertentu, aliran permukaan semakin lebih besar bila dibandingkan masuk ke dalam tanah. Terus kemudian bicara air berarti kita bicara ada aliran air di permukaan, ada aliran air di bawah tanah, dan ada mata air. Tiga konsep air ini yang kemudian berhubungan dengan vegetasi. Jadi ketika vegetasi ada, itu hal yang paling dipahami adalah ketika pohon-pohon itu ada, berarti tidak ada tumpukan air secara langsung ketika hujan jatuh dan kenal tanah, dan kemudian itu akan sangat besar mempengaruhi untuk aliran yang lari di atas permukaan tanah. Tetapi ketika vegetasi itu ada, berarti ada porositas-porositas yang terbentuk akibat pergerakan akar di dalam tanah yang kemudian dipengaruhi angin ya. Jadi ketika angin itu datang, pohon bergerak, bukan berarti tidak terjadi sesuatu. Itu terjadi pergerakan yang kemudian berpengaruh sampai di akar, yang kemudian membuka porositas tanah. Yang ketika hujan datang, kemudian turun, mengalir lewat mulai dari daun, jatuh ke ranting, ke pohon, masuk ke dalam tanah. Nah, itu ilmu yang kita pelajari tentang konsep konservasi tanah dan air berhubungan dengan vegetasi. Ketika vegetasi tidak ada, tanah menjadi terbuka, hujan yang jatuh benturan semakin kuat, kemudian ada genangan sedikit, lalu terjadi aliran permukaan yang deras, membuat tanah-tanah yang marginal, tanah-tanah yang sudah mengalami kekurangan unsur hara, itu akan terjadi tingkat erosi yang sangat tinggi. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita bicara begitu, kita tarik sedikit ke belakang bahwa bentuk atau model pertanian di Nusa Tenggara Timur, lahan kering ini adalah tebas bakar. Itu sangat mempengaruhi kondisi keberadaan tanah-tanah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau nanti lebih lagi dalam ketika riset kita lakukan, biasanya orang bilang kalau kebakaran itu bagus, membakar itu bagus karena ada humus yang tersimpan, benar. Tetapi itu tidak tertahan lama di tanah, karena itu dia bersifatnya di atas permukaan tanah. Ya, kalau akumulasi bahan organik itu sudah terjadi lama sehingga kemudian membentuk lapisan-lapisan permukaan tanah. Nah, kalau terbakar berarti ada risiko kematian daripada bakteri organisme yang punya fungsi untuk melakukan penguraian terhadap serasa-serasa yang terjadi dan kemudian menjadi pupuk bagi tanah itu.
1: Tapi seringkali kita orang awam itu justru memudahkan gitu ya, memudahkan kita gitu. Tapi kotoran bisa lihat dia punya akibat semacam yang tadi Pak Jerry sampaikan begitu ya.
3: Jadi memang kalau diteliti, rata-rata semua keluarga kita yang ada bertani itu menyatakan bahwa ini

0: Disebabkan banyak lahan yang mengalami terbuka, terbuka, terbuka, terbuka. Sementara proses regenerasi secara alami itu berjalan tidak dengan baik, tidak dengan cepat, sehingga terjadi begitu banyak lahan-lahan yang terbuka dan sangat marginal.
1: Ya, jadi tadi disampaikan Pak Jerry bahwa sebenarnya kita sudah terpola dengan 4 bulan hujan dan 8 kali
0: 8 bulan hujan,
1: ya, kemarau ya, panas. Artinya bahwa dari dulu kita sudah terpola dengan ini. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa kita seringkali di musim kemarau itu lebih banyak mengalami yang namanya kekeringan? Tadi Beta sempat buka ya di pagi tadi sekitar jam 7 itu, minta tanggapan masyarakat apa sih dampak kemarau yang dialami oleh masyarakat. Jadi dari Amabi mengatakan bahwa sumber air sukering begitu, ada yang mengatakan bahwa ada lahan-lahan yang terbakar, sampai rumah juga terbakar, ikut terbakar, bahkan dampak-dampak yang lain, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang salah? Apa yang salah dari sebenarnya kita kan sudah tahu, oh ini 8 bulan ini kotong akan hadapi dengan hujan, akan hadapi dengan musim kemarau. 4 bulan ini kira-kira kotong bikin apa begitu supaya pada akhirnya di musim kemarau itu kotong sudah mengalami kesusahan, kekeringan dan lain sebagainya. Padahal pola ini masih sama ya, Pak Jerry ya. Ya.
0: Baik, satu, mungkin dulu media tidak berjalan bagus sehingga tidak terekspos.
1: Oke. Tidak ada informasi ya, yang ini ya, mengedukasi ya, masyarakat
0: yang
1: ya.
0: Dari dulu ya.
1: Oke.
0: Lalu kemudian ini kan kita bicara penambahan populasi manusia. Kalau dulu kan mungkin kecil, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan. Di lingkungan itu ketika dia terpengaruh, kalau kemudian dia bisa mampu kemudian mampu apa ya, bisa dikatakan bahwa mampu mengembalikan jati dirinya sendiri, tidak jadi masalah. Tetapi tekanan yang gitu besar dengan populasi yang besar itu mempengaruhi saat ini. Ya, satu, banyak sumber air yang mengalami kekeringan. Kalau ditelusuri pasti ada cerita. Dulu ada pohon-pohon besar di sini di mata air, yang kemudian tidak pernah kering ini air. Tetapi belakangan ini sudah tidak ada pohon karena kebutuhan manusia untuk membangun rumah, pohon-pohon ditebang. Nah, hal yang paling kritis lagi, kita kan tidak tahu pada saat ini ketika ditebang, jangan-jangan lokasi itu adalah lokasi yang dinamakan dengan apa ya? Bisa dikatakan bahwa itu adalah titik penyerapan. Titik di mana daya tampung air hujan yang jatuh daerah serapan air. Ya, ini kita contohkan saja beberapa areal di Kota Kupang ini yang menjadi basic serapan air sudah beralih fungsi. Nah, itu juga berisiko untuk kemudian ketersediaan air di dalam tanah. Ketika suatu tempat yang dulunya sebagai daerah area serapan air dan ada pohon-pohon di tempat itu, yang ketika hujan datang air masuk dan kemudian hilang menjadi air tanah yang kemudian bisa merembes keluar memenuhi segala mata-mata air yang ada, itu ternyata sudah tidak ada pohon lagi. Nah, itu berisiko terhadap kekeringan yang saat ini kemudian kita bilang tiba musim panas baru kering.
1: Baru kering. Ya,
0: kalau musim hujan tidak bermasalah. Artinya tersedia tercukup dan air di dalam tanah. Tapi musim panas, hal yang paling penting kita ketahui adalah tingkat evaporasi yang sangat tinggi.
1: Okay.
0: Penguapan itu sudah terjadi sangat tinggi sehingga betul-betul air di dalam tanah ikut
1: tergerus gitu.
0: Ya, menguap ke atas sehingga kita banyak temui dengan tanah-tanah retak.
1: Oh iya.
0: Ya, itu akibat dari air yang tersimpan dalam tanah yang kemudian mengisi porositas tanah. Itu sudah mengalami penguapan sehingga terjadi retakan-retakan. Itu berpengaruh juga untuk setiap tanaman atau tanaman-tanaman yang baru kita tanam itu terjadi retak atau putus pada perakarannya.
1: Itu sinyal sebenarnya.
0: Iya. Jadi itu akibat dari penguapan yang sangat tinggi.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Jerry. Saya lanjut lagi nih ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau dari BPDAS sendiri menilai kira-kira tantangan terbesar apa yang ini menjadi pemicu dalam menjaga daerah aliran sungai di wilayahnya kita nih Pak Bayu?
2: Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya untuk menjaga daerah aliran sungai ini mungkin perlu kita ketahui ya bahwa memang ciri atau salah satu indikator bahwa DAS itu baik adalah ketersediaan air yang kontinu. Air yang kontinu dan sedimentasi yang rendah. Nah, hal itu tentunya didukung dan merupakan salah satu faktor utamanya adalah ketersediaan tutupan tanah, tutupan lahan yang memadai sehingga air itu bisa ada secara kontinu.

0: Iya, secara ketika musim kemarau itu tetap ada, tetapi ketika musim hujan dia tidak menjadi banjir, tidak berupa banjir limpasan, terutama di daerah tengah dan daerah hilir gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah terutama di NTT ini adalah bagaimana menambah tutupan vegetasi yang ada di NTT ini. Mm-hmm. Jadi upaya kami di BPDAS adalah kita menyediakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi hutan itu di dalam kawasan hutan dan di lahan itu di luar kawasan hutan, serta ada kami melakukan pembagian bibit.
1: Iya.
0: Pembagian bibit mungkin sudah sering didengar, tapi melalui kesempatan ini kami sampaikan juga, hingga saat ini kami kami BPDAS Bina Indolumina tetap melakukan pembagian bibit kepada para pihak yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan. Silakan diambil di persemaian kami yang ada di beberapa titik ya. Di NTT ini ada di Labuan Bajo, ada di persemaian Fatukua di Desa Neoni, lalu ada di Sumba Tengah, persemaian Wairasa, dan ada di Lembata gitu. Jadi disilakan masyarakat untuk melakukan permohonan untuk mengambil bibit di persemaian kami nanti di ketika musim penghujan terutama sudah tiba ya, karena terkadang permohonan bibit dilakukan di musim kemarau dan sehingga kami agak khawatir gitu. Ketika penanamannya
1: di musim kemarau
0: di lapangan di musim kemarau tanpa pemeliharaan, terutama penyiraman yang kontinu, ini bisa menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman itu sendiri gitu. Jadi upaya-upaya kami yang kami lakukan menjawab tadi pertanyaan tadi, yaitu menambah tutupan vegetasi baik melalui kegiatan reguler maupun dengan pembagian bibit secara gratis kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Sekarang ini kalau dilihat Pak, apakah memang animo masyarakat untuk menanam semakin bagus ya Pak ya?
0: Terlalu bagus. Sehingga ketika di musim sekarang aja Bapak dan pemirsa sekalian, musim bulan Agustus September ini permohonan sangat banyak. Ini kami kewalahan, sebenarnya kami kewalahan dengan permintaan bibit dari masyarakat. Namun kami tetap melayani supaya masyarakat bisa melakukan rehabilitasi di tempatnya masing-masing. Namun secara tanda kutip kami menyarankan agar sebaiknya pada musim-musim saat ini silakan bermohon kepada kami, tetapi dalam jumlah yang
1: tidak terlalu banyak,
0: yang optimal saja sesuai yang dibutuhkan nanti setelah ditanam dan terpelihara. Manakala membutuhkan lagi silakan bermohon kembali, silakan mengambil kembali. Kami tidak membatasi satu pemohon untuk satu kali ambil saja, tidak. Apalagi kalau kemudian ketika datang ke persemaian meminta kembali, Bapak ini tanaman yang kemarin kita kasih, yang Bapak kasih dan kami terima ini sudah berbuah seperti ini, jadi kami mau minta lagi.
1: Oh, testimoni.
0: Ya, apalagi dengan membuat testimoni tentu itu membuat proses-proses selanjutnya distribusi bibit kepada masyarakat selanjutnya bisa lebih kita pertambah lagi frekuensinya.
1: Baik, itu. Terima kasih banyak ya. Syukurlah kalau masyarakat semakin giat untuk menanam pohon, yang pastinya kalau dengan semangat itu ada, semangat untuk memelihara juga harus diikuti ya Pak ya, apalagi kalau sekarang di musim panas ini juga harus butuh penyiraman yang bijak gitu ya, karena air semakin berkurang begitu ya, padahal semangat kita untuk menanam juga semakin tinggi nih. Terima kasih Pak Bayu. Saya lanjut lagi ke Ibu Lastri. Ibu, tadi disampaikan ya bahwa memang saat ini kita perlu sadari bahwa tutupan lahan ini juga masih berkurang. Tadi disampaikan Ibu indikator-indikatornya. Lalu dari pemerintah sendiri Ibu, apakah memang ada semacam kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memperkuat ya perlindungan hutan sebagai bagian dari upaya mengatasi kekeringan dan perubahan iklim nih Ibu Lastri?
2: Baik, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, kami sudah punya kebijakan bahwa setiap yang memotong satu pohon untuk kegiatan apa saja, dia harus menggantikan dengan 11 pohon.
1: 11 pohon, satu itu pohon potong, 11 pohon ganti.
2: Ganti 14, bukan 11 ya.
1: Satu ganti 14.
2: Dipotong, satu dicabut, ganti 14. Itu sudah terbukti di Rote kemarin. hutan bakau dirambah, ada sekian pohon. Akhirnya karena kita, saya langsung telepon ke Pak Seth Solok sebagai KTU. Kebetulan pada saat itu kepala UPT-nya sakit, dan beliau langsung koordinasi ke lapangan. Akhirnya mereka menanam 3.000 pohon bersama Pemda dan masyarakat. Nah, itu salah satu kebijakan kita terhadap bagaimana kerusakan atau penebangan baik dilakukan perorangan maupun oleh corporate. Nah, yang kedua, kami juga di dinas, kami juga sama dengan BPDAS untuk bagaimana melakukan pembibitan dan penanaman untuk lahan-lahan yang kritis. Memiliki kami punya seksi khusus, seksi DAS untuk di bidang 4 yang pengerjaannya tuh atau dalam kegiatan sehari-harinya hampir sama dengan di program yang ada di BPDAS maupun Balai PS, yang mana kami saling menunjang satu sama yang sama lain. Mengingat kita di negara kita sekarang lagi tidak baik-baik saja, kebetulan dengan anggaran yang semakin kecil dan sudah semakin berkurang di dinas, maka kami harus bergandengan tangan dengan teman-teman di balai dan di Kementerian Kehutanan untuk bagaimana kita selalu berkolaborasi dalam hal meningkatkan kinerja dari kelompok tani hutan, baik itu dengan program perhutanan sosial maupun program rehabilitasi dengan Balai DAS maupun dengan Balai PS, untuk menanam pada tanah, pada lahan-lahan kritis yang selama ini terabaikan. Mungkin itu, Pak.
1: Baik, Ibu, di NTT ini lahan kritis yang paling banyak di mana sih, Ibu?
2: Aduh, banyak, Bapak. Saya banyak, lihat, kebetulan saya pernah di Flores Timur. Saya lihat di Flores Timur itu cukup banyak. Dan kemarin saya juga sempat mengusul ke Ibu Dirjen bahwa, Bu, selain lahan kritis di Flores Timur itu juga cukup banyak dengan kekeringan yang cukup panjang, mata air yang kurang, maka terus akibat dampak dari Gunung Lewotobi pula, maka saya ada beberapa hal yang mengusulkan ke Ibu Dirjen untuk lebih memperhatikan semua satu provinsi, tetapi kemarin saya lebih untuk memperhatikan anak dan perempuan atau remaja perempuan dan para perempuan, terutama yang terimpact dari letusan Gunung Lewotobi, yang mana sebelum ada letusan mereka tuh hidup tenang dan aman di desanya. Karena mereka punya kebun yang luas, tanaman yang bagus, daerah itu daerah subur, tetapi setelah adanya bencana tersebut dengan lahan kritis yang banyak, kami juga mengusulkan untuk melakukan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis dan kering tersebut dengan menggunakan program PS atau program rehabilitasi dengan melibatkan perempuan dan anak agar mengurangi atau mengecilkan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang merupakan usul konkret saya di kementerian, dan terbukti turun melalui NGO. Ada beberapa NGO yang kita kerjasamakan, baik itu melalui RBC, Volu, untuk program-program penanaman dan penjagaan rehabilitasi melalui program PS di beberapa kabupaten, termasuk salah satunya Flores Timur. Dan itu semua turun hampir di semua kabupaten, Pak. 22 kabupaten dapat semua masing-masing program tersebut melalui Pak Tiro. Relung yang sudah jalan ini melalui 10 kabupaten juga kita mendorong kelompok tani hutan bagaimana bisa menghijaukan, dan kerjasama dengan Balai PS itu di Soe juga sudah ada kebun jeruk sekarang. Yang mana itu juga memanfaatkan lahan-lahan kritis. Makanya saya bilang kalau bisa kita sudah bekerja sama dengan kementerian, balai, dan beberapa NGO itu, insya Allah mudah-mudahan dalam tahun ini dan sampai ke tahun 2030 itu bisa keliling atau bisa merata di satu NTT, Pak.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Lasri. Kita jeda dulu dan Beta ajak Anda pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon di 0380-825-444 atau 843-1152 atau juga bisa di WA 0811-3820-9440. Untuk Anda yang saksikan kami melalui YouTube channel RRI Kupang, bisa Anda tinggalkan komentar di situ. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh kepada ketiga narasumber kita di program 1 RRI Kupang. Kita akan lanjut setelah pariwara berikut ini.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
6: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
7: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
8: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
7: Hah, parang?
8: Iya.
7: Gergaji, korek api, puntung rokok.
8: Betul.
7: Dan, apa maksudnya ini?
6: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
9: Menjadi seorang ibu. Ketika saya

0: Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua, yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua, dari batang hingga daunnya, memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum, dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.
1: Secara mental dan emosionalnya. Kanal informasi dan
2: inspirasi. Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan kami di Dialog Kupang Menyapa. Kita masih dengan topik kita, yaitu Hari Hutan Sedunia, merawat hutan, menguatkan NTT melawan kekeringan. Tentunya kita sudah mengetahui secara gambaran gitu ya, disampaikan oleh narasumber kita soal kekeringan, kemudian soal hutan kita yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Memang ini merupakan pekerjaan rumah yang tentunya sangat panjang untuk kita lakukan, tapi demi kebaikan kita, karena yang pastinya merasakan dampak dari kondisi lingkungan ini adalah kita sebagai masyarakat. Nah, justru dengan hal-hal kecil, langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan kita, dan yang pastinya juga berdampak baik buat kita masyarakat atau yang tinggal di bumi ini. Saya lanjut ke Pak Jerry. Pak Jerry, kira-kira strategi apa nih ya? Strategi apa yang paling efektif untuk memulihkan hutan di wilayah kering seperti di NTT? Kalaupun ada hasil-hasil penelitian, boleh disampaikan ke kita, Pak, untuk hal-hal kecil, strategi yang paling efektif yang bisa kita lakukan nih, Pak Jerry, silakan.
3: Ya, baik. Mungkin dan permisa, ini bicara tentang strategi ini kan bicara tentang kajian-kajian yang sudah harus dilakukan ya.
2: Iya.
3: Kita lakukan kajian-kajian, terutama kondisi lahan, tanah, ya, kemudian air, ya. Ini paling penting kita pahami terlebih dahulu. Satu, sebenarnya hal yang terutama, paling pertama kita lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat.
2: Mm-hmm.
3: Itu paling penting lewat edukasi-edukasi. Saya percaya bahwa dari Dinas DLHK sudah melakukan, BPDA sudah melakukan. Kami sendiri dari akademisi punya Tridharma Perguruan Tinggi, itu menjadi landasan utama. Kita ada pengabdian, kita ada penelitian, kajian-kajian riset. Lalu hasil riset itu kita lewat pengabdian kita terapkan bersama dengan masyarakat.
2: Yeah.
3: Ini harus meningkatkan semangat, meningkatkan niat untuk masyarakat untuk kemudian bisa berkontribusi lebih baik, lebih nyata di mana mereka berada. Nah, ini paling penting sekali. Ya, kalau kemudian kita refleks balik tentang apa yang harus kita lakukan, berarti satu, tidak bisa lepas dari berbagai kegiatan restorasi, revitalisasi itu harus dilakukan.
2: Mm-hmm.
3: Dan BPDA sendiri tadi Pak Bayu bilang sudah menyediakan
2: bibit
3: yang ada. Dengan demikian berarti masyarakat baik lewat pemerintah desa, RT, RW itu harus memiliki peran penting untuk kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian menanam terus dan menanam. Ya, menanam dan melakukan pemeliharaan. Nah, secara akademisi kami sendiri punya lewat kajian-kajian yang paling cocok di Nusa Tenggara Timur, terutama Kepulauan Timur ya. Kalau yeah. Flores berbeda lagi karena kondisinya. Itu sebenarnya bertani dengan pola agroforestry itu menjadi pilihan utama seharusnya.
2: Mm-hmm.
3: Ketika melakukan pola agroforestry berarti itu ada menanam tanaman kehutanan, pertanian, hortikultur, pakan ternak ada di dalam, didesain dalam satu lahan yang kemudian tidak berpindah.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Itu model agroforestry yang perlu diterapkan. Jadi penguat teras itu pakai tanaman seperti lamtora yang kemudian akan dipakai untuk makan ternak.
2: Mm-hmm.
3: Terus kemudian ada pohon-pohon yang sebagai di bagian atas yang sebagai pelindung sehingga tidak terjadi erosi ya. Lalu kemudian lahan-lahan yang di sela-sela itu harus dikombinasi dengan pertanian-pertanian hortikultur, pertanian-pertanian yang apa pola musiman yang harus disesuaikan dengan setiap bulan, ada bulan basah dan bulan kering. Nah ini sehingga hal ini di kita berusaha untuk kemudian menyampaikan ke masyarakat ya, akan misi kami lewat pengabdian model yang kita terapkan itu selalu agroforestry sehingga masyarakat itu akan bertani pada suatu tempat dan tidak berpindah-pindah.
2: Yeah.
3: Nah itu sudah kami lakukan lewat akademisi terutama dari ya kita kebetulan Politeknik Pertanian Kupang punya jurusan kehutanan dan pola itu lihat pengabdian itu yang sering kita bagikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi selain dari kegiatan rehabilitasi memang harus dilakukan, restorasi harus dilakukan untuk mengembalikan ekosistem yang sudah rusak, tetapi pola pertanian masyarakat harus diajar, masyarakat harus diedukasi yang kemudian melakukan pola agroforestry menanam, membentuk lahan pertanian yang tidak harus berpindah-pindah. Nah itu yang memang giat ini yang harus terus kita terus melakukannya sehingga semakin hari semakin baik. Ya, yeah. Walaupun kita pahami memang kalau di Pulau Timur ini di bulan-bulan tertentu kita lihat hijau-hijau saja.
2: Sangat hijau. Ya,
3: tapi di bulan sampai Oktober itu kita akan lihat bahwa sangat
2: coklat,
3: kering.
2: Coklat tandus ya.
3: Dan bisa saja kita sebut itu sebagai lahan ya. Bisa kita sebut sebagai itu lahan tandus dan sebagainya padahal sebenarnya bukan. Itu adalah ekologinya. Karena kalau ketika satu lahan kita katakan kritis tapi ekologinya seperti itu berarti bukan kritis kan. Contohnya padang savana, kita mau buat apa padang savana? Itu ekologinya ya. Tetapi kembali tadi berhubungan dengan das, jelas bahwa tersediaan air harus kontinu, kita harus lihat untuk masyarakat itu mata airnya. Ya itu yang harus kita jaga, harus ada kegiatan restorasi, rehabilitasi dilakukan pada konservasi-konservasi dilakukan pada areal-areal yang mendukung ketersediaan air pada sumber-sumber air sehingga masyarakat tidak menjadi kekurangan air di ketika di masa panas panceklik yang tiba. Jadi sebenarnya air itu ada. Cuman pada musim kemarau yang berkepanjangan akan menjadi kering karena itu tidak tersimpan dengan baik akibat keberadaan vegetasi yang sudah mulai berkurang.
2: Nah ini bagaimana kita juga bisa optimalkan kan setiap pasti masyarakat ada mamar gitu ya. Ada mamar biasa diistilahkan seperti itu. Ini bagaimana bisa mengoptimalkan mamar-mamar supaya bisa mendukung juga nih hutan-hutan yang ada di wilayahnya kita nih.
3: Jadi kita pahami bahwa mamar itu untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur satu pola tradisional yang terkenal sampai tingkat dunia ya, bukan Indonesia saja. Karena agroforestry itu mulai berawal dari mamar ini sesungguhnya.
2: Ya,
3: jadi pola agroforestry mamar ini kan tradisi masyarakat lokal yang membangun, menjaga ketersediaan air, lalu kemudian ditanamlah kebutuhan-kebutuhan yang kemudian beberapa jenis yang ada di situ. Jadi sebenarnya tinggal kita kembangkan, masyarakat kita punya sudah ada. Kita perlu pahami bahwa range keberadaan mata air itu bukan berarti kita menanam di sekitar mata air itu lalu kemudian air tersedia, tidak. Konsep ilmu pengetahuan dari akademis itu berbicara tentang range tertentu di mana ada air di situ, kita melihat apakah itu mata air atau air resapan. Kalau air resapan berarti harus kita menanam pada areal yang menjadi resapan sehingga ketersediaan air di bawah. Contoh, bahwa mata itu adalah bagian dari juga tidak terpisahkan dari resapan yang ada di Bismarck. Ketersediaan airnya. Kalau kita tetap menjaga di bawah mata saja, vegetasinya tidak menjaga di Bismarck, otomatis debit airnya akan juga berturun.
2: Begitu ya.
3: Jadi areal topografi seperti tadi Pak Bayu di Bebdas itu, bentangan das itu menjadi penting untuk kemudian kita lihat sama-sama untuk beberapa ketersediaan air yang ada di untuk masyarakat di suatu tempat. Jadi itu yang memang harus kita pahami ya. Pemerintah Nusa Tenggara Timur lewat dinas-dinas terkait DLHK, BPDA sudah melakukan itu, tinggal bagaimana kita sinkronkan dengan pemerintah daerah, di desa, kecamatan untuk kemudian melihat hal-hal itu sehingga program rehabilitasi, restorasi itu bisa berjalan dan memberikan dampak. Dan sekali lagi kalau dari akademisi kita selalu memperhatikan jenis. Ada jenis-jenis tertentu yang kalau kita tanam jangan sampai salah menggunakan, kita tanam pada area sekitar mata air malah kering karena daya resapannya lebih tinggi. Airnya terkuras. akibat dari kemampuan dia menyerap dengan tingkat yang tinggi, ketersediaan air juga menjadi rendah. Jadi kita harus memilih jenis yang tepat pada sumber-sumber mata air yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menyimpan air.
2: Oh, sampai sebegitunya ya. Yeah. Nah, ini edukasi-edukasi yeah, seperti ini yang justru ya akhirnya menambah wawasan kita ya masyarakat supaya jangan asal tanam-tanam begitu yeah. saya. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yeah. seperti itu. Tapi dari Pak Bayu sendiri kira-kira memungkinkan kosonde Bapak, apakah memang kotong suatu ketika bisa punya apa ya, kotong punya wilayah ini bisa disembuhkan, dipulihkan dengan kondisi air yang baik atau sonde nih, kira-kira dimungkinkan dengan cara yang bagaimana supaya itu bisa dipulihkan Bapak?
4: Baik, saya akan berbicara terkait dengan kembali ke terkait dengan pohon lagi ya. Memungkinkan atau tidaknya, menurut saya itu sangat memungkinkan. Ini kita bisa lihat ketika saya pertama di sini di tahun 2005 itu jalan-jalan dari bandara sampai sepanjang jalan Eltari sangat gersang. Lalu dengan swadaya gotong royong instansi, seluruh instansi yang ada di baik Pemprov maupun Pemkot, kita melakukan penanaman di turus jalan, median jalan.
2: Iya.
4: Dari depan Hotel Timore sampai ke arah kota sini. Nah, itu salah satu bukti bahwa pemulihan penambahan tutupan lahan itu sangat dimungkinkan dengan metode-metode seperti itu. Gitu. Jadi yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah ketersediaan bibit. Nah, sekarang kita sedang berupaya, kita sudah berupaya memecahkan salah satu permasalahan yaitu ketersediaan bibit dengan kita menyiapkan bibit di persemaian yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Sekarang tinggal di tingkat masyarakatnya saja. Di tingkat masyarakatnya, apakah tinggal kita mau menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman di lingkungan sekitarnya masing-masing dengan jenis-jenis yang sesuai dengan aspek ekologi yang seperti Prof sampaikan tadi. Mana-mana yang cocok di situ, yang syukur-syukur bisa berpikir bahwa daerah apa tanaman-tanaman yang akan diupayakan itu bisa menambah nilai gizi maupun ekonomi, misalnya bila dijual, misalnya mungkin
2: bibit yang produktif gitu ya.
4: Produktif mungkin mengambil nangka, kebetulan di situ cocok nangka. Saya melihat di terutama di timur, hampir seluruh daerah timur cocok dengan jenis tanaman nangka, dan tanaman nangka bukan tanaman yang rewel ya. Tanaman yang rewel, yang penting di ketersediaan airnya tercukupi gitu. Tercukupi sepanjang masa gitu, sehingga bisa menambah nilai gizi maupun juga nanti bisa dijual atau mungkin diolah, mungkin nanti bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Kami pun juga menyiapkan bibit produktif, bibit seperti nangka, mangga yang cepat menghasilkan. Satu tahun sudah belajar berbunga ya, belajar berbuah, bahkan ketika masih di polybag pun sudah berbunga. Seperti biasa, itu ya. Jadi kadang di persemaian sudah berbunga, wah ini gimana, kita harus segera mendistribusikannya kepada para masyarakat, masyarakat ya. Seperti itu, jadi kita menyediakan bibit-bibit seperti itu, di samping bibit-bibit kayu-kayuan yang tentu secara manfaat fungsi terhadap hidrologi lebih banyak ke arah seperti itu gitu.
2: Jadi kalau misalnya kalau sebuah bunga di situ, kira-kira solusinya ke mana? Apakah ada live TikTok? Kalau masyarakat ini ada yang sudah berbunga mau ambil kok silakan gratis nih.
4: Ya, tapi pemohon setiap hari pasti ada saja. Jadi ada ketika melihat seperti itu pasti akan kami dahulukan memberikan yang tanaman yang sudah lebih tinggi, mungkin lebih matang untuk didistribusikan, tidak kita sampaikan yang masih di bawah standar seperti itu.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ibu Lasri, apakah masih dengan kita di Pro 1 Ibu? Halo Ibu Lasri.
5: Halo.
2: Iya, Ibu Lasri, tentunya untuk memulihkan kotong punya apa ya, bumi ini butuh kerja sama begitu ya. Peran juga dari kotong punya anak-anak muda, generasi muda untuk mendukung gerakan pelestarian hutan di NTT. Kira-kira dorongan seperti apa nih yang perlu disampaikan Ibu Lasri untuk anak-anak muda, generasi muda untuk sama-sama kotong dukung gerakan pelestarian hutan di NTT ini, Ibu Lasri?
5: Baik. Seperti saya bicarakan tadi, bahwa hutan ini adalah punya kita semua. Jadi hutan bukan saja milik Kementerian Kehutanan, balai-balai yang ada di sini atau dinas kehutanan atau dinas lingkungan hidup dan kehutanan dan cabang-cabangnya, tetapi kita butuh ke, hutan ini milik semua, jadi kita butuh kerja kolaborasi dari tingkat paling dasar sampai dengan maksudnya kalau untuk sekolah dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi dan para pemuda baik yang tergabung dalam NGO maupun bukan NGO dan organisasi-organisasi serta semua instansi terkait. Sehingga itu kita butuh kolaborasi yang nyata, kita saling bergandengan tangan untuk ayo kita melestarikan hutan kita dengan memupuk diri, dengan memulai dari diri kita sendiri untuk bagaimana kita menjaga hutan, menjaga pohon, sehingga jika ada yang menebang, kalau bukan untuk kepentingan, kita harus menanam kembali, minimal satu yang ditebang, 14 yang ditanam kembali. Mau ditanam desak-desakan dengan jarak yang dekat, tidak masalah, tetapi ada yang harus dikembalikan, karena hutan itu sangat penting untuk regenerasi udara, untuk menahan air dan bisa menghasilkan air, serta bagaimana supaya penghijau apa hijau itu tetap ada di bumi tercinta ini.
2: Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Ibu Lastri. Ini dari generasi muda sudah disampaikan. Boleh Pak Bayu dan juga Pak Jerry di momentum Hari Hutan Sedunia ini, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat NTT agar semakin peduli dengan kelestarian hutan? Saya mulai dari Pak Jerry, nanti ditutup sama Pak Bayu. Silakan.
3: Baik. Untuk generasi muda, ada hal yang paling penting. Dari dulu kita berharap tema ini, suatu topik kecil ini menjadi suatu kegerakan yang kemudian menggerakkan anak-anak muda sekarang, bahkan pemerintah, bahkan akademisi dan banyak orang yang akan terlibat, yaitu jangan pernah tinggalkan mata air, tapi tinggalkanlah mata air. Nah, bahasa ini adalah satu bahasa imbauan bahwa berhubungan dengan generasi yang saat ini akan menentukan bagaimana generasi yang akan datang. Jadi ketika generasi muda ini peduli dengan lingkungan, menjaga lingkungan dengan baik, menjaga keberadaan kondisi hutan dengan baik, itu akan memberikan dampak bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadi jangan kita tinggalkan kesengsaraan bagi mereka, tapi kita tinggalkan sesuatu yang akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, mulai dari sekaranglah generasi muda itu banyaklah terlibat dalam berbagai gerakan-gerakan lingkungan, berbagai gerakan-gerakan yang berhubungan dengan keberadaan ekosistem maupun hutan kita untuk tetap terjaga. Yeah. Karena dengan pengetahuan, dengan segala pembelajaran ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketika adik-adik pemuda, anak-anak muda ini pulang ke daerah masing-masing dan mampu berkarya, mampu menerapkan ilmu yang sudah didapatkan untuk kebaikan, bahkan bermanfaat bagi orang banyak. Menanam pohon ada hal yang paling penting, menjaga hutan adalah hal yang paling penting, tetapi ada sesuatu hal yang luar, menjadi hal yang tidak terpisahkan ketika kita menanam. Tidak usah sampai banyak, tetapi satu pohon, sejuta senyum. Artinya ketika kita generasi muda menanam satu pohon, menjaganya menjadi satu pohon yang hidup, itu memberikan dampak bagi banyak orang. Sehingga satu pohon memberikan sejuta senyum bagi banyak orang. Nah, ini gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Ya, kalau Hari Hutan Sedunia ini kan 21 Maret kalau tidak salah ya, pencanangan di dunia ini, tetapi Hari Hutan di Indonesia itu dicanangkan tanggal 7 Agustus. Jadi 6 tahun lalu 2020 itu menjadi pencanangan untuk Hari Hutan di Indonesia. Jadi tanggal 7 ini adalah peringatan yang ke-6 tahun kalau tidak salah. Okay. Ya. Jadi kalau dunia mencanangkan dari tahun 2012 kalau tidak salah ya, 21 Maret. Itu juga hal yang berkaitan. Indonesia sendiri punya satu kegerakan yang luar biasa untuk kemudian membangkitkan jiwa anak-anak muda untuk ikut terlibat, untuk melihat, menjaga, ya, memelihara kondisi lingkungan dan hutan Indonesia.
2: Okay.
3: Tetap semangat, dan orang kota bilang salam berimbangan.
2: Siap. Terima kasih banyak Pak Jerry. Terakhir Pak Bayu silakan 2 menit Pak.
4: Baik, terima kasih. Mungkin buat generasi muda sekalian, mungkin agar lebih bisa membuka wawasan, menambah wawasan dan peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar, bahwa daerah NTT ini memang daerah yang sangat ekstrim cuacanya dan sangat tegas dan jelas musim hujan dan musim panasnya. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan baik generasi muda maupun masyarakat seluruhnya sangat diperlukan. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda dan masyarakat sekalian untuk ayo tanam dan pelihara pohon. Sekali tanam, 1000 kali pelihara pohon. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Lastri, Pak Bayu, Pak Jerry sudah bersama kami. Untuk Anda juga pendengar yang sudah menyimak kami. Jadi sebenarnya hutan itu adalah penopang kehidupan. Dengan menjaga hutan berarti gotong menjaga sumber air, melindungi lahan pertanian, serta memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan yang sehat. Di momentum Hari Hutan ini, jadi pengingat bahwa upaya melawan kekeringan di NTT tidak cukup dilakukan untuk dari pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Semoga dengan kolaborasi ini, hutan tetap lestari dan NTT semakin tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim. Kami tuntaskan sampai di sini saja. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ada kabar baik soal kebutuhan pangan. Pemerintah pastikan bahwa stok beras premium di pasaran ini masih aman dan cukup ya. Direktur Utama Bulog, Rizal Ramdhani, mengatakan bahwa baru-baru ini turun langsung cek di salah satu toko di Jakarta. Hasilnya rak-rak beras premium ini masih penuh dan masyarakat masih bisa beli seperti biasa. Pemerintah bilang pengecekan ini dilakukan supaya masyarakat tidak usah panik, apalagi setelah ada beberapa merek beras yang sementara ditarik karena diduga sonde memenuhi standar mutu. Bulog juga memastikan bahwa beras premium produksi masih tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

0: bisikan. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir, eh.
1: Terlalu lebay dong, Joni. Tapi, apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.
3: Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, pendengar Pro 1, akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami batuk pilek dan demam gitu ya. Menurut tenaga kesehatan, kondisi ini dipengaruhi musim kemarau dan masih ada beberapa virus pernapasan yang beredar di masyarakat. Supaya kotong sonde gampang sakit, usahakan ya kita istirahatnya cukup, makan-makan bergizi gratis, banyak minum air putih, rajin cuci tangan pakai sabun. Ya kalaupun ada yang lagi batuk pilek sebaiknya pakai masker supaya sonde tertularkan ke orang lain. Buat bayi, balita, ibu hamil, dan orang tua ataupun yang punya penyakit seperti asma, diabetes ataupun jantung harus lebih hati-hati karena lebih berisiko alami gejala berat. Kalaupun demam lebih dari 3 hari, sesak napas ataupun kondisi makin parah, yang pastinya Anda dianjurkan untuk langsung periksa di puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Ya, dengan menjaga kesehatan mulai dari kebiasaan sederhana, maka tubuh yang sehat bisa bikin kotong aktivitas setiap hari dengan lancar, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini.

0: kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: mempromosikan produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
1: Ya, pendengar Pro 1, di semester kedua tahun 2026 ini beberapa program bantuan tetap lanjut untuk bantu masyarakat. Salah satu bantuan pangan berupa beras 10 kilo yang akan disalurkan kepada lebih dari 33 juta jiwa penerima manfaat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini program tujuannya supaya harga pangan tetap stabil dan inflasi bisa dikendalikan. Selain itu juga pemerintah akan siapkan berbagai keringanan biaya transportasi jelang liburan sekolah. Yeay! Dan juga Natal Tahun Baru. Ada diskon sekitar 30% untuk angkutan laut, pembebasan beberapa tarif kepelabuhanan, ya, dan juga PPN tiket pesawat kelas ekonomi juga akan ditanggung oleh pemerintah. Dari sektor energi, pemerintah pastikan bahwa pasokan BBM tetap aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar. Dan yang pasti Kotong juga diingatkan untuk manfaatkan setiap program pemerintah dengan bijak dan pastikan selalu mengikuti informasi resmi agar Sonde mudah percaya terkait dengan berita-berita, kabar-kabar yang belum tentu benar. Info tadi beta kutip dari RRI.co.id.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai

Lagu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Teratas yang sudah mengantar kita di pukul 10:53 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di siang hari ini. Beta pamit, nanti selanjutnya ada rekan penyiar yang akan temani Anda di Kupang siang ini hingga Kupang sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang ya. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Apa kabar ya di edisi hari ini? Sementara sekarang pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah. Saya menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17:30. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita saat ini di Kupang siang ini.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya. Dari miliknya Afgan tadi, bukan cinta biasa ya. Ini judul lagunya. Oke, dari riri.co.id ada satu informasi pendengar yang yaitu mengenai gelombang panas memuncak ini di Italia, jadi memberlakukan siaga merah nasional ya. Ini memang sudah panas yang luar biasa ya. Pendengar, Italia menetapkan seluruh 27 kota besarnya dalam status siaga merah atau tingkat peringatan tertinggi gelombang panas mulai dari hari Kamis kemarin. Mulai dari hari ini, hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Nah, peringatan ini diberlakukan seiring gelombang panas keempat pada musim panas tahun ini terus menguat. Kementerian Kesehatan mengumumkan keputusan tersebut pada hari Selasa 3 Agustus 2026, setelah sebelumnya 25 kota diberlakukan status siaga merah. Sementara itu, Messina dan Reggio Calabria yang masih berstatus siaga orange ini nanti akan dinaikkan ke tingkat tertinggi. Status siaga merah menandakan potensi keadaan darurat kesehatan akibat suhu tinggi yang berlangsung dalam waktu lama. Risiko tersebut tidak hanya mengancam kelompok rentan, tetapi juga masyarakat umum, termasuk orang muda dan orang dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah di wilayah terdampak menghimbau warga untuk menghindari paparan sinar matahari langsung dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Himbauan ini berlaku terutama pada pukul 11.00 hingga 18.00 waktu setempat. Masyarakat juga diminta tetap berada di dalam ruangan jika memungkinkan, serta memperbanyak konsumsi cairan. Hal ini dianjurkan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan pertama kalinya sepanjang tahun ini seluruh kota besar Italia ditetapkan dalam status siaga merah. Namun pemerintah belum dapat memastikan apakah kondisi serupa pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Suhu udara di sejumlah wilayah Italia telah mencapai 40 derajat Celcius dan diperkirakan tidak akan banyak berubah hingga akhir pekan. Peramal cuaca juga menyebutkan gelombang panas dipicu oleh menguatnya antisiklon Afrika Utara di kawasan Mediterania yang meluas ke sebagian besar Eropa. Ini informasinya ya pendengar ya. Berarti gelombang panas ya memuncak ya.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Kembali satu informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, yaitu mengenai ada beberapa tempat wisata sejarah kemerdekaan ya, yang wajib dikunjungi saat nanti di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tempat wisata yang mana saja kah, atau wisata-wisata sejarah mana yang bisa dikunjungi nanti ya saat HUT RI ke-81. Pendengar, momen hari ulang tahun Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mengunjungi tempat bersejarah perjuangan bangsa. Sejumlah museum dan monumen menyimpan jejak penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Mengunjunginya itu dapat menjadi cara ya, dapat menjadi cara mengenang jasa para pahlawan sekaligus memahami sejarah bangsa. Beberapa destinasi wisata sejarah yang dapat dikunjungi untuk mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Museum ini merupakan bekas rumah Laksamana Tadasi Muda, lokasi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta. Nah, di rumah inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi sebelum diketik Sayuti Melik. Tempat ini menyimpan lebih dari 1000 koleksi asli dan replika terkait dengan peristiwa proklamasi. Kini bangunan tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang menyimpan mesin tik, ruang perumusan, dan juga berbagai koleksi sejarah. Museum ini dibuka hari Selasa sampai Minggu. Pengunjung dapat datang selama jam operasi, yakni mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada Taman Proklamasi dan Tugu Proklamasi Jakarta. Kawasan ini berdiri di lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ya. Lokasi ini dahulu merupakan lokasi rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Rumahnya memang sudah tidak ada, tetapi kawasan itu diperingati melalui Monumen Proklamasi dan Tugu Petir. Tempat wisata sejarah ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 6 hingga 16.00 WIB dan tutup pada hari Senin. Ada Gedung Juang 45 Jakarta, awalnya adalah Hotel Soper, sebelum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia. Museum ini menampilkan diorama, arsip, dan juga dokumentasi perjuangan nasional. Pengunjung dapat melihat dokumentasi proklamasi serta rekaman pidato Bung Karno di lapangan IKADA. Gedung ini juga menyimpan mobil dinas Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada awal kemerdekaan. Gedung Juang 45 ini buka hari Selasa sampai Minggu pukul 9 sampai 15.00 WIB. Harga tiketnya itu mulai dari Rp10.000 di hari kerja dan Rp15.000 di akhir pekan. Museum Benteng Frederick Yogyakarta ya, ini menyajikan perjalanan perjuangan bangsa melalui koleksi dan diorama sejarah. Bangunan benteng kolonial ini kemudian difungsikan sebagai museum perjuangan kemerdekaan. Diorama museum ini menggambarkan peristiwa penting sejak abad ke-19 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia. Museum ini berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta, berdekatan dengan Malioboro dan Keraton Yogyakarta. Jam operasional museum ini terbagi menjadi hari Selasa ya, jam operasional museum ini hari Selasa hingga Kamis pukul 8 sampai 20.00 WIB dan Jumat hingga Minggu pukul 8 sampai 21.00 WIB, dan harga tiket untuk masuk museum ini mulai dari Rp15.000. Monumen Nasional atau Monas Jakarta dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Lidah api di puncak Monas dilapisi emas dan menjadi lambang semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Di sebagian dasar monumen setinggi 132 meter ini terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Pengunjung juga dapat menikmati panorama Jakarta dari pelataran puncak menggunakan teropong. Kawasan Taman Monas ini buka pukul 6 sampai 22.00 WIB, sedangkan Tugu dan Museum Monas buka pukul 8 sampai 18.00 WIB, yaitu hari Selasa sampai Kamis, loket tutup 17.00 WIB. Adapun jadwal pada
pada pukul 8 sampai 22 WIB, yaitu Jumat sampai Minggu. Loket tutup pukul 21.00 WIB. Ini bisa menjadi perhatian kita ya. Misalnya kita ada ya planning mau ke Jakarta ya. Ya, boleh untuk mengunjungi 5 tempat wisata sejarah kemerdekaan ini ya. Luar biasa. Oke, ini informasi yang saya bagi kembali untuk Anda di siang ini. Semakin panas cuacanya, ini memang di puncak-puncaknya ya, menjelang jam 12 ya. Oke, bisa disiasati untuk Anda yang memang aktivitasnya itu di tempat terbuka dengan cuaca panas seperti ini, boleh disiasati ya. Boleh kita pakai kemeja atau atasannya lengan panjang, pakai topi ya. Terus pakai masker untuk lebih amannya kita beraktivitas ya di tempat terbuka.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1 dan AM 1107 kHz Pro 1 ya. Kita masih terus di Kupang siang ini. Pendengar, satu informasi masih dari rri.co.id. Kementerian Koperasi menilai dukungan pembiayaan menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPBD, maksud kami atau LPBD, pemerintah menyalurkan pembiayaan 55 miliar rupiah kepada Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino Hikari. Koperasi ini telah memberangkatkan 86 pekerja migran Indonesia PMI ke Jepang. Wakil Menteri Koperasi Farida Faridz mengatakan pembiayaan ini memungkinkan koperasi memberikan layanan kepada calon pekerja migran dengan biaya lebih rendah. Jadi ini adalah bentuk afirmasi pemerintah, dengan bunga yang sangat rendah, koperasi bisa memperdayakan masyarakat. Bahkan ada pekerja yang berangkat tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun karena skema pembiayaan yang inovatif. Skema ini menunjukkan koperasi mampu bertransformasi menjadi lembaga yang membuka peluang kerja internasional. Koperasi harus menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional bersama BUMN dan juga sektor swasta ya. Ketua Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino mengatakan keberangkatan 86 PMI ini merupakan hasil sinergi, yakni antara koperasi, Kemenkop, LPDB dan Mitra Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Jadi koperasi juga akan terus memberikan pendampingan kepada para pekerja selama berada di Jepang. Sebanyak 86 pekerja migran yang diberangkatkan ini nanti akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor hospitality dan juga jasa konstruksi. Program ini diharapkan menjadi contoh bagaimana koperasi dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka akses pekerjaan di pasar global.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tanur Bah ungguli Stormgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Let's see what the Gunners can do here. Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turut minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we then get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis

0: 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
0: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya, Kayla Day, dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I could close out a little bit better.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan talon Griekspoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Griekspoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times on Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30 hingga 40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden kita. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun, sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, jangan berhenti mencintaiku dari Titi DJ. Lagu yang sudah cukup lama sih, tapi masih terlalu enak kalau mau didengar ya, pas waktunya begitu. Oke, kita tinggalkan Titi DJ dengan Jangan Berhenti Mencintaiku. Selamat siang pendengar, ada masih ya masih bersama kami di Prosa Terari Kupang dan masih bersama saya Erika dan juga dengan Alvin ya, sampai nanti di jam 13. Ada ya di jam 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di Prosa Tukan Informasi dan Inspirasi. Jangan lupa makan siang, jangan lupa istirahat ya. Oke, waktunya untuk kita melepaskan lelah ya, mengistirahatkan tubuh.

0: tak pernah dusta.
1: Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Anita Gah tegaskan Pemda tidak boleh intervensi dana revitalisasi sekolah. Program extra dropping dilaksanakan selama 6 hari di 6 kecamatan dan 51 kelurahan dalam wilayah Kota Kupang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakoba Gah menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Anita saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi, katanya, harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
2: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah. Kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA tidak boleh memberikan tekanan atau apa intervensi yang berlebihan kepada semua kepala sekolah, karena revitalisasi ini sifatnya swakelola. Jadi kepala sekolah itu diberikan keleluasan untuk mencari siapa yang akan mengerjakan bangunan di sekolah itu. Dan mereka menggunakan uangnya secara baik, dipakai dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh ada intervensi dari pemerintah.
1: Anita juga meminta para kepala sekolah agar tidak ragu melaporkan apabila mendapat tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui rumah aspirasi Anita Yakoba Gah di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Menurutnya, dana revitalisasi berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang diperjuangkan di DPR RI untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan larangan intervensi bukan berarti pengelolaan dana bebas dari pengawasan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa. Pengawasan tetap diperlukan agar anggaran tepat sasaran, tepat guna, dan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. Anita mengungkapkan nilai dana revitalisasi yang diterima setiap sekolah bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung kebutuhan pembangunan. Dana tersebut dapat digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, pembangunan gedung baru, ruang UKS, laboratorium, lapangan olahraga, lapangan upacara, hingga fasilitas sanitasi. Ia berharap alokasi anggaran revitalisasi terus diperjuangkan bagi sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur, mengingat masih banyak wilayah 3T yang membutuhkan peningkatan fasilitas pendidikan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk komitmen agar seluruh dana digunakan secara akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
3: Saya perlu tegaskan, Bapak Ibu, khusus dana BOS, khusus revitalisasi, saya dengan Pak Okto sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan Pak Kepala Sekolah. Dan kalau ada oknum dan dinas yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Karena Bapak Ibu, kami sudah kerjasama dengan pihak kejaksaan.
1: Dalam kesempatan itu, para kepala sekolah yang dikunjungi, yakni Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kupang, Merpati Oematan, Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kupang, Yusak S. Ola, Kepala UPTD SMP Negeri 3 Kupang, Mashud Detan, Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kupang, Susi Aprianti, dan Kepala UPTD SMP Negeri 10 Kupang, Yohanes Rihi Watimena, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap kebutuhan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 di Gereja Kaharoi, Kelurahan Lasiada, Kota Kupang. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, Yandri Abderudson T. Tungga, dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan SLCN dilatar belakangi karakteristik NTT sebagai daerah kepulauan dengan sebagian besar masyarakat pesisir berpotensi sebagai nelayan. Karena itu, pemahaman terhadap informasi cuaca menjadi kebutuhan penting sebelum melaut. Yandri menjelaskan melalui kegiatan tersebut para peserta dibekali kemampuan mengakses, membaca, menindaklanjuti, serta menyebarluaskan informasi cuaca dan iklim maritim. Selain meningkatkan keselamatan, pengetahuan tersebut juga diharapkan membantu nelayan menentukan waktu yang tepat untuk melaut sehingga hasil tangkapan dapat lebih optimal. Dengan melibatkan 34 peserta yang terdiri atas 4 penyuluh perikanan Kota Kupang, 25 nelayan dari Kelurahan Lasiana, dan 5 nelayan dari Kampung Solor, kegiatan tersebut berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey E. Pelt, saat membuka kegiatan tersebut mengapresiasi BMKG atas penyelenggaraan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Menurutnya, program tersebut menjadi bekal penting bagi nelayan dalam mengambil keputusan sebelum melaut sehingga keselamatan dapat lebih diutamakan. Jeffrey mengatakan perkembangan teknologi melalui layanan informasi BMKG kini memudahkan nelayan memperoleh perakiraan cuaca yang lebih akurat dibanding mengandalkan tanda-tanda alam semesta. Ia berharap para peserta tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh untuk diri sendiri, tetapi turut menjadi penyambung informasi bagi nelayan lain di wilayah pesisir Kota Kupang, sehingga budaya keselamatan saat melaut semakin kuat. Pemerintah Kota Kupang berkomitmen memperkuat sinergi dengan BMKG, Dinas Kelautan dan Perikanan, Basarnas, TNI AL, Polairut, dan seluruh pemangku kepentingan agar informasi cuaca maritim semakin mudah diakses masyarakat nelayan. Dengan demikian, keselamatan pelayaran dan kesejahteraan nelayan di Kota Kupang diharapkan terus meningkat. Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi Nusa Tenggara Timur aktif mendampingi warga kurang mampu yang menghadapi persoalan sengketa tanah maupun masalah hukum lainnya secara gratis atau cuma-cuma melalui dukungan anggaran Kementerian Hukum. Pendampingan ini mencakup proses legitimasi, pendampingan ini mencakup proses litigasi di pengadilan hingga penyuluhan hukum untuk memperkuat literasi warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nita Juwita kepada RRI menegaskan, tingginya nilai jual tanah akhir-akhir ini memicu meningkatnya sengketa tanah di Kota Kupang melalui saling mengklaim antara pemilik tanah warisan dengan pembeli.
4: sengketa tanah di Kota Kupang ya khususnya semakin meningkat. Dimana dulu yang tanah ini tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, tetapi sekarang ini dengan perkembangan Kota Kupang sendiri sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, saling mengklaim satu sama lain. Nah, mereka juga yang dulunya misalnya sudah pernah dibeli, tetapi ternyata ahli warisnya kemudian mengklaim katanya tidak pernah menjualnya.
1: Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur hadir untuk memberikan penyuluhan secara sukarela dalam upaya mengedukasi dan mensosialisasikan kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT merupakan salah satu dari 20 organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi baik di periode 2024-2027 oleh Kementerian Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, maksud kami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dibentuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi persoalan hukum karena secara realita sosial kemampuan masing-masing kelompok sangat berbeda. Perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Yunus Bureni dalam dialog Kupang Pagi menegaskan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, meliputi kelompok miskin yang tidak layak menghadapi proses hukum.
5: Bagaimana negara hadir untuk mewujudkannya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Karena kita sadari bahwa secara realitas sosial, kemampuan dari masing-masing masyarakat kita itu berbeda-beda. Kemudian diberikanlah kewenangan, atribusi kewenangan kepada Kementerian Hukum untuk menyelenggarakan terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
1: Bantuan hukum, ditegaskan perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya Yunus Bureni, menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan serta memastikan bantuan hukum secara merata dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk penerima bantuan hukum wajib menyampaikan bukti informasi perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Program Extra Dropping dilaksanakan selama 6 hari di 6 kecamatan dan 51 kelurahan dalam wilayah Kota Kupang. Pada hari pertama, Rabu 5 Agustus 2026, tambahan pasokan disalurkan melalui 13 pangkalan di bawah distribusi PT Mata Rantai Kupang. Agen Minyak Tanah PT Mata Rantai Kupang, Maria Florida, mengatakan penyaluran dibuka untuk masyarakat umum dengan pengawasan terpadu dari pemerintah, Pertamina, aparat, pengawas, dan perangkat kelurahan. Di sisi lain, agen penyalur menilai tambahan pasokan menjadi solusi sementara. Persoalan mendasar tetap terletak pada kuota minyak tanah subsidi yang belum bertambah, sementara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat Kota Kupang terus meningkat setiap tahun.
6: Dari daerah-daerah anak setiap tahun tuh datang belajar di sini. Mahasiswa bertambah, pencari kerja bertambah, sedangkan kuota yang ada tuh tetap. Jadi kami sebagai agen juga kewalahan dengan pengeluhan dari pangkalan yang begitu banyak. Kami sudah sampaikan kepada Pertamina untuk menambah kuota. Tetapi dari pihak Pertamina bahwa kewenangan untuk menambah kuota itu berada pada BPH Migas.
1: Melalui kebijakan extra dropping, pemerintah Kota Kupang berupaya memastikan distribusi minyak tanah bersubsidi tetap berjalan, sekaligus memperbaiki tata kelola penyaluran di lapangan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek, sembari mendorong penambahan kuota sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harapan Kabupaten Kupang untuk segera memiliki ibu kota definitif kembali menguat. Bupati Kupang Yosep Lede mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memberikan respon positif terhadap usulan pemanfaatan lahan eks hak guna usaha atau HGU Gus Sasando sebagai lokasi pembangunan ibu kota Kabupaten Kupang. Hal itu disampaikan Yosef Lede kepada awak media usai mengikuti rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang yang dipimpin Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid. Menurut Yosef Lede, persoalan pembangunan ibu kota kabupaten menjadi salah satu isu utama yang disampaikannya langsung kepada Menteri ATR BPN. Ia menjelaskan kawasan Gus Sasando dinilai paling tepat karena telah masuk dalam rencana tata ruang wilayah dan master plan sebagai kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan. Ia menegaskan Kabupaten Kupang hingga kini menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang belum memiliki ibu kota definitif. Karena itu, pemerintah daerah berharap proses penyerahan lahan dapat segera dituntaskan agar pembangunan pusat pemerintahan dapat dimulai. Yosef mengatakan, Menteri ATR BPN telah menyampaikan bahwa proses penyelesaian administrasi kini memasuki tahap akhir. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga telah mencapai kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan tersebut. Setelah proses tersebut rampung, pemerintah daerah berencana mengajukan dukungan anggaran kepada Presiden untuk mempercepat pembangunan ibu kota Kabupaten Kupang. Pembangunan ibu kota baru tersebut diharapkan menjadi tonggak penting bagi percepatan pembangunan Kabupaten Kupang. Selain menghadirkan pusat pemerintahan yang representatif, keberadaan ibu kota juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penataan wilayah, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anita Gah tegaskan Pemda tak boleh intervensi dana revitalisasi sekolah. Program ekstra doping dilaksanakan selama 6 hari di 6 kecamatan dan 51 kelurahan dalam wilayah Kota Kupang. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Di Kupang siang ini ya, sambil nanti kita menjelang pukul 14 Anda cek fakta ya. Setelah itu nanti di 14.30 request dan juga sering informasi nanti ya dihadirkan untuk Anda dari pukul 14.30 nanti sampai di pukul 16 ya. Kalau pukul 16-nya nanti ada Beranda Asas Cita berjaringan, kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta ya untuk Beranda Asas Cita berjaringan. Setelah itu pukul 17 Warta Intitus Sore berjaringan, nanti yang menjadi hostnya itu RRI ND ya untuk hari ini ya. Oke, disiapkan untuk Anda dari sekarang sampai di jam 17.30 nanti di sore hari. Sudah kembali lagi menekuni aktivitasnya atau masih ada yang istirahat ya? Ada Mbak Erika karena baru selesai makan siang. Waktunya agak sedikit ini ya, lewat ya, enggak apa-apa begitu ya. Daripada tidak sama sekali. Oke, istirahat itu perlu loh ya. Penting sekali untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan tubuh kita ini untuk kerja begitu. Sementara waktu istirahat itu kita tidak pergunakan dengan baik begitu ya. Oke. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor. Ini Presiden Prabowo Subianto ini telah menginstruksikan agar stimulus tersebut segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Dan disampaikan hingga kini pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena memang proses pembahasannya itu masih berlangsung ya. Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Sementara itu pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan El Nino telah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat sehingga berisiko memicu musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan hasil pemantauan BMKG menunjukkan El Nino memiliki indeks ENSO sebesar +1,59 yang menempatkannya pada kategori kuat. Curah hujan pada Agustus hingga September 2026 diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah sebelum musim hujan mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Dampak fenomena ini terutama dirasakan di wilayah selatan garis khatulistiwa seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa, Sumatera bagian selatan, dan Papua bagian selatan. BMKG mengingatkan El Nino berpotensi mempengaruhi berbagai sektor antara lain pertanian, penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, perikanan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, benar ya, pengaruhnya luar biasa ya. Jadi kita perlu untuk tetap waspada kalau sudah panas begini, angin kencang ya, jangan sembarangan bakar-bakar lahan ya. Untuk menjaga ya, kita jaga agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Jadi kita perlu untuk antisipasi seperti itu ya. Oke, pendengar, di sela-sela kesibukan Anda siang ini saya masih menyiapkan informasi untuk Anda dan juga teman-teman APIK menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya.
1: Aku ingat waktu kamu bilang ku harus jadi seperti dia. Aku hanya aku yang sederhana tapi cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dicek fakta untuk edisi hari ini. Dari komdigi.co.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebutkan pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat di desa belanja di KDMP adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Mendes PDT Yandri menghimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Mendes PDT Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh kepolisian RI terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan tersebut dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pendengar, demikian cek fakta mengenai Yandri sebut pemerintah berharap warung ditutup demi KDMP adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Kupang siang ini untuk sesi terakhir M. Semakin dekat sore, semakin banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Jadi berpacu dengan waktu gitu ya. Berpacu dengan waktu biar semuanya tugas-tugas kita di hari ini terselesaikan dengan baik ya. Kalau tidak, ya kita punya PR yang numpuk lagi. Kita numpuk kemarin, numpuk hari ini. Waduh. Semoga tidak seperti itu ya. Jadi tugas hari ini selesai hari ini dan berusaha agar tidak dibawa ke rumah pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kita kembali ke rumah itu pure untuk ya berkumpul bersama keluarga. Ya kan? Oke. Okay. Nanti di jam 14.30 nanti kita ada di sajian request dan juga seri informasi ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: ka ne pehle mone a mone are
1: ailagatige
0: era palai domina he de era palai made ma kamara hijo ke ne tile ni dura eto poba namu a muare.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi...

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Ya, halo, selamat siang. Anda masih bersama Kak Fede Pro 1 RRI Kupang ya. Sekarang kita ada di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini ya. Kamis 6 Agustus 2026. Oke. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia ya. Ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan di sesi pertama sampai nanti di pukul 15 ya. Tadi diawali dari miliknya Anmes Kamaeng, Andaikan Kau Datang. Terus lagu berikutnya ada Agnes Mo, Tanpa Kekasihku. Ari Lasso featuring BCL, Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu. Terus ada BCL juga yang saya siapkan untuk lagunya Karena Ku Cinta Kau. Dewa 19 Pupus, Titi DJ Bahasa Kalbu, Cakrakan Terlanjur Cinta. Terus ada Rusananya Keliru, Ebit GAD, lagu untuk sebuah nama, Siska Saras dengan Katanya Cinta. Ini lagunya di sesi pertama ini ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Apa ya topik kita ya? Siang ini. Oh iya. Yeah. Oke, okay, saya sudah siapin topiknya yang kalau dipuji, salah tingkah kalau dipuji begitu ya. Apakah Anda orangnya kalau dipuji salah tingkah begitu ya? Kalau saya sih biasa-biasa aja kali ya. Nah, boleh komentarnya ya. Kalau salah tingkah kalau dipuji, dipuji salah tingkah gitu. Oke, okay. Kalau ada orang yang kasih pujian ke kita, ada yang langsung salah tingkah, salting gitu ya. Tapi ada yang biasa-biasa saja. Komentar Anda seperti apa? Di line teleponnya Pro 1 0380825444843112 ya. Line teleponnya sudah bisa ya. Jadi salting ini atau salah tingkah saat dipuji itu adalah hal yang wajar sih, ya kan? Hal yang wajar karena kaget gitu ya, atau tidak biasa menjadi pusat perhatian. Agar tidak canggung ya, kita cukup katakan terima kasih gitu. Terima kasih dengan tulus tanpa perlu merendah ya secara berlebihan ya, seperti biasa aja lah kali ya. Jadi kalau dipuji ya biasa aja, itu karena memang wajar ya, karena mungkin seseorang itu melihat kita itu ya, mungkin penampilan kita yang okay, sangat disukai. Terima kasih ya, gitu aja ya. Jadi wajar sih. Boleh komentarnya. Yang mau bergabung, kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, pendengar ya. Anda juga boleh berkomentar, boleh chat juga di live TikToknya RRI Kupang ya. Terus saya coba terima dulu panel phone. Okay, line telepon yang mana nih? Siap. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Erika.
0: Ya, selamat siang dengan Cecilia.
1: Cecilia.
2: Halo.
0: Halo, di sana.
2: Yang menjelang sore, Kak.
0: Dengan siapa ini? Suaranya begitu khas ini.
2: Di Rencaka dari Papua.
0: Dari Papua? Dengan siapa dari Papua? Ya.
2: Diren.
0: Di Ren, Papua. Oke. Okay. Ini kenapa lagi kita feedback ya? Boleh volume monitornya dikecilin dulu, Cecilia.
1: Sudah jauh.
0: Oke. Oke. Cecilia mau komentar ya?
1: Diren.
0: Diren mau komentar.
1: Ini tentang apa nih, Kak?
0: Oh iya, kalau ada seseorang memuji kita nih, ya mungkin karena penampilan lah atau karena apalah begitu yang dilihat pada diri kita. Dipuji ya? Salah tingkah enggak sih, Diren?
1: Kalau itu mah bukan komentar lagi, Kak. Itu masih berdasarkan fakta, Kak.
0: Oh, jadi kalau dipuji begitu salting gitu ya.
1: Kalau macam dipuji secara
0: langsung
1: pakai kata-kata macam begini ya. Dalam hati sih, Kak, pura-pura apa ya, pura-pura malu tapi aku bangga. Ada
0: mau-maunya. Oh gitu. Wah, ini Diren nih luar biasa loh gitu ya.
1: Tapi kalau misalnya dipuji dengan cara apa, lihat atau tatapan. Aduh, salting pura-pura kucing tapi dalam hati lagi dong, tetap terus dong.
0: Oh gitu ya. Nah kelihatan orangnya, jadinya orangnya seperti ini ya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Cecilia gimana Cecilia?
1: Sama seperti dia.
0: Sama ya. Oke. Okay. Tapi kalau biasanya kalau ada misalnya teman yang suka muji gitu, itu biasanya apa yang dipuji begitu kalau sudah melihat diri kita begitu? Apakah memang?
1: Kalau orang ngomong bilang gini, ini apa? Ini lu pun cantik, lah. Saya bilang ada maunya tuh.
0: Oh begitu.
1: Ada maunya tuh.
0: Begitu sa.
1: Ada, biasa sa tuh. Saya bilang gitu. Biasa saja pakai kata-kata puji-puji.
0: Oh jadi biasa saya begitu ya. Memang kalau orang muji kita itu ya wajar sih begitu ya.
1: Iya wajar-wajar saja.
0: Wajar-wajar saja begitu. Oke. Okay. Terima kasih Cecilia dan Diren mau dengar lagu.
1: Kira-kira lagunya sudah disiapkan di playlist.
0: Ya ada di playlistnya saya. Agnes Mo, Tanpa Kekasihku, Ari Lasso, Piciring BCL, Aku dan Dirimu, terus ada Dewa 19 Pupus, Titi DJ Bahasa Kalbu, Cakrakan Terlanjur Cinta, Ruth Sanaya Keliru. Atau di luar lagu ini juga lagu, bisa, di luar playlist saya juga boleh.
1: Oh, boleh Kak Diren request lagu yang di luar dari playlist, boleh?
0: Boleh, coba. Coba, Diren. Iya, halo. Iya, silakan. Mau dengar lagu apa? Mau request lagu apa?
1: Iya, lagu dari di luar dari playlist lah.
0: Iya.
1: Lagu lama nih. Iya. Tapi kita ke tahun 90-an bernostalgia sedikit.
0: Boleh?
1: Iya. Lagu dari Best Jam.
0: Best Jam yang mana nih? Bukan Pujangga.
1: Judulnya aku bukan Pujangga. Lagu ini paling spesial nih buat
0: saya
1: sama Bang Karim.
0: Bukan Pujangga ya. Oh. Oke deh.
1: Iya, bukan Pujangga. Lagu ini paling spesial buat Bang Karim dan Sisil. Ada Om Herman, ada Kak Emi, ada juga pokoknya ada Putra Mus juga di Flores, ada Bunda Ima, dan pokoknya semua yang lagi dengar RRI,
0: ya.
1: Pokoknya di seluruh pelosok di NTT ya.
0: Siap.
1: Buat yang sudah kenal ya, selamat siang menjelang sore, dan yang belum kenal salam kenal.
0: Oke deh.
1: Buat kakak selamat siang dan selamat juga Diren, kembalikan ke kakak Cecilia.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya kak Diren ya. Ya, Cecilia.
1: Aku milik dari BCL sama Aron.
0: Oh ya, aku dan dirimu tadi. Oke.
1: Oke, siap. Salam semua saja. Buat apa ini gabung sudah? Mak Mary yang lagi bertuka. Mak Mary pasti banyak ada kedukaan Amerika.
0: Oh, Mak Mary paspan ya?
1: Iya, ada kedukaan. Iya. Dia punya adik di Sumba meninggal bilang.
0: Oh iya, turut berduka cita ya. Oke.
1: Oke, nanti buat Mak Mary semoga kuat saja Mama ya.
0: Amin.
1: Buat Amerika, buat Mak Mary kenalan gabung dulu sama tuing dengan suara nih.
0: Oke deh. Siap.
1: Buat Amerika makasih.
0: Oke, terima kasih Kak Cecilia dan selamat siang. Kenapa ya aku bisa jadi ini ya? Feedback ya. Tadi ada Diren, ada Cecilia juga. Terima kasih ya. Oh iya. Waduh, kalau langsung katanya pengen lama-lama ditatap mukanya. Face to face gitu ya. Oke, terima kasih ya. Yang mana lagi nih line teleponnya nih? Secepat terima penelpon yang satu ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang menjelang sore. Iya,
0: nama aku disebut, aku ada Cecilia.
3: Iya, tapi yang tadi kan disebut Mama Mary sepanjang.
0: Ah, enggak ada salam juga tadi untuk Mama Mary.
3: Iya. Terima kasih.
0: Iya, Mak Mer, komentarnya dulu ya Mak Mer ya.
3: Iya.
0: Kalau ada seseorang yang muji nih, biasanya atau biasanya ini ya, ada biasanya rasanya gimana ya, salting kah, salah tingkah kah, atau ya, biasa aja kali ya gitu.
3: Salting lah
0: gitu ya.
3: Manusiawi, iya itu manusiawi.
0: Itu manusiawi.
3: Pasti kalau setiap orang kalau dia memuji ya, pasti semua orang pasti salah tingkah.
0: Oh gitu ya.
3: Jadi tarik nafas jenak, bilang saja terima kasih.
0: Bilang terima kasih gitu ya.
3: Iya.
0: Terima kasih atas pujiannya.
3: Terima kasih.
0: Ah, besok muji lagi gitu ya.
3: Iya. Karena memang kadang-kadang ketemu manusia ini juga kadang-kadang mau bilang sudah haus pujian, tetap haus pujian juga.
0: Haus pujian juga. Yeah. Walaupun itu hal kecil ya, yang dipuji ya, yang di ini ya, walaupun yang diperhatikan gitu ya.
3: Iya. Dengan anak kecil saja kalau dengan kata terima kasih saja dia merasa puas dan bangga bahwa semuanya itu dihargai.
0: Ya, ya, ya, ya. Oke, okay. Jadi itu manusiawi, ya biasa aja kali gitu ya.
3: Biasa aja, iya. Itu normal kok.
0: Normal ya. Oke, okay. Iya. Terima kasih Mak Mer. Mak Mer mau dengar lagu apa ini Mak Mer?
3: Keliru.
0: Keliru. Saya coba tadi memang saya pilihkan lagu-lagu yang agak-agak lama ini saya suka juga
3: iya,
0: tadi.
3: Keliru, Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya ya. Memang ini aslinya ya Mak Mer ya. Oke, okay. Mak Mer salamnya untuk siapa silakan Mak?
3: Salamnya buat Cecilia dengan apa Diren apa kira
0: Diren D-I-R-E-N
3: ya apa positif juga buat semua pemerhati yang lagi dengar juga jangan lupa besok ada pertemuan di Tedis jam 5
0: di Tedis ya jam 5 ya
3: iya
0: oke
3: okay. Karena besok tanggal 7 kita pertemuan di luar dulu Pak.
0: Di luar. Angin loh, di Tedis angin kencang loh Mak Mer.
3: Iya kan jam 5 sudah.
0: Jam 5 itu. Kan sore juga angin kencang itu. Nah. Jangan lupa diingatkan untuk bawa jaket.
3: Iya, betul.
0: Orang tua, lansia.
3: Iya. Orang tua lansia kalau kulitnya masih tebal kayak ular tidak apa-apa.
0: Pokoknya saya hanya mau kasih ingat sa arah suasana laut sekarang ini kan dingin ya angin iya. Kencang ya Mbak Mer ya
3: iya memang di bulan Agustus itu memang Agustus sampai Oktober itu biasanya angin itu kencang sekali
0: kencang benar
3: khususnya untuk orang yang mau berangkat ke Rote ke Sabu juga harus berhati-hati karena kita tidak bisa prediksi
0: cuacanya
3: itu, angin bisa terputar iya
0: yeah.
3: Jadi kita bisa balik kembali lagi ke tujuan awal.
0: Jadi kalau ada informasi dari BMKG, tidak ya. Usah.
3: Betul.
0: Tidak sekali. Usah.
3: Jadi kita jalan, itu kita di samping kita lihat ramalan cuaca juga, informasi. Buka HP bisa lihat informasi BMKG itu pasti ada di setiap HP itu pasti ada ramalan cuaca. Nah, kita selalu baca situasi. Jangankan di laut, di darat juga demikian.
0: Iya, benar.
3: Kita dari sini menuju ke ini arah wali kota, kita belok mau ke Subasuka wali kota, mau ke arah menuju ke luar. Kita kalau dengan kendaraan roda 2,
0: angin kencang ya.
3: Rata-rata mau satu bawa kita saja.
0: Mau satu bawa kita.
3: Apalagi kita dari Inaboi menuju dari, ke arah.
0: Oh iya, itu lebih terasa ya.
3: Iya.
0: Dari bawah-bawah itu.
3: Benar. Luar biasa. Apalagi ditaruh sampai oleh tahu.
0: Habis sudah. Iya. Oke, okay. Jadi memang harus hati-hati di cuaca-cuaca seperti ini ya.
3: Iya, betul.
0: Iya, Mak Mer.
3: Itu di darat, mau di laut, di udara.
0: Iya, tetap waspada.
3: Ya. Waspada.
0: Iya, Mak Mer.
3: Oke, okay. Terima kasih.
0: Makasih ya, Mak Mer ya. Selamat. Dadah. Yuk, dadah, bye-bye. Mak Meri di CNN. Terima kasih sudah bergabung ya. Line teleponnya Pro 1-0380-825-443-1152. Kalau ada seseorang yang memuji kita tuh, waduh, kok lipstiknya merah banget ya, pas gitu ya. Waduh, saya komentarnya gimana ya? Ya biasa aja kali ya. Ya terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih ya, begitu ya. Jadi biasa aja kali ya itu wajar-wajar saja kalau tadi saya katakan wajar ya kalau ada seseorang yang memberikan pujian pada kita ya sebagai misalnya wanita seringkali salah tingkah ketika dipuji cantik atau oleh rekan kerja atau pasangannya ya itu manusiawi. Memang tidak dapat dipungkiri sikap salah tingkah ini terjadi karena kita bingung mau memberi jawaban seperti apa begitu ya. Biasanya kalau kaget gitu ya. Berpapasan gitu ya. Nah, sebenarnya hanya ada satu cara yang tepat untuk menjawab pujian semacam itu. Cukup bilang ya tadi. Terima kasih. Titik gitu. Tapi jangan disebut titiknya ya. Terima kasih itu aja sih gitu ya. Terima kasih. Nah, sebaiknya penerima pujian tidak perlu menambahkan embel-embel apapun setelah mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih begitu ya. Kita coba terima dulu yang ini. Seperti apa komentarnya? Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Kak Erika.
0: Ya, selamat siang dengan siapa?
4: Mama Mary Nomleni, Kak Erika.
0: Mama Mary Nomleni.
4: Iya,
0: Wesao. Wesao, Wesao ya. Oke. Okay. Banyak sekali Mama Mary ya.
4: Iya, Kak Erika.
0: Oke. Okay. Mama Mary Nomleni Wesao. Ma, boleh komentarnya kok, Ma? Kalau ada seseorang yang memuji salah tingkah kah atau biasa-biasa saja, Mama Mary?
4: Sekarang Mama Mary salah tingkah dan saya malu begitu, Kak Erika.
0: Saya malu-malu, malu-malu pus begitu ya.
4: Malu sekali Kak Erika. Karena biasanya kegiatan di gereja mak, Mary biasa menari, baca puisi. Jadi sekarang ya Mak Mary, Kak Erika mengerti. Biasanya Mak Mary begitu di gereja, kegiatan di gereja menyanyi, menari,
0: menari, baca puisi.
4: Di gereja tanggal 16 Agustus di gereja itu nanti ada itu baganggu kakek
0: yang suka baganggu begitu. Oh, karena jadinya
4: bilang terima kasih juga malu karena
0: bilang terima kasih juga mama malu. Tapi soal apa apa mak, jadi ini kalau ada yang puji begitu, ih Mama Mary ini terlalu hebat gitu, suara terlalu gak kawan gitu. Oh iya terima kasih begitu sama aduh
4: itu saya salah tingkah nih,
0: salah tingkah
4: saya malu-malu begitu tadi yang baca.
0: Oh iya.
4: Iya.
0: Jadi manusiawi sih kalau begitu ya, Mama ya.
4: Iya,
0: Kak
4: Erika.
0: Oke, okay. Terima kasih Mama untuk komentarnya.
4: Terima kasih lagunya saya ikutan.
0: Oh, Mama ikutan Sako. Oke, okay, salamnya Mama untuk 5 orang silakan.
4: Ya, semua Kakak di
0: sini. Siap.
4: Mamiri di belakang Kenaan.
0: Iya.
4: Dan Oma, selamat siang semua dan semua pendengar.
0: Iya, oke deh.
4: Dan berkat istimewa untuk kakak. Jadi kalau cari nolbas itu rumah saya nanti pelan-pelan satu bawah semua dari tangan kerang.
0: Oke, oke. Jadi
4: bilang itu kalau tidak hati-hati bisa satu bawah.
0: Betul, kalau tidak hati-hati bisa pikul bawah memang.
4: Keras di sini juga.
0: Iya, keras ya di USA ya, Mak ya.
4: Iya, iya. Kalau dari nolbas itu turun itu harus pelan-pelan.
0: Apalagi di sawah-sawah itu kan di sawah-sawah itu kan karena terbuka kan, jadi angin terasa sekali. Oke, okay. Terima kasih Mama sayang. Oke, okay. Ya selalu Mama sayang. Jadi karena Mama Mary Oesau ini kan suka tampil di gereja gitu ya, menari, baca puisi, jadi banyak-banyak ya jemaat lah begitu ya yang kasih pujian. Kadang-kadang Mama Mary malu begitu, jangan malu Mama, bilang saya terima kasih begitu. Oke, kok kenapa ini ya? Kok ada sedikit-sedikit ini ya? Oke deh. Masih di request dan juga informasi ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Nanti kita ini dulu ya, kita break dulu ya. Ini sudah banyak sekali yang masuk nih di live TikToknya RRI Kupang ya. Terima kasih yang sudah gabung nih. Oke, okay. Terima kasih yang susu gabung. Kita ada di sajian request dan juga informasi ya. Request dan juga informasi ada Agnes Tanesap, Winarso Narso, terus ada Mariana Nite, Jack, Aduh di Story, Winarso Narso, Riki Benu, ya terima kasih sudah gabung. Oke, halo Mama, kayak pernah lihat di pasar Impres Oipurai. Aduh, salah lihat kali ya. Waduh, ini wajah nih ada di pasar Impres nih, Karmanam sudah nih. ada di pasar sekali-sekali ya. Terus ada Anton, ada Milan, ada Mr. Cio, terus ada aktris Luasana, Gemplong, sudah bergabung, ada Eko, ada Rendi Wila, ada Ante Mile. Biasanya kaum introvert yang baru mau naik panggung Mama. Oh iya, biasanya sih begitu ya. Terima kasih ya. Ada Paulina, terima kasih. Diego Wila, Asep Sutisna, Bos Muda, Rahayu Muji, Tetangga Masak, Cindy, Josly, Roy sudah bergabung ya. Terima kasih ya. Saya coba terima dulu ini. Abis ini kita ke lagu ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dari Soe nih kok. Om Ferry kok. Halo, dengan siapa ini?
6: Soe.
0: Oh iya, kan saya sudah ngomong tadi dari Om Ferry, so, gua sudah ada jawaban. Om Ferry, kemana cuaca di Soe? Panas kok?
6: Siang panas, malam dingin.
0: Iya, siang panas, malam dingin. Ada kabut-kabut juga kalau dini hari itu.
6: Mana?
0: Ada kabut kok.
6: Soalnya
0: ada kabut ya, cuma dingin.
6: Yo,
0: di Kupang saja begini dingin ini kalau hampir siang itu, karena di Soe memang kalau bulan-bulan seperti ini semuanya pada menghindar itu kota Soe.
6: Soe itu kalau pagi-pagi atau malam-malam itu sum-sum beku.
0: Iya ya, benar ya. Aduh, memang mudah-mudahan kita tidak ada acara-acara apa di Soe untuk bulan ini dan bulan ya awal-awal bulan depan ya. Om Ferry biasanya sampai begitu ya. Sampai Agustus akhir masih juga begini kok Om Ferry dinginnya.
6: Masih,
0: sampai September kok. Sampai September ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada acara-acara apa di sana. Biar kita jangan beku di sana. Oke. Okay.
6: Orang bilang gigi keriting tanpa mesti.
0: Betul. Betul. Oke, okay, terima kasih informasinya Om Ferry. Om Ferry boleh komentarnya kalau ada seseorang yang memuji Om Ferry ini, waduh Om Ferry ini terlalu ganteng kawan. Karena perasaan no salting ya, kok salah tingkah. Hah?
6: Bikin tambah lebel-lebel.
0: Oh, bikin tambah lebel-lebel.
6: Itu nanti dia mati konyol. Sama lebe-lebe. Lu mau bikin salah bikin tingkat benar deh lu.
0: Oh begitu. Wah lain ya, ini ya. Jadi dibuat lebe lagi biar lebih banyak dia punya komentarnya begitu.
6: Nah, supaya dia tobat kalau dia tidak buat lagi.
0: Nah. Itu kan kalau dikasih komentar begitu kan karena memang yang benar-benar dari hati Om Ferry. Itu bukan.
6: Kalau mau hati kok apa bisa dipusing. Kalau bikin beta bisa beta sambil bikin lu. Orang bilang kejahatan sama boleh dibalas
0: dengan kejahatan. Betul.
6: Harus balas.
0: Memang betul.
6: Setelah kali itu jemput kita.
0: Toh. Jangan berpuji-puji begitu. Ini kan memang benar-benar bukan omong kosong begitu.
6: Dia mau omong kosong kok apa beta bikin tambah leher.
0: Oke deh. Payah.
6: itu langsung minum memang ini apa jus pepaya hijau.
0: Jus pepaya hijau itu ada di mana itu ya, jus pepaya hijau ada jual di mana itu?
6: Itu di Lippo Plaza.
0: Oh, jus pepaya hijau. Oke deh, terima kasih Om Ferry. Mau dengar lagu nih
6: di listnya itu apa?
0: Iya, ada Siska Saras katanya cinta, Ebit GAD lagu untuk sebuah nama, Cakrakanter Ebit GAD sa. Pilihan yang sama. Oke deh. Salamnya silakan Om Ferry buat siapa?
6: Dengan siapa di studio?
0: Saya dengan Alvin sih. Tapi Alvin ada keluar juga, ada rapat.
6: Oke. Okay.
0: Jadi saya sendiri.
6: Oke.
0: Okay. Siap.
6: Salam pertama Cecilia.
0: Iya.
6: Mamiri di Kanaan.
0: Kanaan.
6: Opa ini.
0: Iya.
6: Opa Mile. Alat dan Radiona juga siapa?
0: Iya. Oke. Okay. Terima kasih.
6: Bung Andesko alias Bapak Yehuda.
0: Bapak Yehuda di Oeniko.
6: Oeniko. Okay. Bapak malam beta bilang Bapak Niko di Oeyahuda.
0: Kok sebalik ini kan? Oke deh.
6: Untuk Erika, salam.
0: Salam, terima kasih Om Ferry di Soe, Kampung Aman Soe, ya tepatnya ya. Oke, kita ke lagu dulu ya, karena saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
7: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
0: Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.

0: Okay. Terima kasih lagunya. Masih di request dan juga sering informasi ya, sesi yang terakhir menjelang pukul 16. Apa kabar? Ya, kalau saya di bisa dilihat di studio ya, sehat baik-baik ya, mudah-mudahan juga Anda di rumah juga begitu ya, atau dimanapun Anda berada ya, tetap baik, tetap sehat. Masih di request dan juga seri informasi untuk lagu yang sesi terakhir ini ya, ada Afgan dengan Kacamata, Seril Seinavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta, Sandi Sandoro, Cerita Romansa, Samuel Cipta, ada Pencuri Malam judul lagunya, terus Project Pop, Zombie, Jomblo Abadi, Samuel Cipta, Pencuri Malam, Perunggu, Perunggu Gemilang, Nuranika, Lampu Kota, ada Pasto juga, Aku Pasti Kembali, Neona, Lupa. Itu lagunya ya, sesi terakhir ya. Di luar lagu ini juga boleh. Anda mau request lagu apa juga nanti boleh. Kita cariin ya. Masih di topik yang sama juga sih. Kalau ada seseorang yang memuji, seperti apakah jawaban Anda? Ya kalau tadi ya sebagian ya sebagian kita sih ada juga yang salah tingkah ya. Biasanya yang cewek-cewek ini biasanya yang salah tingkah ya. Kalau ada seseorang yang memuji begitu ya, cantik begitu ya, tidak bisa dipungkiri sikap salah tingkah ini terjadi karena bingung mau memberi jawaban apa ya, seperti apa begitu ya. Nah jadi boleh, sebenarnya hanya ada satu cara yang tepat untuk menjawab pujian semacam itu. Cukup bilang terima kasih, titik gitu. Gitu ya. Jadi tidak usah terlalu bertele-tele begitu ya. Nah itu sudah dia pun jawaban begitu. Ya terima kasih. Oke. Kalau Anda seperti apa ya? Kan di kalau kita kan beda-beda juga ya pendapatnya ya. Kalau saya tadi kan mengatakan ya, kadang-kadang ya kalau benar pujiannya sih nggak apa-apa sih, nah, tapi kalau yang tidak benar itu, aduh jangan dong, nggak, kan suka ngomong begitu ya. Di line teleponnya Pro 1 saya buka kembali untuk Anda yang mau bergabung, mau berkomentar, silakan ya. Kalau ada seseorang yang memuji Anda, komentar Anda seperti apa? Terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Ada tetangga Mas Aki, ada Cindy, ada Josly, Roy, terus ada Eric, ada Ricky Diaz, ada Cindy, ada Adobox, terus ada Bybok, Febi, ada Ridwan juga. Terima kasih Yandris, Abang Chris, Meli, Eki yang sudah bergabung. Terima kasih ada Edu juga. Mil Banam Tuan sudah bergabung. Kaulong sudah bergabung. Terus ada Tika Octavia, ada Bobby. Ya, terima kasih. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya. Selamat sore sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ada Asti Walcott di Walcott hadir, terima kasih untuk hadirnya. Asti Bung Suox ya, stati ya, terima kasih ya. Iya betul mama, soe sudingin lai, tambah tanah merah halus lai mamae, begitu. Betul mama, soe sudingin tambah tanah merah halus lai, waduh ya, jadi komplit ya. Salam Ibu RRI Kupang dari orang hutan, terima kasih ya. Lagu legend nih. Oke. Volume do mama, volume. Terima kasih Marlo, Marlo. Terus oke. Okay. Maksudnya di volume, di volume mana nih? 8254448431152 ya. Oh. silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 yang mau berkomentar 8244448431152 ya. Jadi banyak sih sebenarnya reaksi kita kalau ada orang yang memuji kita ya. Sebenarnya banyak sih masing-masing kita itu pasti yang pasti pernah lah menerima pujian, terus ya macam-macam juga untuk komentar-komentar kita begitu ya, ya kan. jadi ada yang bilang ya, ada yang tersinggung, ada gampang yang tersinggung, tapi ada juga yang bilang ya terima kasih, terus banyaklah untuk jawaban-jawabannya ya. Tipe orang kita itu kan berbeda-beda begitu ya. Jadi selalu ada jawaban yang tidak menyinggung perasaan gitu ya. Oke. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya untuk topik kita sore hari ini ya. Yang mau bergabung memberikan komentarnya ya. Agak tadi sebenarnya banyak orang yang ini sih, masing-masing kita pernah dipuji, kita menerima pujian dari teman dekat atau keluarga ya. Tapi ya kita juga punya reaksi yang berbeda-beda pastinya ya, atas pujian yang disampaikan. Dari yang merasa bahagia, terus dari yang tersinggung, malu, ada juga yang bingung begitu ya. Semuanya ada. Nah, jadi kita termasuk tipe yang mana nih ya? Ada tipe orang yang bersyukur dan menyerahkan pujian itu kepada Tuhan. Ya, ini ada tipenya ya. Jadi segala puji hanya milik Tuhan. Mungkin ungkapan tersebutlah yang menjadi prinsip orang yang satu ini, begitu ya. Karena baginya apa yang membuat orang lain itu kagum terhadap dirinya itu semuanya karena rezeki, begitu ya. Tapi ada lagi tipe yang lain, begitu ya. Tipe orang yang suka jadi sensitif dan marah kalau dipuji sama orang, entah karena pikirannya yang selalu dipenuhi dengan prasangka buruk. Tipe orang yang satu ini biasanya malah jadi sensitif kalau ada orang yang kalau ada teman yang melontarkan pujian kepadanya ya. Jadi ini tipe orang yang satu ini justru malah menuduh kalau temannya itu sedang merendahkan dirinya begitu. Nah, ini nih pikiran yang negatif terus nih. Nah, jadi apakah ada tipenya orang yang seperti ini? Aduh, jangan deh ya. Ada juga tipe orang yang memberikan reaksi biasa saja nih ya, tidak merasa bangga lah begitu ya, dan tidak pula merasa kesal. Menganggap sebuah pujian itu bukan hal yang luar biasa. Tapi tipe orang yang satu ini biasanya tidak memberikan reaksi apapun ketika dirinya disanjung atau orang lain memujinya begitu ya. Jadi ada tipe-tipenya ya. Ini tadi tipe orang yang memberikan reaksi seperti biasa aja ya, begitu ya. Ada juga tipe orang yang berubah menjadi jumawa gitu. Ini dikenal juga dengan pribadinya yang haus akan pujian. Tipe ini, tipe orang seperti ini biasanya akan berubah menjadi sombong ya jika dirinya disanjung oleh orang lain. Merasa dirinya itu paling hebat dan paling segalanya begitu. Apakah ada juga orang yang seperti ini? Ya. Oke. Okay. Ya. Saya lanjut lagi, ada tipe yang lain lagi nih. Tipe orang yang menolak pujian yang diberikan karena baginya di luar sana itu masih banyak orang yang jauh lebih baik darinya begitu. Jadi merasa oh saya mah biasa-biasa aja nih, orang lain saja nih yang ini gitu ya. Oke, saya coba terima dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kakak Erika.
0: Ya, selamat sore.
1: Ini dengan Valdes di Lasikode.
0: Iya, oke. Okay. Mau komentar kok, Bung Valdes, atau mau dengar lagu? Salam-salam. Mau komentar kok? Mau berkomentar atau mau dengar lagu terus salam-salam?
1: Oh, ya, ini komentar mengenai apa nih, Kakak?
0: Oh, ini. Kalau ada seseorang yang memuji Bung Valdes.
1: Ya.
0: Misalnya kalau ada seseorang yang memuji Bung Valdes nih, yang kasih pujian begitu, Bung Valdes salah tingkah kok atau reaksinya Bung Valdes ke mana?
1: Kalau orang puji?
0: Iya, kalau ada orang puji Bung Valdes.
1: Janganlah.
0: Kalau
1: jangan.
0: Ada.
1: Valdes tidak suka.
0: Tidak suka dipuji.
1: Iya, tidak suka dipuji. Itu menjerumuskan itu.
0: Oh, begitu. Menjerumuskan. Oh, iya. Oke.
1: Okay. Saya tidak suka dipuji, biasa saja.
0: Tapi biasa-biasa saja begitu ya. Oke deh. Terima kasih.
1: Saya mau jadi apa adanya, Sah.
0: Oh, iya.
1: Mau jadi sebenarnya beta mau jadi pendiri sendiri.
0: Iya, jadi diri sendiri ya.
1: Oke deh. Ya, jadi kalau dong dong puji. Kita misalnya ada punya kelebihan apa-apa, mau puji apa.
0: Karena seseorang itu melihat
1: bagus.
0: Karena seseorang itu melihat Bung Valdes, Bung Valdes itu misalnya ini ya, ada kelebihannya.
1: Tidak,
0: makanya
1: kakak jangan. Manusia ini tidak ada punya apa-apa.
0: Oh, begitu.
1: Puji tidak punya hak untuk.
0: Ada kelebihan ada manusia. Dan ada kekurangan kita toh, begitu.
1: Tidak boleh. Yang pujian itu hanya Tuhan punya, bukan manusia punya.
0: Oh ya, oke deh. Terima kasih.
1: Kita tidak boleh dipuji-puji.
0: Oke deh. Terima kasih Bung Valdes kalau begitu. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ya.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Oh iya, lagu. Kakak, ini tolong cari kasih beta itu. Ini lagu ini menjelang 17 Agustus toh.
0: Iya.
1: Gebiar-gebiar dari coklat.
0: Oh ya udah.
1: Yang anak Kupang yang nyanyi itu, yang cewek tuh.
0: Oh ya, gebiar-gebiar anak Kupang yang nyanyi ya. Oke. Okay.
1: Lagu gebiar-gebiar dari coklat. Pokoknya coklat sah dari coklat.
0: Ya udah. Oke, okay, salamnya silakan untuk siapa? 5 orang Bung Valdes.
1: Ya, itu anak SMA 1 yang nyanyi itu kakak.
0: Iya.
1: Ya. Okay. Beta salam untuk 5 orang ah.
0: 5 orang sah.
1: Atau bisa lebih?
0: 5 orang sah Bung Valdes.
1: Oh, 5 orang sah. Yang pertama untuk Ibu Natalia di Toli-Toli. Mbak Dinda di Bogor.
0: Iya.
1: Juga untuk Opa Emi di Delong.
0: Iya.
1: Mama Mary di Belakang Kanaan. Sama satu leko.
0: Boleh.
1: Kalau Bung Endang yang ada di cabang Retnamo.
0: Oh ya sudah. Ya, oke deh.
1: Kakak,
0: ya.
1: Beta bilang jangan minta dipuji karena puji itu bukan kita milik, itu hanya Tuhan punya.
0: Iya. Terima kasih Bung Valdes.
1: Begitu, kakak. Ya.

Karena tipe orang yang sulit percaya dengan pujian yang dilontarkan orang kepadanya. Jadi tipe orang ini sulit percaya dengan pujian yang dilontarkan orang lain kepadanya. Jadi ketika ada teman yang bilang dia cantik atau keren banget, biasanya tipe orang ini akan bertanya-tanya seperti, masa sih? Masa sih? Emang iya? Begitu ya, benar ya. Ada lagi tipe orang yang cukup membalas pujian dengan senyuman irit. Senyuman irit, tidak mau berlebihan dalam menanggapi pujian, karena baginya membalas sanjungan orang lain dengan senyuman itu sudah lebih dari cukup. Oh iya ya, benar ya. Nah, ini ada tipe orang yang seperti ini ya. Nah, Anda boleh memilih Anda tipe yang mana ya. Oke. Ada tipe orang yang enggak mau dipuji, yang tidak mau dipuji karena takut ke apa ya, karena takut kegeeran gitu, GR gitu ya. Atau bahkan jadi tinggi hati. Ya, ada juga ya. Bagi sebagian orang mendapat pujian itu biasanya menjadi sebuah cobaan karena tidak mau berpuas diri atau menjadi tinggi hati karena dipuji. Tipe orang yang satu ini biasanya akan berusaha mencegah jika teman-temannya itu sedang atau akan memuji dirinya. Ada juga yang seperti ini ya. Oke, saya coba lihat lagi siapa yang sudah. Dari Kris-Kris, Kota Kupang baik-baik kok. Waduh, Kota Kupang baik-baik, sayang. Luar biasa, saya kasih gambaran sedikit. Kota Kupang itu kan, ini kan menjelang 17 Agustus nih, menjelang hari kemerdekaan ke-81 ya kita, Republik Indonesia ya. Jadi sudah ramai lah yang namanya umbul-umbul, sudah bendera juga sudah dipasang, dinaikkan di rumah-rumah, terus di kantor-kantor, di pertokoan, semuanya begitu ya. Jadi Kota Kupang itu aman, baik-baik sah, begitu ya, menjelang 17 Agustus. Oke, terima kasih ya. Saya tipe orang yang biasa saja jika dapat pujian. Iya, memang harus begitu sih. Oh ya, terima kasih ya. Oke, lagunya tadi sudah saya siapin ya. Saya dapatnya ini bukan coklat ya, Bung Valdes ya, tapi gebiar-gebiar ya. Yang nyanyi Ahmad Albar featuring Ikang Fauci ya. Coklat saya belum dapat. Oke deh. Kita ke lagu dulu pendengar, pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Sekali lagi selamat sore, sudah saatnya kita untuk melakukan aktivitas di sore hari. Nanti kalau pulang ke rumah, pulang kantor, hati-hati di jalan, agak ramai juga sih. Kalau sekarang ini anak-anak SMK 1 ya. Jadi baru pulang jadi agak ramai juga di lampu merah antara ya SMP Negeri 2 terus Weset Yohanes Cak Duku ya, agak ramai. Oke, hati-hati di jalan ya. Gebiar-gebiar dari Ahmad Albar featuring Ikang Fauci.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

Ya, perlu satu kali informasi dan inspirasi. Pasto, aku pasti kembali. Pasti ya, aku pasti kembali. Tunggu ya. Mana komentarnya lagi nih untuk Anda yang mau bergabung lagi di request dan juga share informasi 825-444-843-1152. Tadi ada yang bilang begini nih, keren lagunya gitu ya. Terima kasih ya untuk Bujang Abdullah. Oke. Okay. Terus ada Agris Timate ya. Oke, okay, terus saya lanjut lagi. Ya, Yube sudah bergabung. Nah, 825-444-843-1152 ya. Anda termasuk tipe yang mana tadi ya? Ada tipe orang yang suka salah tingkah ya, kalau dirinya dipuji sama orang lain ya. Terus ada juga tipe orang yang menduga jika seseorang memberinya pujian itu berarti orang tersebut ada maunya begitu. Biasanya begitu juga ya, ada ya, ada orang yang begitu. Ada yang tidak mau dipuji karena takut kegeeran atau bahkan jadi tinggi hati. Jangan sampai gitulah, sampai segitunya gitu ya. Ada juga yang membalas dengan senyuman ya, senyuman irit gitu ya, senyum biasa aja gitu. Terus ada lagi tipe orang yang sulit percaya dengan pujian yang dilontarkan kepadanya. Ya mungkin terlalu omong kosong begitu. Katanya sih. Ada Berta, terima kasih sudah bergabung tipe orang yang menolak pujian yang diberikan karena baginya di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih baik dari dirinya begitu. Nah, Anda tipe yang mana nih? Tipe orang yang suka jadi sensitif dan marah kalau dipuji sama orang lain gitu. Jadi ada banyak tipe-tipe orang yang suka dengan pujian ya, salah tingkah dengan pujian ya. Jadi biasa saja sih sebenarnya kalau ada orang yang puji kita ya, biasa saja. Kalau ada orang yang puji kita, kalaupun ya itu benar apa tidaknya ya, kita jangan apa ya, jangan menganggapnya itu negatif gitu ya. Jadi kita harus selalu berpikir positif begitu. Salah tingkah atau salting saat dipuji itu yang ya wajar lah begitu ya. Kadang membuat kita salting itu saat dipuji ya karena kaget gitu ya, kaget tidak menyangka orang lain memperhatikan kita ya. Mungkin ya bisa jadi juga karena kita merasa tidak enak atau tidak pantas menerima pujian itu ya, atau malu jika dipuji ya, di depan banyak orang ya. Ada juga ini biasanya penyebab kita salting saat dipuji ya, salah tingkah. Tapi kalau untuk mengatasi hal-hal seperti itu tadi, penyebabnya tadi ya, cukup ya kalau memang itu benaran dari hatinya apa tidak ya, kita biasa saja bilang terima kasih banyak sambil tersenyum ya, terima kasih banyak gitu ya. Kalau tidak, kita boleh, kalau ada orang yang muji kita itu ya, tarik nafas dalam-dalam begitu ya, tarik nafas untuk menenangkan jantung yang berdebar-debar begitu. Terus ya boleh juga kita boleh, misalnya ada seseorang yang memberikan pujian pada kita, kita boleh juga mengalihkan pembicaraan begitu ya, mengalihkan pembicaraan secara santai ya, jika kita masih merasa canggung begitu ya. Oh iya, kita alihkan pembicaraan lagi begitu. Oke, jadi ini bisa menjadi ya cara mengatasi kalau memang kita tidak suka untuk dipuji atau tidak suka untuk mendapatkan pujian begitu ya. Jadi tapi yang wajar-wajar juga sih kalau ada yang puji kita itu ya, kita berpikiran positif aja sih ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin saja benar yang disampaikan atau benar apa tidaknya itu ya kembali lagi ke pribadi kita ya, kita mau menanggapinya seperti apa gitu ya. Nona Agung, Nona Anung, terima kasih ya sudah bergabung. Oke, pendengar, nanti di jam ada Agris Timate, Batam hadir ya. Terima kasih untuk Batam. Iya, saya pernah ke Batam juga sih. Pernah ke Batam. Ada
Sekupang di sana ya, ada nama daerahnya itu Sekupang. Nah, saya tinggal di sana dulu waktu masih di Batam ya. Ada namanya di sana Sekupang. Terima kasih ya, Kristi Mati ya. Oke. Tidak terasa ini waktunya. Nanti di jam 16 kita akan bergabung dengan program Satu Jakarta nanti untuk Beranda Asa Cita ya, Beranda Asa Cita Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda pukul 16 ya. Oke, pendengar, terima kasih ya untuk komentar-komentarnya tadi. Besok kita ketemu lagi 2 hari ke depan lagi nih. Masih bersama saya untuk request dan juga sharing informasi ya. Boleh juga nanti kasih pendapat kek, kita mau ngomongin topik apa, bisa juga ya, boleh bergabung nanti ya, atau saya tunggu ya komentar Anda lagi ini mengenai ini loh, Kak Erika, mengenai ini loh gitu ya. Jadi nanti kita rame-rame nanti komentar gitu ya, bisa ya. Mungkin ada topik dari Anda yang mau kita bicarakan ya. Topiknya ringan-ringan saja ya. Topiknya ringan-ringan saja, jadi bisa semuanya memberi komentarnya begitu. Ya, sudah ya. Terima kasih untuk kebersamaan. Terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga share informasi kita. Live TikToknya sudah banyak tadi yang gabung, yang sudah chat ya. Saya sudahi sajian request dan juga share informasi kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Banyak cinta sih ya, untuk Anda. 2 hari ke depan kita masih ketemu ya. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita ikuti nanti Beranda Asa Cita Berjaringan nanti. Terima kasih. Yuk, dadah, bye-bye.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Iya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Astacita Berjaringan.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua, takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Gua tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.
1: Beranda Astacita.
2: Mendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
5: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
7: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
6: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
7: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
6: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
7: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Nah, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000 yang paling terbanyak itu ada di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
5: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
6: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
7: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Kepala Daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustio, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak, mungkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2016 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Sati Aldo dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
6: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
7: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya peserta kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Abang, kemudian Alun Sabu. Ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami juga sama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika

0: kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik. Ya, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azam Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita

0: Sudah bisa foto sendiri, terus macam orang kirim undangan berupa foto, ini sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini sini sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa, dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah, seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini sini sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan, ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusaha lah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu apa namanya cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi, tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya untuk anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekarang hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini segar. Dan berjalanlah

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara Anam NTT. RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan berita utama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan Rutan Kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Kita ke berita pertama, pendengar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan Rutan Kelas 2B Larantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama. Laporan Rahma Suci.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur melakukan kunjungan kerja ke rumah tahanan negara kelas 2B Larantuka untuk memperkuat kolaborasi pembinaan warga binaan. Salah satu program yang dikembangkan yakni pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai penerapan Asta Protas Kementerian Agama pada bidang ekoteologi dan ketahanan pangan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur Yosef Aloysius Babaputra mengapresiasi program pembinaan di Rutan Larantuka yang dinilai tidak hanya memperkuat pembinaan spiritual, tapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat setelah bebas nanti.
2: Kami sangat berbangga dan menyampaikan apresiasi luar biasa karena Rutan secara aplikatif mampu bersama dengan Kementerian Agama mewujudkan Asta Protas Kementerian Agama, salah satunya penguatan ekoteologi.
1: Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Larantuka, Jaka Putra Manuru, mengatakan dukungan Kemenag melalui

0: Selatan.
1: Mana dukungan dari Kemenag terkait pembinaan pembelajaran membuat pupuk organik khususnya untuk warga binaan sehingga bisa mendukung ketahanan pangan di Rutan Larantuka.
0: Melalui kolaborasi tersebut, Kemenag Flores Timur dan Rutan Larantuka berharap pembinaan warga binaan semakin berkualitas. Keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali berdaya dan produktif saat kembali ke tengah masyarakat. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Berita berikutnya, pendengar, sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Laporan Andri Iskandar.
3: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara bergantian antar pangkalan turut membuka peluang praktik tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan secara bersamaan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat dapat ditambah.
4: Turunnya tidak bersamaan tiga pangkalan ini, misalnya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah, besoknya bisa ya nanti datang lagi di sini, nanti di bagian sana mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Yang dua satu RT, yang satunya berdekatan, cuma RT sebelah, tapi berdekatan ini. Antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
3: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
5: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada. Karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan rumah memang di sekitar pangkalan, tapi jarang susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih ada separuh yang datang bahwa banyak sih jadi gini dong, tapi dilayani, tapi ada orang lain yang di pangkalan itu. Pergi minyak sana ada lagi.
3: Para pemilik pangkalan berharap evaluasi distribusi, penambahan kuota, dan pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Peternakan Kabupaten Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan atau RPH Belu untuk kemudian disembelih dagingnya dijual bukan ternak induk produktif. Laporan Ferdi.
6: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi pemotongan ternak sapi indukan produktif di rumah potong hewan RPH yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI di Atembua mengatakan terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembeli. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20 WITA. Memastikan ternak sapi betina yang masuk untuk dipotong bukan ternak sapi induk produktif. Dalam sehari 5 hingga 6 ekor sapi masuk ke rumah potong hewan, kemudian dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
7: Di RPH itu ada 3 orang. Yang mereka pun tugas adalah pada saat sore hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu, mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang khusus betina yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan.
8: Oh.
7: Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya pemeriksaan luar dilaksanakan pada sore hari oleh petugas 3 orang. Nanti setelah dipotong jam 3 pagi itu kita pemeriksaan antemortemnya, artinya bagian dalam ternak itu sendiri apakah dia ada penyakit cacing kah atau brucellosis dan sebagainya. Kalau seperti itu kan maka isi bagian dalam itu tidak boleh di lepas di pasar.
6: Pelarangan pemotongan ternak induk produktif berdasarkan peraturan gubernur Pergub NTT nomor 37 tahun 2025 pembaruan tata niaga peternakan yang mengatur syarat pengetatan dan kuota pengeluaran antar daerah, di mana pengiriman ternak besar wajib memiliki komitmen pemeliharaan indukan betina produktif di wilayah setempat. Poin penting ketentuan ternak ruminansia besar sapi kerbau betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian penanggulangan wabah penyakit hewan atau atas rekomendasi dokter hewan berwenang. Ketentuan aturan bertujuan menjaga populasi kesinambungan bibit ternak lokal seperti sapi Bali dan sapi Sumba serta mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.
2: Anda mendengarkan Warta NTT sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke berita berikutnya, pendengar. Pelaku UMKM di Atambua raup keuntungan hingga jutaan rupiah melalui kegiatan Car Free Day dan Car Free Night yang diselenggarakan pemerintah. Laporan Feby Leolede.
8: Pelaksanaan Car Free Day dan Car Free Night yang rutin diselenggarakan pemerintah Kabupaten Belu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Berbagai produk lokal yang dipasarkan dalam kegiatan tersebut mampu menarik masyarakat sehingga para pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan penjualan sehari-hari. Salah seorang pelaku UMKM, Wulan Kurniawati Ahmad, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang rutin diselenggarakan pemerintah tersebut. Dikatakan sebelum mengikuti kegiatan Car Free Day, ia lebih banyak memasarkan aneka kue buatannya secara daring atau online. Namun melalui kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, penjualannya meningkat signifikan. Wulan mengatakan setiap pelaksanaan Car Free Day maupun Car Free Night, dirinya mampu memperoleh keuntungan antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah dalam satu kali kegiatan. Wulan menilai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM lokal, tetapi membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan pelanggan serta meningkatkan pendapatan keluarga.
9: Kami selaku UMKM sangat merasa senang karena bisa berjualan di sini. Sangat berterima kasih kepada pemerintah Belu karena telah menyediakan tempat untuk kami para UMKM berjualan. Kami menjual kue seperti ada brownies, lapis Surabaya, ada bolen, ada berbagai varian rasa, berbagai varian macam kue. Ya. Dari 7 ribuan, Kak. Kalau di sini yang best seller biasa bolen coklat. Kalau untuk jualannya sering online. Terus pas tahu ada sering ada CFD, baru bergabung di CFD sini. Bisa untuk belanja kembali modal, bisa untuk jalan-jalan, bisa makan-makan kembali, bisa. Ya, memenuhi kebutuhan sehari-hari cukup.
8: Selain mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Belu dalam menyediakan wadah bagi pelaku UMKM, Wulan berharap penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai seperti toilet umum.
9: Kalau bisa diadakan menyediakan toilet untuk kami para UMKM dan para pengunjung di sini, karena kalau mau minta maaf kalau buang air kecil atau kebelet itu kita kan harus jalan ke Indomaret kadang atau ke Senggol gitu. Ya.
8: Kegiatan bazar UMKM yang dipadukan dengan Car Free Day dan Car Free Night tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi masyarakat pada akhir pekan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Ramainya pengunjung yang datang dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mulai dari kuliner, minuman, hingga kerajinan tangan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan mampu mendorong perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Gerakan pangan murah di Alor Timur disambut positif warga Maritaing. Beras dan minyak goreng terjangkau, ringankan pengeluaran keluarga. Laporan Maslan Bau.
10: Kehadiran gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Maritaing dan sejumlah wilayah sekitar memanfaatkan program tersebut untuk membeli kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng, dengan harga yang lebih terjangkau. Sejak kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat mendatangi lokasi pelayanan untuk mendapatkan beras dan minyak goreng yang disiapkan Dinas Pangan Kabupaten Alor. Bagi warga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah perubahan harga sejumlah bahan pangan. Salah seorang warga Maritaing, Santi Tubulau, mengatakan kehadiran gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan untuk memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih ringan. Menurutnya, akses terhadap pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Alor, mengingat jarak dan kondisi wilayah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Alor yang memberikan dukungan bagi rupa sembako yang datang di Kecamatan Alor Timur hari ini. Kami masyarakat terima kasih karena kunjungan dari pemerintah Alor, dari dinas-dinas yang terkait yang menyumbangkan sembako untuk kami.
10: Warga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pelayanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi berhasil menembus babak 32 besar Lomba Cerdas Cermat Kimia Undana setelah menyisihkan puluhan tim Senusa Tenggara Timur. Laporan Pak Stefani Libu.
12: Tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi berhasil melaju ke babak 32 besar Lomba Cerdas Cermat Kimia yang diselenggarakan Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Tim tersebut kini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi babak selanjutnya dengan target lolos ke 16 besar dan bertanding secara langsung di Kupang. Guru Kimia SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi Amesti Moli mengatakan keberhasilan lolos ke babak 32 besar merupakan buah dari kerja keras para siswa selama mengikuti seleksi yang diikuti lebih dari 30 tim dari berbagai sekolah di Nusa Tenggara Timur.
13: Sekarang kami sudah sampai di babak 32 besar. Sebelumnya itu kami seleksi bersama dulu dari kurang lebih 30-an sekolah dengan jumlah tim yang lebih dari 30. Kami puji Tuhan lolos dan sekarang sudah ada di babak 32 besar.
12: Salah seorang anggota tim Karlalita Jobo mengaku bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sekolah selama mengikuti kompetisi. Menurutnya, perhatian dari kepala sekolah, guru pendamping, serta seluruh warga sekolah menjadi penyemangat bagi tim untuk terus belajar dan memberikan hasil terbaik.
14: Dalam mengikuti lomba ini, sekolah juga tidak terlepas dari yang namanya dukungan seperti bimbingan, karena kita Ibu Esti selalu mendukung kita dalam hal bimbingan. Setiap hari kita selalu menanyakan kalau ada materi yang belum kita pahami, itu yang mungkin membuat kita bisa lolos babak 32 besar dan akan melanjutkan seleksi untuk babak 16 besar.
12: Hal senada disampaikan anggota tim lainnya, Baptista Onlet. Ia mengatakan seluruh anggota tim berkomitmen memanfaatkan waktu yang ada untuk memperdalam materi dan memperkuat kerjasama.
15: Oh ya, kalau tantangan itu saya tidak terlalu susah karena sudah mengerti banyak materi yang dikasih ibu guru.
12: Keikutsertaan tim SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam ajang tersebut menjadi komitmen sekolah dalam membina prestasi akademik peserta didik. Dengan dukungan sekolah, semangat para siswa dan pembinaan yang berkelanjutan, tim optimis mampu bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik di Nusa Tenggara Timur sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat sinergi dengan rutan kelas 2 Bela Rantuka dalam pembinaan warga binaan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengembangan program keterampilan pembuatan pupuk organik sebagai bagian dari implementasi ASTA Protas Kementerian Agama. Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Dan pendengar, sekian Warta NTT sore ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Ya, selamat menikmati suasana sore bersama keluarga, sangat pas ya, sangat pas cuacanya, sangat pas waktunya, begitu ya. Sangat pas juga ditemani dengan secangkir kopi, secangkir teh, terus ada camilan-camilan sehatnya. Wah. Ya, semakin asik lagi kalau kita pada ngumpul semuanya ya, lengkap ya, anak-anak, orang tua, terus ada keluarga. Waduh, seru juga ya kalau semuanya serba pas ya di sore hari ini. Ya, selamat menikmati. Dan pendengar, dengan berakhirnya Warta NTT Sore Perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan ada rekan Vero yang akan bermani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
1: Pro 1 kan?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Iya benar, itu dia satu koleksi dari Siti Nurhaliza dengan Cintamu. Cintamu kepada Pro 1 RRI Kupang sangat dibutuhkan. Cinta Anda ya pendengar. Dan tentunya saat ini ada saya Veronica yang menemani Anda lagi dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga nanti kita tuntaskan di Kupang Menyapa Malam tepat di pukul 12.30 malam ya. Vero akan menemani dan berbagi informasi-informasi menarik ya dan update pastinya dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan juga untuk menemani Anda. Dan nantinya jangan lewatkan ada ngobras nih hari ini di pukul 8.30 atau 20.30 malam. Lalu juga jangan lewatkan di pukul 21.30 ya, itu ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, hari Kamis. Hari Kamis kan, benar ya, hari ini hari Kamis. Iya betul. Oke. Hari Kamis ya, jadi jangan lupa ya, 1,5 jam waktu yang kita berikan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu sebentar di jam 9:30 malam sampai di jam 11 malam ya. Pokoknya padat merayap ya acara kita malam hari ini. Dan buat yang mau disapa sama Vero, boleh-boleh juga bergabung atau mengirimkan WhatsAppnya di 0811-3820-9440 untuk Vero sapa-sapa dimanapun Anda berada, nama-namanya dan kegiatannya apa begitu, bisa nanti Vero sapa melalui WhatsApp, tapi bukan telepon ya, chat aja gitu ya, di chat aja atau di WA aja untuk nanti Vero bacakan. Oke deh kalau gitu, kalau begitu langsung saja mengulik kebersamaan kita nih. Vero mau play dulu lagu berikut ini. Kayaknya kita dengar lagu manca dulu kali ya guys ya. Boleh ya, boleh lah ya. Kita dengarkan dulu. Kali ini Vero mau putar lagunya Akon dulu deh ya. Kita dengarkan lagunya Akon dulu dengan Dead Nana. Dead Nana, gimana lagunya ya? Penasaran Dead Nana. Ya udah deh, denger aja yuk. Bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: Pazel.
0: Apa namanya?
1: Pazel.
0: Pazel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: di penthouse ini.
1: Ya benar, itu dia ada Solja dengan Bilang I Love You yang baru kita dengarkan bersama. Saat ini sudah 29 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu beberapa informasi kembali Vero hadirkan dulu untuk Anda pendengar. Badan Gizi Nasional BGN memperketat penerapan standar higienis dan sanitasi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG diwajibkan memiliki sertifikat layak like Hygiene Sanitasi atau SLHS sebagai syarat utama operasional. Ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono, dan ia juga sebelumnya sempat bertemu Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah pakar. Menurutnya BGN memberi kesempatan kepada SPPG untuk mengurus SLHS hingga 10 Agustus 2026 sebelum dikenakan sanksi. Jadi menurut Sudaryono, sertifikat ini akan menjadi indikator dasar jika proses produksi makanan telah memenuhi standar higieni dan sanitasi. Jadi BGN akan menerapkan kebijakan ini tanpa toleransi terhadap dapur yang tidak

0: memenuhi ketentuan tersebut. Itu dia informasi yang penting sekali nih bagi para SPPG yang ada untuk segera dibuatkan SLHS-nya mulai dari saat sekarang, mulai waktu itu dikasih dari tanggal 10 Agustus ya. Buru segera dibuat, kalau tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman. Dan ini juga menjadi indikator untuk penjaminan kesehatan makanan yang akan dibagikan kepada adik-adik kita, generasi penerus bangsa ke depannya. Informasi ini dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Itu dia ada Stinky dengan Atas Nama Cinta pendengar. Dan kembali Vero berbagi informasi lagi. Kali ini kabar dari Kementerian Sosial yang ternyata sudah menangguhkan sebanyak 1.494.652 keluarga penerima manfaat atau KPM program sembako yang ternyata terindikasi melakukan transaksi judi online loh, berdasarkan pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kebijakan tegas tersebut diambil menyusul ditemukannya indikasi penyalahgunaan dana bantuan sosial oleh jutaan penerima manfaat. Bahkan, ia juga mengungkapkan dari total 1,49 juta KPM program sembako ini, ada 794.475 KPM diantaranya juga tercatat sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan. Temuan terindikasinya 1,49 juta KPM ini mengalami lonjakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil pemadanan data tahun 2025 yang mencatat hampir 600 ribu KPM, dan Kemensos saat ini tengah melakukan penelusuran serta verifikasi mendalam untuk memetakan gambaran secara detail terkait penyalahgunaan bantuan tersebut yang ditargetkan selesai pekan depan. WOW nih kabarnya ya, ada 1.049.652 penerima bansos yang ditangguhkan karena terindikasi judi online. Waduh, repot nih, bahaya. Makanya jauhi judi online. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses juga di antaranewsntt.com.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas malah joget-joget depan handphone. Itu air sudah masuk di teras empok.
3: Sabar Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu. Makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oranye legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Eh, itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Man?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Po. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
4: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu. Salam basah.
4: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
4: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Boy, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi...

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.

0: pagi, Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Ya benar, itu di satu koleksi dari Astrid dengan Semusim yang boleh kita dengarkan bersama kembali. Vera berbagi informasi lagi untuk Anda. Pendengar, PT Floba Mor Perseroda selaku perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi NTT mengambil alih pengelolaan Hotel Sasando dari anak perusahaannya sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sekaligus meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah BUMD terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Direktur utama PT Floba Mor Domingus Elcit Eli di Kupang mengatakan bahwa pengambil alihan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan rapat umum pemegang saham yang mengamanatkan penggabungan 6 anak perusahaan ke dalam perusahaan induk. Informasi selengkapnya dapat Anda akses juga melalui antaranewsntt.com. Pendengar, tepat di pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sulsel. Tadi kita sudah lihat ada tentang bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya, sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong itu. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan, dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
6: Budidaya bandeng internasional contoh sudah terkasih cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
8: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
7: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Yang juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
8: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
10: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
9: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
10: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
11: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
10: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
12: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
14: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
13: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
12: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan cara tidak berubah, tapi saya menerima janji dan dia uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya menunjukkan di
15: saya 300
13: jutanya
15: buat DP rumah di mana, Pak?
13: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamto Tigerani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
16: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
17: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
16: 4 miliar.
17: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
16: Dari
18: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
16: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
17: Atensi
16: makanya dia minta
17: siapa?
16: 500.
17: Atensi untuk siapa?
16: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini?
16: Ya,
17: Pak Heri Susanto?
16: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut?
16: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, karena saudara kan tidak pernah bertemu kan?
16: Enggak pernah.
17: Pernah bertemu?
16: Enggak pernah.
17: Tidak?
16: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
17: Lukman?
16: Malah dia Lua. Kenal, iya.
18: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
19: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
18: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Being a large country and I would say being the
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
23: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
21: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: RRI Kosatu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengaran masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam. Dan ada saya Veronica yang menemani Anda lagi untuk rangkaian acara kita, yaitu ngobrol bersama komunitas ya, ngobras ya. Oke, tentunya untuk acara ngobras kita pada malam hari ini merupakan ruang untuk kita ngobrol atau dialog ya, yang menghadirkan berbagai komunitas, kadang juga ada organisasi maupun lembaga yang sedang melakukan sesuatu atau adapun program-program yang membangun atau menjadi motivasi begitu ya untuk masyarakat ataupun pendengar. Dan malam ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting, yaitu pemenuhan gizi anak. Tentunya kita semua memahami kalau gizi yang baik itu merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Tapi di berbagai daerah termasuk wilayah pedesaan, tantangan pemenuhan gizi ini masih menjadi pekerjaan bersama. Dan menariknya, upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan saja, namun gereja juga mengambil bagian melalui pelayanan sosial, edukasi keluarga, hingga pendampingan masyarakat. Dan untuk membahas tema kita di Ngobras, yaitu upaya gereja dalam pemenuhan gizi anak di desa Oebesi, telah hadir bersama dengan Vero, dua narasumber di line Zoom. Saat ini kita sudah terhubung. Yang pertama ada Ibu Pendeta Mary Lomiga STH sebagai penanggung jawab kemitraan PPA Immanuel Siuf. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Romanale sebagai staf perlindungan anak PPA Immanuel Siuf. Langsung saja saya menyapa kedua narasumber kita, Mama Pendeta, Bapak Roman, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Shalom, selamat malam Mama Pendeta, Bapak Roman juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk boleh bergabung bersama dengan kami di Ngobras RRI Kupang Pro 1 ya, Bapak dan Ibu.
3: Ya.
2: Tunggu, sebelum kita lanjut saya mau tanya dulu, ini Mama Pendeta dengan Bapak Roman sudah makan malam belum?
3: Semakan malam dari sore.
2: Makan malamnya dari sore ya? Salah nih, harusnya saya tanya, udah makan sore belum ya? Oke, menarik sekali nih ya Mama Pendeta dan juga Bapak Roman, kalau ketong bicara tentang gizi. Nah, mungkin yang pertama untuk mengawali dulu nih ya, beta ke Mama Pendeta terlebih dahulu nih. Mama Pendeta, kalau Mama Pendeta melihat atau Ibu Pendeta melihat dan menjelaskan begitu ya, bagaimana sebenarnya kondisi pemenuhan gizi anak di desa Oebesi yang menjadi perhatian gereja saat ini? Itu yang pertama. Kemudian kenapa gereja merasa perlu terlibat langsung nih dalam isu gizi anak? Bukankah selama ini juga hal tersebut identik dengan sektor kesehatan, begitu kan ya? Silakan, Mama Pendeta.
3: Baik, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak di desa ini memang merupakan hal yang penting, melihat bahwa perhatian orang tua di tiap keluarga masih minim terhadap bagaimana anak-anak diberi perhatian untuk dalam hal gizi keluarga dan pola asuh yang baik, karena ini akan berimbas pada kesehatan anak itu sendiri. Keadaan yang terjadi di desa juga secara sosial orang tidak memandang bahwa anak-anak perlu diperhatikan, bukan hanya dalam hal pendidikan tetapi juga dalam hal kesehatan, dimulai dari ibu hamil ketika anak-anak ada dalam rahim ibu sampai pada ketika sudah dilahirkan dan kemudian melewati masa bayi balita. Perhatian terhadap kondisi pemenuhan gizi terhadap anak-anak di desa ini terasa masih minim, dan karena itu gereja memandang ini perlu untuk bagaimana gereja juga menggaungkan tentang pentingnya pemenuhan gizi ini. Melihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan melalui kitab suci, ya, ucapan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu sebenarnya anak-anak ini adalah bait Allah, generasi penerus gereja, serta bangsa yang perlu untuk diperhatikan, teristimewa dalam hal kesehatan mereka, masa depan mereka nanti melalui pemenuhan gizi saat ini. Mungkin itu, Ibu.
2: Baik, itu sudah dijelaskan oleh Mama Pendeta nih. Kalau ketong lihat dari sisi peran gereja nih ya, adakah program yang telah dilakukan atau sedang juga digencarkan oleh gereja melalui PPA Immanuel Siuf dalam mendukung pemenuhan gizi anak sejauh ini, Mama Pendeta?
3: Iya, baik Kak, itu bagaimana gereja mengupayakan untuk pemenuhan gizi ini, kita lakukan, kami telah lakukan dalam beberapa peran. Yang pertama adalah bagaimana melakukan peran edukatif, dimulai dari mengubah cara berpikir, mindset orang tua untuk memahami bahwa pemenuhan gizi ini adalah hal yang penting, karena semata-mata di desa itu bukan persoalan-persoalan gizi anak terjadi karena ekonomi yang terbatas, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman atau pendidikan tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh. Nah, karena itu ini kita lakukan melalui mimbar gereja, juga dilakukan dalam pengajaran-pengajaran seperti bimbingan pranikah ataupun juga bahkan melalui persekutuan kategorial perempuan genit. Kami bekali orang tua-orang tua tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, diharapkan agar melalui program-program ini, ya paling tidak kesadaran itu sudah mulai ada untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak dalam hal pemenuhan gizi. Jadi yang pertama itu bagaimana pola pikir ini dirubah dulu. Ya, kemudian setelah pola pikir berubah, kami mulai melakukan yang lebih daripada itu, yaitu bagaimana aksi nyata. Aksi nyata dilakukan dalam hal pelayanan-pelayanan diakonia yang bersifat karitatif. Ya. Setiap bulan di gereja kami lakukan makan bersama. Dan itu bukan hanya untuk jemaat saja secara jemaat dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Teristimewa bagi anak-anak yang terindikasi stunting dan gizi buruk. Sedikit lebih keistimewaan dalam hal pelayanan makan itu disertai telur dan susu. Itu setiap bulannya kami lakukan. Lalu juga di samping aksi nyata dalam hal karitatif itu, sajian-sajian makanan sederhana itu, yaitu kami ambil dari hasil kebun gereja sendiri. Ada pisang, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Nah, pelayanan ini tidak hanya dalam hal karitatif, tetapi juga dalam hal pelayanan transformatif, yaitu bagaimana kolaborasi ini dilakukan. Gereja dan juga desa, juga tenaga kesehatan yang ada di desa, kami melakukan berbagai macam program secara bersama-sama untuk bagaimana menanggulangi isu-isu seperti stunting, seperti gizi buruk. Para kader-kader kami sebagai tenaga relawan kesehatan, mereka juga adalah yang terambil dari unsur majelis jemaat, seperti para diaken yang juga mau untuk melayani dalam hal melakukan pelayanan secara langsung kepada anak-anak, yaitu pemberian makanan tambahan. Jadi ada yang di internal dalam gereja, tetapi juga kami terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah desa, tenaga kesehatan, ahli gizi, dan kami sama-sama melakukan pelayanan makanan tambahan itu. Dan di samping itu ya, upaya-upaya penyadaran bahwa pemenuhan gizi itu tidak harus dengan melalui hasil pabrik atau hasil toko, tetapi dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu pengembangan gizi dalam keluarga, ya bagaimana menghidupkan dapur keluarga melalui hasil-hasil pangan, hasil-hasil pekarangan. Ya, diharapkan dimulai dari hal sederhana ini dapat paling tidak menjawab kebutuhan gizi dalam keluarga. Ya,
2: baik. Baik, Muam Pendeta. Cukup ini ya, menjelaskan sekali ya program-program juga ya dari gereja dan peran gereja. Saya mau ke Pak Roman dulu ya, boleh ya. Baik, Pak Roman, sebagai staf pelindungan anak begitu ya, bagaimana Bapak melihat hubungan antara pemenuhan gizi dengan perlindungan hak anak itu sendiri?
0: Ya, betulnya perlindungan untuk gizi dan perlindungan anak.
4: Perlindungan anak itu tidak bisa dipisahkan karena
0: ketika kita
4: memberikan gizi yang baik untuk anak, maka itu sudah secara tidak langsung kita sudah melindungi anak. Jadi tidak bisa dipisahkan.
2: Baik, kenapa gizi menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan anak ini? Kenapa?
4: Ya karena bagaimana kita harus melindungi anak sementara anaknya kurang gizi? Nah, karena itu kita harus memperhatikan pertumbuhan anak dengan memberikan gizi yang baik supaya ketika anak itu mendapatkan gizi yang baik dan pertumbuhannya memiliki perubahan, maka disitulah kita sudah melihat bahwa oh ternyata anak ini diperhatikan, anak ini dilindungi. Kalau kita hanya memperhatikan secara perhatian, memberikan kata-kata motivasi atau memberikan nasihat, tetapi gizi anak itu saja kita tidak bisa memperhatikan, menurut saya itu hanya sebatas kita berbicara. Tetapi salah satu bukti untuk kita melindungi anak ya, perlu kita memberikan pemahaman tentang gizi, bahkan kita harus memberikan makanan yang bergizi supaya lewat pertumbuhannya yang baik itulah yang salah satu bukti bahwa kita melindungi anak
2: kita. Iya, memang ini bagian tidak bisa dipisahkan, betul seperti katanya Bapak Roman ya. Bagaimana kita bicara soal perlindungan anak, tapi kalau gizi anaknya saja kita tidak penuhi, ya begitu ya Pak Roman ya. Halo, Pak Roman? Ya, halo. Iya, Pak Roman masih bersama dengan kami? Iya, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Suara Pak Roman timbul tenggelam ya. Jadi tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang begitu Pak Roman ya. Mungkin bisa distabilkan dulu sinyalnya di lokasi Bapak. Oke. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya lagi, masih ke Pak Roman ya. Kalau kita bicara bentuk pendampingan yang dilakukan nih kepada keluarga yang memiliki anak dengan resiko kekurangan gizi oleh teman-teman dari PPA, seperti apa nih Pak Roman?
4: Nah, ketika kita melihat hal demikian, maka perlu kita harus berkomunikasi dengan baik dengan keluarga, orang tua. Karena di sini ketika kita melindungi anak, tidak harus kita hanya melindungi anaknya. Tetapi kita juga harus memberikan pemahaman yang baik, berkomunikasi yang baik dengan orang tua supaya ketika kita memberikan sesuatu kepada anak, kita juga tidak dinilai hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab kalau ketika kita hanya dengan anak, sementara anak itu juga hak penuh dari orang tua. Nah, karena itu kita juga punya harus memiliki komunikasi dengan baik dengan orang tuanya, memberikan pemahaman yang baik bahwa ketika kami memberikan hal ini kepada anak, maka semata-mata bukan untuk membuat anak menjadi lebih buruk, melainkan kami mau supaya anak ini memiliki pertumbuhan yang baik dan dijauhkan dari yang namanya stunting itu.
2: Oke, artinya kepada keluarga, bukan cuma kepada anaknya saja, tapi juga kepada keluarga ya, untuk melakukan pendekatan juga dengan keluarga. Demikian ya Pak Roman ya. Pulau asalnya.
3: Sesampainya di sana, ia bergegas membawa putih
4: tersebut ke rumahnya. Halo.
2: Halo, Bapak bisa mendengar suara saya? Oke. Jaringannya ya. Oke, baik. Baik, kalau gitu saya kembali ke Mama Pendeta lagi. Mungkin Pak Roman bisa memperbaiki jaringan dari sisi posisinya, begitu ya. Saya ke Mama Pendeta dulu nih. Kita bicara tentang bagaimana juga nih, peran gereja nih, Mama Pendeta. Bagaimana gereja membangun kesadaran para orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak usia dini nih, bagi anak-anak mereka nih.
3: Ya, jadi upaya-upaya penyadaran itu sudah mulai kami lakukan, misalnya melalui suara gembala atau juga sentilan-sentilan khotbah untuk bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab yang baik dalam hal pemenuhan gizi, juga pendampingan bagi para ibu-ibu hamil sehingga paling tidak mereka mengerti tentang gizi seimbang dan pemenuhan gizi bagi anak. Lalu juga penguatan dalam kategori kaum perempuan, yaitu kami melakukan semacam kegiatan-kegiatan bersama, yaitu mengelola pangan lokal yang ada di desa. Ya, sehingga dari hasil pengelolaan pangan lokal yang menarik, yang bisa untuk dinikmati anak-anak, diharapkan anak-anak pada akhirnya memiliki perubahan dalam hal kondisi gizi mereka semakin ke arah yang baik. Dari apa yang ada di desa, anak-anak sebenarnya bisa bertumbuh. Yang berikutnya yang kami lakukan adalah mendorong tiap-tiap keluarga untuk memperkuat dapur keluarga, yaitu dalam hal kebun keluarga, atau di setiap rumah memanfaatkan pekarangan yang cukup luas sebenarnya di kampung, di desa-desa itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman seperti tanaman kelor, atau bahkan mendorong untuk pengembangan ayam petelur sehingga protein yang cukup pada akhirnya bisa membuat anak-anak bertumbuh secara sehat dan pada akhirnya mereka terhindar dari yang namanya gizi buruk dan stunting.
2: Oke, kalau kita bicara dukungan jemaat dan tokoh masyarakat terhadap program-program yang dilakukan oleh Mama Pendeta, oleh gereja, seperti apa nih?
3: Ya, dukungan itu positif sekali. Mm-hmm. Artinya setiap kali kami melakukan hal-hal seperti itu, banyak ada tenaga relawan yang muncul dari kader, mm-hmm. yang muncul dari nakes, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh jemaat. Mereka memandang bahwa hal ini perlu, dan dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan itu juga mereka memberi ruang untuk adanya kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara berkesinambungan. Gitu.
2: Wah, positif sekali ya, menarik ya, positif dan mensupport sekali ya, luar biasa. Baik, saya kembali ke Pak Roman lagi. Pak Roman, bagaimana? Apakah dapat menangkap suara saya dengan jelas kali ini?
0: Ya, sudah jelas.
2: Oke. Baik, kalau sekarang kita ambil atau kita bicara soal edukasi nih ya, Pak Roman dan teman-teman ya. Bagaimana cara tim PPA memberikan edukasi kepada orang tua agar mampu menyediakan makanan bergizi meskipun dengan keterbatasan ekonomi? Seperti tadi sempat disinggung oleh Mama Pendeta, adanya pangan lokal yang dibudidayakan. Dan apakah masyarakat juga mulai memahami nih bahwa makanan bergizi itu tidak selalu harus mahal, begitu? Bagaimana mengedukasinya kepada orang tua?
0: Ya, dengan cara halal. Nah, kalau ketika kita menghadap orang tua yang pemahamannya kurang, maka perlu kita harus belajar yang mengenai contoh-contoh sederhana sudah bisa disampaikan.
4: Memberikan makanan bergizi tak harus pergi ke toko-toko untuk memberi bahan makanan yang mahal, yang mewah. Melainkan itu juga bisa ambil dari hasil pengolahan kita sendiri. Seperti tadi kita bisa mendengar bahwa seperti tanaman kelor, ada juga ubi, ada juga pisang. Tetapi tidak terlepas dari yang namanya kebersihan. Biasanya di sini yang kita lihat sering mereka konsumsi, tapi untuk menjaga kebersihannya itu yang kurang. Jadi walaupun mengonsumsi makanan bergizi, tapi kalau tidak bersih ya berarti itu sama saja. Seperti yang mereka sering kita lihat konsumsi seperti pisang, ubi, tanaman liar, bahkan kita juga bisa tambahkan dengan seperti ya telur atau kacang hijau. Tapi ya yang bersihnya itu, kalau tidak bersih maka juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak. Jadi perlu kita sampaikannya itu tidak juga harus memiliki standar ekonomi yang harus tinggi baru kita bisa hidup sehat. Tetapi dengan hal-hal sederhana itulah kita juga bisa menjaga bagaimana kita hidup sehat.
2: Iya. Ya, Pak Roman boleh bertanya apakah ini dengan Mama Pendeta duduknya bersebelahan atau memang posisi berbeda? Karena ini suaranya bersebelahan. Nah, ini mungkin masalahnya berbenturan suaranya. Jadi Pak Roman suaranya ini berbenturan dengan mungkin karena volume dari sumbernya Mama Pendeta juga agak kasih besar ya. Jadi ada feedback dan seperti berulang begitu suaranya Pak Roman. Kalau Mama Pendeta aman, Pak Roman pun suara yang tidak bisa didengar dengan jelas dan bertabrakan begitu. Mungkin bisa agak jauh sedikit jaraknya, mungkin boleh agak jauh sedikit. Ya, biar tidak ada feedback atau tabrakan suara. Baik, saya masih mau ngobrol sama Pak Roman dulu nih ya. Kalau kita bicara tentang partisipasi nih, bagaimana keterlibatan kader, relawan, ataupun kaum muda gereja dalam mendukung program ini nih sejauh Pak Roman melihat? Dan Pak Roman juga bisa sharing ke kita nih cerita atau ada pengalaman yang paling berkesan begitu selama mendampingi anak-anak di desa OEBC terkait dengan masalah pemenuhan gizi ini?
4: Ya Ibu, yang saya lihat di sini ternyata karena di sini kita juga punya program tentang bagaimana kita hidup sehat. Kita juga bisa memberikan edukasi gizi, praktik makanan sehat. Juga ada yang namanya pemeriksaan kesehatan sederhana. Ada setiap bulannya kami ada kegiatan seperti penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Itu secara tidak langsung kami memantau anak-anak dari bulan ini ke bulan depannya apakah mereka memiliki pertumbuhan yang baik ataukah lebih buruk dari yang sebelumnya. Nah, dari situlah kami bisa ketika kami melihat kalau memang ada perkembangan maka kami harus meningkatkan itu. Tetapi kalau memang tidak ada perubahan ya kami juga harus mencari segala cara untuk menanggulangi hal tersebut itu. Karena melindungi anak itu juga sangat berisiko bagi kami apalagi sebagai staf perlindungan anak. Kalau anaknya hanya datang ke PPA lalu tidak ada perubahan kita juga bisa dikomplain baik lewat lingkungan apalagi orang tua. Nah, karena itu dengan hal-hal sederhana itulah yang kami bisa lakukan. Begitu.
2: Ada cerita pengalaman berkesan Pak Roman ketika mendampingi anak-anak di desa OEBC?
4: Memang ketika kami menanggulangi dan semakin hari anak ini yang kami lihat pertumbuhannya sangat baik. Tetapi semakin kesini anak ini memiliki perkembangan tubuh yang menurut kami aneh, yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, ketika kami melihat hal tersebut, kami merasa bingung, bahkan kami bertanya-tanya anak ini usianya dengan seperti ini, tapi kok berat badannya hampir sama dengan anak yang sudah pemuda begitu. Sementara postur tubuhnya itu hanya biasa saja sebagaimana anak-anak seumuran dia. Tapi berat badannya itu yang kami lihat lebih bahkan Nah, ini yang kami pikirkan, ini anak pemuda atau anak seusia dia. Nah, ketika kami melihat hal tersebut, kami ada yang namanya pemeriksaan kesehatan dari bagian puskesmas atau tim kesehatan. Ketika memeriksakan hal anak itu, ternyata anak itu memiliki, dia tergolong anak autis ya, autis kayak itu. Autis, jadi
2: berkebutuhan khusus ya.
4: Dipastikan untuk harus dibawa ke dokter yang ada di bagian itu ini. Jadi ketika kami sampai, ternyata memang anak ini tergolong dalam anak autis begitu. Nah, itu yang buat kami, saya pribadi merasa ternyata anak itu ketika dia terlihat dengan pertumbuhan yang baik, belum tentu juga dia sehat. Begitu juga dengan gizi buruk, belum tentu juga dia sangat buruk. Jadi itu yang menjadi satu kesan bagi kami, bahwa melindungi anak perlu kita harus bukan hanya sekedar melihat, tetapi harus menjangkau lebih detail supaya anak itu benar-benar sehat. Dan kalau memang memiliki gizi buruk, ya memang kita tahu bahwa dia punya gizi buruk atau yang dinamakan stunting itu sendiri.
2: Baik, jadi itu yang berkesan buat Pak Roman ya. Baik, kalau begitu saya kembali ke Mama Pendeta lagi nih. Mama Pendeta, kalau tadi sempat menyinggung tentang peran dan juga kerjasama begitu, kolaborasi nih. Memang selama ini juga gereja bekerjasamakah dengan puskesmas, pemerintah desa, atau mungkin ada NGO atau pihak lain untuk menjalankan program ini nih, Mama Pendeta?
3: Sejauh ini kolaborasi yang kami lakukan ada dalam setiap unsur dalam desa, yaitu pemerintah desa, PKK, gereja, nakes, ahli gizi, ya, RT RW, ya. Kolaborasi bersama untuk bagaimana upaya-upaya penyadaran maupun langkah-langkah yang lebih maju, aksi-aksi nyata yang bisa dibuat dalam satu kerjasama yang baik dalam komunitas kami, gitu.
2: Baik, memang sejauh ini memang sudah ada ya ternyata ya. Kalau kita bicara tentang pendapat Mama Pendeta sendiri nih, kenapa kolaborasi lintas sektor ini justru menjadi penting dalam mengatasi masalah gizi anak begitu? Seberapa penting dan kebutuhan apa sih yang paling harus dipenuhi begitu?
3: Ya, saya memandang bahwa kolaborasi ini sangat penting karena satu pihak tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa ada pihak lain. Gereja misalnya memberi perhatian untuk bagaimana pemenuhan gizi terhadap anak-anak, tetapi upaya gereja tidak maksimal tanpa ada kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah desa. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa di setiap awal bulan kami lakukan semacam jamuan kasih bersama dalam gereja, dan itu memanfaatkan hasil-hasil kebun gereja seperti pisang, ubi, dan seterusnya. Tetapi jangkauan kami terbatas untuk bagaimana memberi perhatian terhadap anak-anak bayi balita dalam hal bagaimana mencukupi gizi yang betul-betul sesuai dengan pemenuhan gizi yang diharapkan, yaitu tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein hewani, ya mungkin telur, susu, dan lain-lain. Tapi ketika kolaborasi ini terjadi, maka pemerintah desa dengan intervensi anggaran dan kami gereja juga dengan mungkin sajian-sajian yang kami buat atau upaya-upaya edukasi, itu semakin terlihat perubahan-perubahan itu, upaya-upaya penyadaran terhadap orang tua juga semakin lebih baik karena digaungkan dari berbagai sisi, baik gereja, pemerintah, maupun juga dalam struktur sosial budaya.
2: Ya, jadi itu pentingnya untuk semua sektor sebenarnya ya, dan semua aspek sebenarnya ya, Mam Pendeta. Nah, kalau kita lihat impact-nya nih, dampaknya nih ya, selama program ini berjalan, perubahan apa yang paling terlihat pada anak-anak maupun keluarga di sana?
3: Baik, untuk anak-anak memang terasa sekali perubahan itu. Saya memberi contoh misalnya, ketika aksi pertama kami lakukan di tahun 2020 untuk jumlah anak stunting yang sebanyak 64 itu, pada akhirnya mulai perubahan di tahun-tahun ini, ya jumlahnya sudah mulai berkurang dari yang 60-an sekian, lalu di 2024, 22, dan kemudian di data terakhir 2026 ini kami punya ada 13 orang anak stunting. Jadi ada perubahan angka dari sisi anak-anak yang terindikasi stunting. Lalu yang kedua untuk orang tua, karena kami selalu menyampaikan itu dalam suara gembala atau juga dalam sentilan-sentilan khotbah atau juga bahkan usai-usai ibadah, ada kaum perempuan yang juga ada ibu-ibu RT, PKK dan lain-lain. Upaya untuk mengedukasi itu tidak dilakukan hanya secara formal, tetapi juga dalam bincang-bincang yang santai untuk bagaimana melihat perkembangan penyajian makanan dalam keluarga, seperti oh ini anak makan apa, bubur saja kah, ini kan ada kelor, bisa dimanfaatkan. Mama punya ayam kah, oh ayam, telurnya kalau bisa dikasih makanan ke anak. Ya, jadi hal-hal sederhana saja sebenarnya upaya-upaya itu dibuat, tidak terlalu harus memakai ruang resmi atau ruang formal, tetapi pola-pola pendekatan secara persuasif sebagai gereja atau bahkan juga sebagai pemerintah dalam upaya-upaya penyerahan itu. Pada akhirnya, orang tua sudah mulai memahami untuk bagaimana mereka juga menghidupkan kembali penataan pekarangan yang bisa untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan gizi dalam keluarga. Nah, mengingat bahwa di desa itu tidak setiap hari ada pasar, jangkauan untuk bagaimana mempersiapkan makanan-makanan bergizi itu terbatas. Dan karena itu dimulai dari pekarangan sebenarnya itu kunci. Dan juga mungkin menghidupkan kembali ternak sederhana, peternakan sederhana, unggas, ya, seperti ayam, bebek, dan seterusnya, untuk pemenuhan protein hewani tadi. Karena bagaimanapun karbohidrat tanpa protein hewani itu tidak akan maksimal untuk upaya pemenuhan gizi anak, gitu.
2: Baik, jadi ada perubahan yang signifikan juga ya, yang disampaikan Mam Pendeta, dan itu perubahan yang sangat positif, itu baik sebenarnya. Kalau kita kembali ke tantangan nih ya, kita bicara tantangan lagi nih Mam Pendeta, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi hingga saat ini nih, dalam rangka pemenuhan gizi anak di sana?
3: Ya, tantangan itu ya, kami giat memberikan edukasi, giat memberikan sosialisasi, pemahaman, bincang-bincang seperti tadi saya sampaikan. Tetapi juga pola-pola lama ini mengakar dalam keberadaan hidup masyarakat desa. Pola-pola lama itu seperti misalnya ketika ibu baru melahirkan, itu harus dibungkus di tempat yang berasap, ya katanya untuk hangat, tetapi itu ada polusi udara yang hebat di situ. Bukan hanya soal hangatnya, tetapi paru-paru anak itu kan rusak. Itu membudaya. Bagaimana kasih kehangatan di anak dengan cara ada di dapur yang tidak ada sirkulasi udara, lalu ada tungku, bara api, anak menghirup asap yang pada akhirnya itu merusak paru-paru. Dan ini kebiasaan yang kurang baik. Seperti itu contohnya. Atau juga seperti misalnya ASI eksklusif sampai harus 6 bulan. Tapi itu gagal ketika para ibu, mereka juga punya orang tua yang memegang tradisi-tradisi lama. Sehingga ASI eksklusif itu sulit untuk dilakukan karena nenek, ya, opa-oma mereka, oh kami dari dulu tuh anak sudah menangis, jadi harus dikasih makan. Jadi belum sampai 6 bulan, ya kasih makan seperti pisang, seperti apalah begitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu muda ini mereka sudah mengerti, mereka sudah memahami. Tetapi ketika mereka melakukan apa yang seharusnya mereka buat, ada di sekeliling bayi, nenek, om, segala macam mempengaruhi, untuk pada akhirnya niat yang baik itu gagal, tidak jadi lagi karena itu tadi terlalu banyak masukan. Itu beberapa tantangan. Tapi yang berikutnya, tantangan yang kami hadapi Ya benar bahwa masalah ekonomi itu sebenarnya bukan terlalu penting, tetapi ekonomi juga sebenarnya dia punya peran ya yang cukup dalam hal pemenuhan gizi. Karena prioritas untuk memberikan makanan yang bergizi terhadap anak-anak itu tidak akan lagi menjadi penting ketika misalnya mereka yang baru menikah harus membangun rumah, mereka harus bagaimana pesta tadi, pesta nikah yang menjawab sekian banyak anggaran, mereka berhutang, lalu pada saat yang sama mereka juga harus punya anak atau sudah punya anak pada saat nikah yang pestanya itu mewah satu kampung itu. Nah itu, pada akhirnya ekonomi itu kembali ya menjadi persoalan rumah tangga muda dengan harus mengasuh anak-anak yang masih kecil, tetapi juga tekanan ekonomi yang kuat harus membayar hutang karena belis tadi, karena pesta nikah yang besar. Padahalnya gizi anak itu tidak lagi diperhatikan sebagai yang utama dalam mereka memberikan pola asuh yang baik. Gitu. Itu yang saya amati tantangan-tantangan itu. Kita berhadapan dengan budaya yang cukup kuat.
2: Ya, baik, Mama Pendeta. Berarti kalau kita bicara soal tadi kan tantangan sudah disampaikan sama Mama Pendeta ya. Kalau kita bicara tentang harapannya juga, mungkin kalau kita lebih agak memperdalam lagi sebelum ke situ ya, mungkin ada tidak cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dengan selain pangan lokal begitu ya, yang biasanya menjadi makanan lokal di desa Oebesi, tapi ini sebenarnya bernutrisi nih, ada nggak?
3: Saya kira bicara tentang pangan lokal, memang pengelolaan pangan lokal ini sudah dari sejak orang tua kita. Misalnya jagung itu tidak hanya dimakan secara langsung dimasak jagung begitu, tetapi bisa dibuat sagu, bisa dibuat jagung bunga misalnya. Itu dari bahan lokal seperti jagung. Lalu umbi-umbian misalnya. Ada tradisi cara masak dahulu itu yang tidak hanya direbus saja begitu saja, tetapi bisa diparut, ditambah kelapa. Kelapa itu kan protein nabati juga ada di dalam. Nah, jadi sebenarnya itu perlu dikembangkan cara-cara masak yang kreatif, sehingga anak-anak pun tertarik untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan itu, tidak monoton begitu saja. Lalu hasil-hasil seperti daun ubi bisa dibuat sate daun ubi, ataukah marungga bisa dibuat tidak hanya harus dimasak saja begitu, tetapi bisa dibuat seperti kerupuk marungga atau juga pecel marungga yang dengan memanfaatkan kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati gitu.
2: Oke. Jadi memang ada ternyata ya, cuman bagaimana mengkolaborasikan itu ya, mix and match. Baik, Mama Pendeta, saya ke Pak Roman lagi ya. Saya ke Pak Roman lagi nih. Baik. Pak Roman, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas kali ini? Oke. Pak Roman, mungkin bisa dijelaskan kepada kami ya. Pastikan selain anak-anak itu kekurangan gizi atau stunting karena keluarganya yang kurang mampu atau ekonomi, bisa disampaikan kepada kami begitu bagaimana sih mengatasi anak yang ada juga yang sulit makan begitu. Karena kan sulit makan karena sudah terbiasa dari kecil begitu. Bagaimana teman-teman di PPA sendiri yang terlibat langsung itu mengatasi anak-anak yang sulit makan? Ada tidak trik dan tipsnya?
0: Kalau soal bagaimana mengatasi mulut makan sebetulnya, nah itu tergantung pada perubahan. Kalau hanya masih dengan sayur, masih dengan sop, otomatis mereka pasti akan bosan. Nah kalau mereka bosan, otomatis mulut makan itu pasti ada. Nah itu yang kami lakukan di sini. Pengolahan makanannya itu berbagai macam, jadi bukan hanya satu macam, dua macam, tapi berbagai macam supaya membuat anak-anak itu terbiasa dengan makanan yang ada. Kalau kita hanya satu macam, dua macam, akhirnya mereka terbosan dengan makanan itu, otomatis ya, tapi mau makan. Bagaimana caranya, kita pengolahannya yang harus kita kembangkan. Kalau dalam seperti ansel di depan kalau bisa dan sama lagi di dalam satu bulan itu ada banyak macam makanan walaupun dengan bahan dasar yang sama, tapi pengolahannya itu yang kami harus buat sering-sering lupa supaya anak-anak itu menjadi tergiur dengan makanan yang ada. Kalau mereka sudah tergiur, ya otomatis mereka juga pasti mengonsumsi makanan. Tapi ya, kebetulannya sejauh ini anak-anak yang kami layani belum kami dapat dengan yang mau makan. Dan harapannya kalau bisa jangan ada, supaya kami ke depannya kami bisa melihat tumbuh kembang anak-anak yang kami layani itu jauh lebih baik dari yang sekarang.
2: Baik, kreativitas dalam hal variatif menu makanannya ya. Boleh bahannya sama tapi diolah dengan berbeda ya, membuat anak menjadi tidak bosan. Menarik sekali nih apa disampaikan Pak Roman. Baik, kita sampai di akhir ya. Mungkin saya ke Pak Roman dulu nih. Ada pesan dari Bapak kepada para orang tua yang sedang mendengarkan siaran kita malam ini mengenai pentingnya gizi bagi masa depan anak nih. Pak Roman duluan, silakan.
0: Orang tua yang berikan sama lagi, jangan biarkan anak-anak mengonsumsi makanan yang lebih banyak bahan kimia. Kalau bisa jajan itu dikurangi, banyak jajan kalau bisa dikurangi. Lebih baik anak lebih banyak makan di rumah daripada jajan di luar. Karena itu sangat mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, dan yang kedua, pendekatan dengan anak itu harus diperhatikan. Karena ketika kita dekat dengan anak, maka anak pun akan mau melakukan apa yang kita perintahkan seperti itu. Amalan yang kita lakukan, amalan yang kita sampaikan, bukan pasti akan melakukan. Tapi kalau pendekatan kita dengan anak, kita hanya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kesibukan kita sendiri, dan anak yang penting dia makan di rumah, anak yang penting jajan, anak yang penting senang-senang, kita mendiamkan. Justru lebih banyak waktu lah dengan anak supaya kita bisa melihat banyak kekurangan.
2: Iya, baik Pak Roman. Baik, terima kasih Pak Roman. Saya beralih lagi ke Mama Pendeta ya. Mama Pendeta, apa harapan Mama Pendeta agar semakin banyak gereja maupun komunitas ikut peduli terhadap isu pemenuhan gizi anak ini?
3: Pemenuhan gizi terhadap anak sesungguhnya merupakan bagian dari panggilan gereja berkaitan dengan pelayanan yang bersifat holistik, yaitu jasmani dan rohani. Ketika pelayanan yang bersifat spiritualitas tetapi juga mengabaikan perhatian terhadap kesehatan, terhadap gizi anak, sesungguhnya ini menjadi pinjang. Karena itu gereja terpanggil untuk mewujudkan pelayanan yang holistik, yaitu memperkuat kerohanian tetapi tidak mengabaikan pertumbuhan jasmani. Dan itu ada pada peran orang tua untuk bagaimana menjawab kebutuhan gizi keluarga sebagai orang tua yang benar-benar takut akan Tuhan. Karena masa depan gereja, masa depan masyarakat ada di anak-anak ini. Karena itu jangan pernah lelah untuk terus menyajikan yang terbaik, penuhi gizi yang baik bagi anak-anak, berkuat taman gizi keluarga, berkuat pekarangan sehat. Mulailah mencoba untuk hal-hal baik bagi anak-anak, dan kita percaya Tuhan menolong kita, memampukan kita sehingga apa yang menjadi harapan masa depan, yaitu generasi unggul, generasi cerdas, generasi kuat, generasi yang beriman, generasi yang berspiritualitas, itu pasti akan dapat dicapai oleh anak-anak kita. Saya kira seperti itu. Lalu hindarilah makanan-makanan kimia, jajanan-jajanan kios yang tidak sehat, tidak bergizi, mengandung pewarna, dan pada akhirnya membuat anak-anak itu padanya tidak lagi menyukai makanan-makanan sehat yang disiapkan dalam keluarga. Jangan membiasakan anak-anak pegang uang untuk sekedar mereka jajan di kios. Itu bukan hal yang baik. Mari siapkan makanan-makanan kreatif yang kita bisa lakukan. Ada jagung, ada ubi-ubian, Ada juga hasil-hasil tanaman, kacang-kacangan. Mari, sajikan itu dengan sederhana, tetapi pasti akan menarik bagi anak-anak ketika itu dibuat dengan sederhana, tetapi dengan penuh cinta, dengan harapan bahwa anak-anak itu pasti akan bisa menikmatinya dengan penuh sukacita.
2: Baik. Baik, terima kasih banyak Mama Pendeta, luar biasa juga Pak Roman ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta Mary Lomiga STH dan juga Bapak Roman Nale atas berbagi tadi, sharing informasi dan inspirasi yang telah diberikan kepada kita malam hari ini, insight-insight yang luar biasa. Dan dari perbincangan ini kita belajar bahwa pemenuhan gizi anak ini bukan hanya soal makanan ya, tapi juga tentang kasih, kepedulian, pendidikan, dan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Jadi ketika keluarga, gereja, pemerintah, tenaga kesehatan, dan bahkan komunitas saling bergandengan tangan, maka anak-anak kita memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi masa depan. Benar begitu ya Mama Pendeta dan Pak Roman ya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Ibu Pendeta dan juga Bapak Roman dan semua teman-teman yang ada di sana. Sukses selalu, semoga program ini yang dijalankan oleh gereja berjalan dengan lancar dan menghasilkan anak-anak generasi penerus bangsa hingga mencapai nanti Indonesia Emas di 2045 dengan luar biasa. Tuhan memberkati Mama Pendeta dan juga Bapak Roman. Selamat malam. Iya, dan pendengar demikianlah rangkaian ngobras atau ngobrol bersama komunitas ya. Semoga apa yang sudah kita bahas malam ini bisa menginspirasi para orang tua, tokoh masyarakat maupun lembaga lainnya untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat dan berkualitas. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Bea dapat pesan. Katanya Bea tabung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Terima kasih pendengar yang setia bersama kami dalam rangkaian Gomang Menyapa Malam untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang mau bergabung ada 12 lagu Indonesia untuk bisa dipilih. Mau pilih yang mana nih? Ada Agnes Monica dengan Matahariku, Syahrini, Aku Tak Biasa, ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, ada Cari Bel, Diam-Diam Suka, ada The Massive, Salah Paham, ada Opie and the Resta, Single Happy, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, Arin Wolan, Inikah Cinta, Citra Sekolah Stika denganmu, Fatin, Aku Memilih Setia, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, dan Jikustik dengan Puisi. Mau pilih yang mana? Silakan pilih salah satu dari 12 lagu ini untuk diputar pada malam hari ini. Ya, di line telepon sudah ada yang bergabung. Oke. Sudah yang bergabung? Kita langsung aja menyapa dulu penelpon yang sudah bergabung ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Oh, mati ya. Oke. Kita sapa lagi berikutnya di line telepon dan juga di line WhatsApp 0811. Oke, udah ada di line WhatsApp nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Kak Vera.
0: Malam, dengan siapa?
1: Sisilia di Mantasi.
0: Sisilia di Mantasi. Hai Sisilia, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Hai, sama Tekoti Kak Vera yang imut-imut di studio.
0: Imut-imut sendiri di studio, iya, emang.
1: Kau memang nak.
0: Aku emang imut. Iya.
1: Suaranya seperti saya punya kakak sepupu namanya Kak Mary.
0: Oh ya, suara aku mirip seperti sepupunya kamu.
1: Iya, kakak sepupu namanya Kak Mary. Suaranya miring kayak gitu.
0: Mirip ya, mungkinkah kami putri yang tertukar?
1: Ya mungkin lah.
0: Tertukar pita suaranya aja mungkin. Oke sayang, ya, mau dengar lagu yang mana cinta?
1: Yang pertama tuh
0: Agnes Monica Matahariku ya.
1: Iya deh, salamnya buat Opa Emi, Opa Miller, Bapak Botul, dan Bapak ya. Oh ya, buat ini Kak Terry dan Bunda Natalia dan Mama I masuk muasa.
0: Oke.
1: Buat Sporo pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat malam Kak Vero.
0: Terima kasih juga Sisilia. Terima kasih sudah bergabung dan selamat malam juga untuk kamu. Kita menyapa lagi berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam Kak Vero.
0: Shalom, selamat malam juga Bung Miller, apa kabar?
2: Kabar saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Okay.
2: Begitupun doa dan harapan dari kami keluarga, semoga Kak Vero itu tetap menjadi kacamata yang indah bagi kami sekeluarga.
0: Wah, luar biasa.
2: Maponis itu yang dia ada lihat tadi.
0: Oh, ada tadi?
2: Oh.
0: Kenapa deh maponis?
2: Soalnya bagus nah.
0: Oh begitu eh.
2: Jadi my tua bilang ini Kak Vero omong kosong. Selalu bilang jelek pada cantik nah.
0: Cantik, aduh berarti deh pun kamera bagus dong. Makanya aku terlihat cantik di kamera.
2: Orang Kupang bilang seng. Karena itu botong sana bisa tipu kalau live streaming nah.
0: Begitu ya.
2: Nah kakak pun kacamata dengan itu kakak perempuan itu cocok itu.
0: Oh, lihat pas dia tepung, pas dia pakai kacamata. Tadi dia lupa pakai kacamata, di air-air lupa pakai kacamata. Oke. Oke, Bung Miller, lagunya.
2: Iya? Saya bilang, hanya mau bilang Tuhan Yesus memberkati kakak ya.
0: Oh iya, sama-sama.
2: Tetap menjadi talenta yang indah. Tetap menjadi seorang pribadi yang tetap semangat seperti ini.
0: Baik. Terima kasih, Bung Miller. Iya.
2: Kayaknya bisa minta lagu, bisa salam
0: tujuh orang. Salam tujuh orang. Boleh, silakan.
2: Awal ini dia ada makan sirip pinang, nah.
0: Ada makan sirip pinang. Oke, lanjutkan.
2: Awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus. Beta pun kakak Vero punya talenta yang luar biasa. Tuhan jaga kakak Vero. Kiranya kakak Vero ini Tuhan tetap jaga supaya kesehatan yang baik.
0: Amin.
2: Kalau uang yang banyak tidak selamanya baik. Tapi kesehatan yang baik tentu ada berkat yang luar biasa kakak ya. Tuhan Yesus memberkati kakak dan memberkati semua kru. Nah, be lanjut salam tujuh orang seboleh kok.
0: Boleh, silakan salam tujuh orang.
2: Salam yang pertama kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah, Yang kedua ini kakak Ferry di Soe. Dan yang ketiga ini ada Bapak Botus. Selamat malam Bapak Botus. Di mana Bapak Botus? Yang keempat ini Bapak Yahuda di Oiniko. Selamat malam Bapak Sayang. Semoga Bapak Sayang tetap sehat selalu. Dan yang kelima ini ada Ito Ria di Jakarta. Yang keenam ini ada Nalado di Fonten yang sulama bisa dengar suara, betul toh kakak?
0: Iya betul, sulama ya.
2: Sulama bisa dengar mamtua pun suara. Dan yang terakhir tadi barusan lewat ini ada kakak Sisilia Kaja dari Mantas ya kakak. Mungkin ini saja kakak.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak tadi kalau bila ada kata yang berlebihan tadi. Mohon maaf tapi itu talenta yang kakak miliki jadi saya perlu berbicara. Dan Tuhan Yesus memberkati dekat kakak punya talenta. Tetap semangat terus seperti yang di live streaming kotong lihat nah.
0: Iya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Kak Vero, salam indah penuh santun. Miler Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oepura Kecamatan Molava Kota Kupang.
0: Okay. Shalom. Shalom. Terima kasih banyak Bung Miler. Kita menyapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Kata Judin, apa kabar?
3: Aku sehat, semangat, tetap semangat.
0: Aku kangen banget sama suaranya Kata Judin loh.
3: Sama, aku juga kangen sama suaranya Kak Karen.
0: Gitu ya, iya cucu.
3: Sama-sama kangen kita.
0: Iya, sama-sama kangen. Gimana? Hari ini baik-baik aja kan? Gak ada masalah yang berarti kan?
3: Enggak sih, alhamdulillah. Iya. Yeah.
0: Oke, okay, baguslah kalau begitu. Lagunya apa nih, Kata Judin?
3: Seperti biasa lagunya dipilihin aja deh sama...
0: Sama aku?
3: Iya. Apa ya? Mau bilang ini tapi kayaknya enggak usah.
0: Apa sih? Mau ngomong apa sih? Ngomong aja Kata Judin. Iya, jujur aja daripada dipendam jadi kentut nanti.
3: Mohon maaf ya kalau memang ada yang bakal marah.
0: Hah? Enggak ada yang marah, ngomong aja. Kenapa? Sama siapa?
3: Dipilin aja. Oke, dipilin aja sama kesayangannya aku.
0: Aku jadi kesayangannya Kata Judin. Terima kasih udah sayang sama aku.
3: Sama-sama.
0: Iya, jadi aku yang pilih lagunya ya. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Silakan, salamnya untuk siapa?
3: Oke, salamnya spesial buat Kak Vero aja. Aku ganti mau ngobrol dikit aja.
0: Oke.
3: Iya, ada beberapa pertanyaan yang aku mau tanya.
0: Oh, boleh,
3: ada
0: boleh.
3: Empat, tapi dengan singkat aja kok.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Pertama, gimana kabarnya malam ini?
0: Kabar baik.
3: Oke. Okay. Kedua, tadi udah makan pasti ya?
0: Enggak, aku skip makan malam kok. Mau turunin badan.
3: Yang sore atau siang, pagi gitu?
0: Siang sih udah, kalau siang sih udah makan.
3: Oke. Okay. Tapi aku penasaran ada tambahan dikit deh.
0: Iya, apa tuh?
3: Kak Vero suka kopi gak sih sebenernya?
0: Kenapa?
3: Suka kopi gak?
0: Suka banget. Kebangetan sukanya.
3: Oh iya. Selanjutnya ketiga, gimana hari ini?
0: Hari ini melelahkan.
3: Oke. Melelahkan atau melelahkan sekali?
0: Kenapa?
3: Iya, melelahkan apa melelahkan sekali?
0: Melelahkan aja, nggak sampai yang sekali, nggak.
3: Terakhir, besok siaran apa libur?
0: Besok libur.
3: Oh, besok libur. Sehari deh, atau dua hari? Sehari.
0: Sehari aja deh kayaknya, liburnya.
3: Hari Jumat, terus Sabtu masuk?
0: Nggak, kayaknya masuk deh kayaknya hari Sabtu. Sabtu tuh kayaknya masuk
3: Sabtu
0: deh.
3: Masuk apa? Sabtu udah keluar belum jadwal?
0: Belum tahu, kan? Belum lihat. Udah sihnya belum lihat sih. Biasa aku pas besok mau kerja baru lihat hari ini.
3: Oh, berarti masih rahasia ya. Oh iya, berarti harus dipantau dengerin aja hari Sabtu ya.
0: Iya, dipantau aja kakak.
3: Makanya siang ya, kan kalau malam karaoke ya, kalau Sabtu malam.
0: Iya, Sabtu malam tuh karaoke, betul.
3: Mudah-mudahan aja Sabtu siang lagi ya, biar bisa ketemu lagi kan gitu.
0: Oke, boleh.
3: Ya. Tapi tunggu, terakhir aku mau ngitung, terakhir ketemu Kak Vira itu hari Sabtu siang. Jadi kan nggak ketemunya, tadi kan kangen Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari ya.
0: Wow, 4 hari loh, iya benar juga ya.
3: Ya 4 hari tapi kayak secara 4 tahun ya itu ya.
0: Oke. Okay. Ya, ya,
3: aku senang banget, terakhir banget ini aku senang banget dengerin ketawanya Kak malam hari.
0: Oh wow.
3: Ketawa bersama di udara.
0: Iya.
3: Iya. Oke. Lanjutkan buat Kak Vira-nya, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu lagi.
3: Buat operator yang ada di depan. Oke, makasih Kak Vira.
0: Iya. Dah. Terima kasih. Kata Judin juga kayaknya moodnya lagi enak banget ya hari ini ya, kata Judin ya. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Yang berbagi rindu. Lemas Agus, selamat malam Kakak Vero.
0: Selamat malam Pak Freddy, apa kabar hari ini?
4: Kabar, puji Tuhan, sehat walafiat kami keluarga. Cuaca juga baik-baik, hanya masih dingin Merauke.
0: Oh, sama dong ya, dingin tuh.
4: Sore-sore sudingin, apalagi malam begini.
0: Betul. Betul, betul, betul.
4: Kalau subuh itu kan sudah turun embun. Pagi-pagi itu embun sudah menetes dari atap rumah. Jadi memang dingin Kakak Vero.
0: Oh iya, betul, betul.
4: Kakak Vero, suara sudah bagus, sehat ya?
0: Iya, puji Tuhan.
4: Puji Tuhan, sehat. Oke, Kakak Vero.
0: Ya.
4: Saya tidak menyita waktu lama-lama ya.
0: Baik.
4: Soalnya teman-teman di belakang ini juga sudah tunggu-tunggu nih ya.
0: Iya.
4: Kakak Vero, saya request lagu dari Afgan, Kalau Jodoh Pasti,
0: pasti Bertemu. Ih, mantap deh. Oke.
4: Salam untuk Kakak Vero ya. Sehat selalu, selamat bertugas, pulang hati-hati karena malam sangat dingin.
0: Betul, aku tuh pakai double nih.
4: Iya, ada kita punya Bung Miller tadi ya.
0: Betul.
4: Ada Opa Emi, Bunda Asmi, Bung Kik Erens, dan juga untuk semuanya saja ya.
0: Iya.
4: Tanpa kecuali pendengar setianya Kakak Vero banyak ya. Jadi saya sapa semuanya saja. Itu namanya fans berat itu. Termasuk yang di Merauke juga.
0: Iya.
4: Oke, Kakak Vero, tetap sehat. Doa terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga di rumah ya.
0: Iya.
4: Oke, selamat pulangnya hati-hati dan doa terbaik untuk Kakak Vero. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, shalom. Terima kasih banyak Pak Freddy sudah bergabung. Iya. Ya, lantas kembali berbunyi lagi. Kita menyapa lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam.
0: Malam, Kakak Ferry yang ada di Soe. Kakak Foe, apa kabar?
5: Kakak Foe.
0: Sumakan kok, Kakak Foe.
5: Udah sayang.
0: Aduh, di hari ini betul apa panggil sayang bertubi-tubi.
5: Kaya Sulawesi umpan jadi betul sayang.
0: Sulawesi umpan dan semua ikut juga akhirnya.
5: Itu sudah. Ketanya, ini malam ketong mbak apa?
0: Oh, ini hari ketong pada sayang. Ini malam ketong mbak abu dan mbak sayang.
5: Mbak abu sayang.
0: Oke, Kakak Ferry mau dengar lagu apa kakak?
5: Jelisnya siapa?
0: Yang belum dipilih ada Syahrini, Aku Tak Biasa, Cari Bel, Diam-Diam Suka, The Massive, Salah Paham, Opi Andaresta, Single Happy, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, Citra Skolastika Denganmu, Fatin Aku Milih Setia, Geisha Lumpuhkan Ingatanku, Jikustik Puisi.
5: Putri Jangan Kau Pergi.
0: Cinta Jangan Kau Pergi, pergi. Masa Putri yang Jangan Kau Pergi yang nyanyi Ika Putri.
5: Iya, Jangan
0: Kau Pergi. Suter mana nih? Oke.
5: Kok macam aku tadi itu ada itu?
0: Iya, so ada John, bukan Depp Jurul, bukan Putri Jangan Kau Pergi. Depp Jurul Cinta Jangan Kau Pergi yang menyanyi Ika Putri.
5: Iya toh.
0: Oke. Okay. Silakan.
5: Yang itu kan ada.
0: Nah, salam-salam selima orang.
5: dalam pertama Opa Miller, Opa Emi, Cecilia Kaja, Ella Ala, Mabeci, Mani Tero Eteta, Ibu Dewi Esau, Gadiana Dewi Esapa, Ibu Dewi Silelo Gama, Silelo Bedar Lima ini. Jandain tau?
0: Soan dia?
5: Nampai po ya nanti.
0: Lanjut. Dengan ini Om Ben.
5: Om Ben, Jamaro. Tadi siapa?
0: Siapa?
5: Tajudin bilang apa?
0: Tajudin bilang apa?
5: Tadi bilang isap rokok kenapa?
0: Soalnya ada bilang isap rokok, isap rokok. Sembarang sa.
5: Oh, untuk ini Kapero Salon Kamar Bertugas.
0: Terus kenapa? Dah.
5: Woi.
0: Ya, ya, woi. Kita menyapa lagi telepon berikut. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Aduh.
6: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo Bapak Botus. Ya ampun, beta tunggu-tunggu hari Senin bilang mau kasih beta apa kok. Masa entar datang kasih nih.
6: Halo Bapak aja nih.
0: Nah, bahasa alam, Su.
6: Ya.
0: Bahasa alam, Su.
6: Salam buat Yona. Ada Mbak Anita, Bung Miller, Opa Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Ibu Natalia, Natalia Rote, Bung Papa, Bapak Asar, Ibu Buja, Ayu, Ibu Betty, dan semua-semua saya. Makasih.
0: Iya, terima kasih Bapak Botus sudah bergabung. Oke, kita masih menanti lagi di line telepon maupun di 0811382094440 yang mau bergabung. Kalau belum ada nih, ini Ruang Rindu sampai jam 11 ya. Jadi waktu kita masih sangat panjang. Masih ada 1 jam ke depan lagi sampai di pukul 11 malam atau 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan merasa takut ya, karena Ruang Rindu dibuka 1,5 jam. Sekali lagi, kita tuntasnya sampai di jam 11, masih ada 1 jam lagi. So, langsung aja Vera putarkan dulu lagu yang sudah dipilih. Ada Agnes Monica, Matahariku, Arin Walayan, Inikah Cinta yang Vera pilihkan untuk kata Judin. Lalu ada Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu, dan ada Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi. Kita dengarkan dulu lagunya.

0: Oke, pendengar tuh, dia ada Arin Wulayan dengan Inikah Cinta ya. Spesialnya buat kata Judin. Oke deh, kalau gitu lanjut lagi nih buat yang mau bergabung di line telepon boleh maupun di line WhatsApp 0811 38209440. Buat yang mau bergabung silakan. Tadi aku lihat ada Bunda Christine ya menelpon ya tadi di line WhatsApp. Mungkin bisa dicoba lagi, Bunda. Iya, bisa coba lagi untuk menelponnya. Ada apa dengan aku? Lagu yang belum. Oh, ada Opa Emi. Ketong sapa dulu nih. Halo Opa Emi, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Kak Vero, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kak Vero.
0: Iya Opa Emi. Opa Emi, bye-bye Sako.
1: Bye-bye Sah.
0: Bye Sako kalau begitu.
1: Hanya panas, mama itu siang.
0: Iya siang panas, mama malam dingin ah.
1: Angin lain.
0: Oke, Opa Emi.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa?
1: Masih ada lagu apa Kak Vero?
0: Masih ada Syahrini, Aku Tak Biasa, Cari Bel, Diam-Diam Suka, The Massive, Salah Paham, Opi Anda Resta, Single Happy, ada Citra, Skolastika Denganmu, ada Fatin, Aku Memilih Setia, Geisha, Lumpukan Ingatanku, Jikustik, Puisi.
1: Citra, Skolastika, Kak Vero.
0: Citra, Denganmu. Oke. Silakan salamnya 5 orang.
1: Ya, salamnya pertama untuk Bapak Botus di Satu Seto. Selamat malam Bapak Botus. Berikut ada Bung Ferry di Kampung Amal Toe. Bung Ferry foe-foe terus ya Kak Vero. Berikut ada Teddy dari Bogor.
0: Iya.
1: Dari kemudian okay, yang berikut ada satu lagi, ada Mama Anis dari OSTA.
0: Iya.
1: Kasih masa Kak Vero.
0: Oke.
1: Kak Vero selamat malam, makasih.
0: Makasih Opa Emi. Terima kasih buat Opa Emi yang ada di Tilong yang sudah bergabung. Oke, berikutnya lagi yang mau bergabung di line WhatsApp 0811 38209440 atau di line telepon juga masih Vero berikan kesempatan ya yang mau bergabung sebelum Vero putar lagu nih, karena masih ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, sama barusan di request sama Opa Emi ada Citra Skolastika ya Denganmu. Kita sapa lagi berikutnya ada Bunda Christine. Halo Bunda, selamat malam.
2: Halo cantik sisterku.
0: Hai,
2: apa
0: juga
2: kabar, Mbak Vero?
0: Baik dong bundaku tercinta, tercantik, ter semua.
2: Apa kabar dulu?
0: Kabar baik-baik sayang.
2: Asik, sama dong.
0: Sama dong bunda malole, juga ya.
2: Malole sayang. Malole.
0: Baik sone baik tetap eh malole ta malole.
2: Baik tetap, tetap baik-baik.
0: Oke.
2: Ya. Apa bagaimana? Saya mau pilih lagunya ya Fatin aja. Sudah ada yang pilih ya?
0: Fatin belum ada yang pilih. Aku Memilih Setia kok.
2: Iya, sudah. Oke. Tetap mesti memilih setia, tidak boleh tidak.
0: Aku Memilih Setia aja deh. Terserah ya, dia enggak setia, yang penting aku setia.
2: Yang penting aku setia. Biar Mak Vero enggak setia sama saya, tetap saya setia.
0: Oh ya. Masa aku tidak setia dengan Bunda? Aku setia kalau tiap siaran malam aja. Aduh. Oke, silakan Bunda sayangku.
2: Berarti salamnya 5 orang ya Mbak Per.
0: Betul Bundaku cintaku.
2: Oke, salam yang pertama buat Mama Ima. Selamat malam ya Mak, selamat beristirahat. Terus yang kedua ada Opa Emi bersama Oma. Terus ada juga Pak Freddy bersama Ibu Utri. Terus ada Bung Endang, ada Kakak Diona, dan semua-semua sudah yang lagi pantau ya, lagi monitor.
0: Okay.
2: Ini selamat beristirahat ya. Dijumpai yeah, dalam keadaan sehat Mbak Vero, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati ya Mbak Vero, tiba di rumah dengan selamat. Oke,
0: baik Bunda aku sayang.
2: Selamat malam, shalom, dadah.
0: Selamat malam, shalom, dadah. Terima kasih buat Bunda Christine yang sudah bergabung. Oke deh. Kalau begitu, Vero mau play dulu nih lagunya ya. Kita masih di Ruang Rindu sampai jam 11 malam. Ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, Ika Putri, Cinta Jangan Kau Pergi, Citra Skolastika Denganmu, Fatin, Aku Memilih Setia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Ya pendengar tuh dia satu koleksi dari Syahrini Aku Tak Biasa cover lagunya Aldah ya. Kita balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang mau bergabung ada beberapa lagu yang bisa dipilih. Kita masih punya Cherry Bell dengan Diam-Diam Suka, The Massive Salah Paham, Opian Darista dengan Single Happy, Geisha Lumpuhkan Ingatanku, dan ada Jikustik dengan Puisi. Yang mau bergabung silakan 0811-38-20-9440. Kita langsung menyapa dulu. Ini bunyinya dari mana ya? Oh yang ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam kembali, Veronica.
0: Halo Bu Dinda.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mori Lewat Lagu. Ternyata begitu klik, begitu habis lagunya.
0: Iya, hah? Habis lagunya?
1: maksudnya selesai lagu yang baru lendeng, Iya, jadi langsung buka telepon gitu.
0: Oh, langsung telepon maksudnya.
1: Biasanya kan harus tunggu dulu, berkali-kali dulu. Ternyata beruntung kan?
0: Iya, beruntung banget. Langsung gimana diterima. Kenapa?
1: Ada lagu apa, Vero?
0: Oke, lagu yang belum dipilih ada Cherry Bell, Diam-Diam Suka, The Massive, Salah Paham, Opie Andaresta, Single Happy, Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Jikustik, Puisi, yang new version.
1: Ini ada dua, yang mana dong? Yang Single Happy aja lah ya.
0: Yang mana? Cherry Bell?
1: Single Happy.
0: Single and Happy, Opie Andaresta. Oke. Single Happy.
1: Feedback ini kenapa nih apa sih nih line telepon?
0: Oh ya feedback di sini dengarnya baik-baik aja sih.
1: Bisa dengar suara sendiri nih.
0: Oh, nggak tahu sih di sini baik-baik aja sih.
1: Oh gitu, oke. Okay. Terbaik untuk Vero, ya, dan Mama juga selalu sehat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, lanjut menyapanya untuk Om Endang, selamat malam Om, juga Pak Emily, selamat malam Opa, Om Endisko, dan siapa lagi kok? Berarti dan satu lagi untuk Mak Meridita. Lima, jadi cukup ya Vero ya?
0: Iya Bunda.
1: Oke, dilanjut. Thank you, malam, bye-bye.
0: Bye-bye Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda di Bogor. Kita menyapa lagi berikutnya ada Mama Jessy. Halo Mama Jessy, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam Kak Veronica, kok?
0: Iya Veronica, Kak. Siapa pun anak leh?
2: Tahu lo Om Sampeng.
0: Aduh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, luar biasa Mama Jessy. Mama Jessy mendengar lagu yang mana, Mam sayang?
2: Pertama tadi apa lagi?
0: Ada Cherry Bell, Diam-Diam Suka, ada The Massive, Salah Paham, ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, ada Jikustik, Puisi.
2: Pertama sah, Diam-Diam Suka.
0: Diam-Diam Suka, eh? Oke, iya. Silakan salam lima orang.
2: Halo.
0: Iya, ke mana Mam Jessy?
2: Diam-diam ubi berisi.
0: Wah, diam-diam ubi berisi. Baru ketemu makan, enak diam.
2: Enak dia. Oke deh, lanjut. Mm-hmm. Ini ke Veronica dengan siapa?
0: Dengan Om Ben.
2: Oh ya, Om Ben. Selamat malam Om Ben. Semangat. Sebentar orang pulang hati-hati di jalan. Nah, berikut buat Bu Dinda yang barusan lewat, selamat malam, ada Bung Nasrun, ada Kak Diona, ada Buset, Mbak Susan Marian. Berapa orang, Pak, ya?
0: Lima.
2: Berapa, ya?
0: Berarti?
2: Bapak Is, dan semua-semua saja yang ditentang. Katakan selamat malam, salam sehat, salam sayang. Terima kasih Kak Veronica, Kak Ben, entah Veronica atau apa, pokoknya ini Kak Wajah sih sebut.
0: Betul, Veronica, betul. Iya, Mam Jessy.
2: Oke deh, dadah.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih buat Mama Jessy di Dalogama yang sudah bergabung. Oke, kembali di line telepon lagi yang mau bergabung. Kalau belum ada lagi, Vero putarkan dulu nih, ada Opie Andaresta Single Happy, dan ada Cherry Bell dengan Diam-Diam Suka.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan malam ini mengundang kita untuk memperbaharui komitmen iman kita agar tetap setia mengikuti Kristus dalam suka maupun duka. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan 11 dilanjutkan dengan ayat 1. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari, Yesus bersabda kepada 12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seseorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Setelah Yesus selesai mengajar 12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, menjadi murid yang berani dan setia. Injil yang baru saja kita dengar mungkin membuat kita terkejut. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Sekilas perkataan ini terasa bertentangan dengan Yesus yang kita kenal sebagai Raja Damai. Namun,
Yesus tidak sedang mengajarkan kekerasan. Pedang yang dimaksud adalah konsekuensi dari pilihan untuk mengikutinya. Kebenaran seringkali menuntut keberanian. Tidak semua orang akan menerima hidup yang dibangun di atas Injil. Bahkan penolakan itu kadang datang dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena itu, Yesus mengajak setiap muridnya untuk menempatkannya di atas segala sesuatu. Bukan berarti kita mengurangi kasih kepada keluarga, tetapi justru ketika Yesus Kristus menjadi yang utama, kasih kita kepada keluarga akan menjadi lebih tulus, lebih sabar, dan lebih membawa mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Menjadi murid Kristus berarti siap memikul salib. Tetap jujur ketika orang lain memilih jalan pintas. Tetap mengampuni ketika hati kita sedang terluka. Tetap setia berdoa ketika iman terasa kering. Dan tetap melakukan yang baik meskipun kita tidak dihargai. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti berkata-kata. Di akhir bacaan, Yesus tidak berhenti pada kata-kata. Ia sendiri pergi mengajar dan mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberi teladan bahwa apa yang dia ajarkan, itulah yang dia hidupi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Injil malam ini menguatkan kita untuk tidak takut menjadi murid Kristus. Kesetiaan kepada Yesus mungkin membawa tantangan, tetapi justru disanalah kita menemukan damai sejati. Damai yang lahir dari hati yang hidup dalam kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang

gerakan kami untuk semakin setia mengikuti Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dalam setiap keadaan hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa, serta penuhilah setiap hati dengan damai dan sukacita yang berasal darimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan,

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program berdua kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 dan pukul 5.24 waktu Indonesia Tengah, menggunakan dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman berdua, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari. Dan di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita awali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Islam tentang tips cantik menghadapi NPD dalam pandangan Islam, dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 7 lebih 30 menit ada wawancara Kupang Pagi tentang verifikasi DTKS Kota Kupang untuk bantuan sosial. Dan di pukul 9 ada dialog Kupang Menyapa masih berkaitan dengan data. Ya, dihadirkan untuk Anda di akhir Kupang Pagi jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan kita juga akan lanjut dengan Halo RRI di sesi pertama Kupang Siang. Diberikan kesempatan untuk pendengar yang ingin menyampaikan saran pendapat keluhan berkaitan dengan layanan publik, silakan gabung nanti di Halo RRI. Ya, selamat pagi, selamat memulai hari.
1: Kupang Pagi ini. Pro 1.

0: suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Kita mengawali hari untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1 untuk hari ini Mutiara Pagi Islam. Kita bicara ya tentang tips cantik untuk menghadapi NPD dalam pandangan Islam. Dan untuk sharing tentang topik kita di pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang ada Ustaz Siti Halmanah SHI. Selamat pagi.
4: Pagi.
3: Dan juga Kak Zakia Salsabila. Selamat pagi.
5: Pagi.
3: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baik, ini topik yang menarik ya. Topik besarnya tuh soal NPD.
4: Okay.
3: Ini perlu tips and trick nih untuk menghadapinya dan bagaimana caranya. Kita langsung saja di Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 5:50 nanti. Di jam 6 nanti kita lanjut dengan Warta NTT Pagi. Saya langsung saja berikan kesempatan, silakan.
7: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti program Mutiara Pagi Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Ustazah Siti Halmanah SHI serta seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang dan pemirsa yang mengikuti siaran melalui Kenal Digital RRI. Perkenalkan, saya Zakia Salsabila yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan saat ini, yaitu tips cantik menghadapi NPD dalam pandangan Islam. Ya, jadi untuk mengupas tema pada pagi hari ini telah hadir bersama kita Ustazah Siti Halmanah. Langsung saja saya mempersilahkan kepada Ustazah untuk bagaimana sih NPD menurut Ustazah pada saat ini gitu loh.
4: Ya. Baik, terima kasih atas persiapan hari ini dan terima kasih juga kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, kita bisa bersua kembali dengan tema NPD. Ya, ini kalau kita berbicara dengan NPD, dulu juga sebenarnya NPD itu sudah ada sih. dari dulu, tetapi karena tidak pernah dibahas dan tidak pernah dibicarakan di media sosial, maka orang yang memiliki sifat itu pun dia tidak mengakui dan tidak diketahui orang lain. Lah, sekarang ini kita sudah berada di zaman canggih, di zaman digital. Di zaman inilah kita ketahui semua apa yang akan dilakukan. Karena ada kasus, ada seseorang yang sudah menikah selama 23 tahun dan dia merasa bahwa selama dalam pernikahannya rupanya dia mengalami, dia jadi NPD itu tuh bukan kekerasan tenaga ya, bukan kekerasan fisik
3: iya.
4: Tetapi dia kayak semacam suka menyinggung, terus dia tidak punya empati, terus dia egois.
7: Nah, ya betul banget Ustazah.
4: Jadi NVD itu adalah apa sih? Ada yang pernah tanya, apa itu NVD sih Ibu? Apakah itu percaya diri? Jadi kalau NVD itu tuh narsistik. Bahasa Inggrisnya itu dia adalah narsistik personality disorder. Personality itu kan pribadi. Nah, pribadi ya. Jadi narsistik itu narsis, pokoknya dia yang paling ini ingin dipuji.
7: Iya betul, butuh validasinya tuh ada banget ya Ustazah ya. Iya,
4: validasinya tuh dia butuh dari manusia.
7: Betul.
4: Bukan validasi
7: dari Allah.
4: Ya. Sementara di dalam Islam itu validasi yang diinginkan itu Allah adalah validasi yang pengakuan. Jadi pengakuan itu kita jangan haus dengan pengakuan dari manusia. Saya harus dipuji nih, saya harus diberikan tempat istimewa.
7: Iya.
4: Contoh kalau misalnya dia lagi dalam posisi ada acara, ada kegiatan nih, dia sudah mulai, dia mau paling di depan. Pokoknya sih paling deh, dia mau paling disapa paling cantik, paling ganteng.
7: Pokoknya harus paling mempesona ya Ustaz, dia yang harus paling mempesona di acara itu.
4: Betul sekali. Jadi narsistik itu ternyata menjaga hati dari kesombongan. Artinya itu ketika kita kan ini punya hati nih. Allah memberikan segalanya untuk kita dan kita yang harus menata. Maka narcissistic personality disorder itu tuh menjaga hati dari kesombongan dan membangun akhlak mulia. Artinya di dalam Islam itu kita sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena Allah sudah bilang tidak ada yang bisa memperbaiki sesuatu kaum kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita memiliki sifat impidi, kita memiliki sifat ini, maka yang bisa memperbaiki diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, maka di setiap kesempatan, sampai di dalam Islam itu kita diajarkan untuk menjauhi sombong. Karena apa? Karena sombong itu tuh tidak baik. Dan sifat sombong itu akan membuat kita tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun sebiji zarah atau sebiji sawi. Nah, kalau kita pun biasa kan terlihat sangat percaya diri. Ada orang kan yang bilang, saya kan percaya diri, pede nih, pede nih, mau kemana, mau tampil di depan pede, mau bawa acara pede, mau pokoknya
7: semuanya ya,
4: pede ya. Nah, tetapi ternyata kita harus bercermin di dalam diri kita sendiri. Harus bercermin di dalam diri kita sendiri bahwa saya tuh kalau misalnya jangan sampai kita memiliki sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, jangan sampai kita memiliki sifat. Nah, salah satu sifat yang dibenci oleh Allah itu adalah salah satunya merasa diri selalu paling benar. Nah, ini. Pokoknya semuanya paling benar. Dia mau salah pun dia merasa
7: benar,
4: paling benar. Iya. Nah, yang kedua, sifat menerima kritikan dan nasihat itu sulit sekali. Dia kalau ada yang nasihati, jadi orang yang NPD itu kalau ada yang nasihati atau ada yang kritik tentang dirinya, maka dia tuh enggak terima. Dia tuh merasa bahwa dia nih kan, saya kan sudah paham. Contoh nih, waktunya sholat, contoh. Waktunya sholat, diingatkan sholat, dinasihati. Kalau kita sudah, kalau kita seorang muslim, maka sholat itu adalah tiangnya agama. Maka waktunya sholat itu sholat, jangan tinggalkan sholat atau jangan menunda-nunda sholat nih. Contoh nih. Nah, ternyata orang NPD itu tuh dia enggak mau menerima kritikan. Ah, kan intinya saya sholat. Contoh, kan intinya tuh saya sholat nih. Kalau saya sudah sholat, terus dinasehatin, sholat itu tepat waktu. Nah, itu yang diijabah doanya kita. Dia tidak akan mau menerima kritikan dan nasihat dari orang lain. Itu NPD. Terus yang ketiga, orang NPD itu suka merendahkan orang lain. Pokoknya, jadi kalau ada yang memiliki sifat ini, secepatnya deh introspeksi diri. Dia tuh merasa bahwa orang lain itu tuh apa sih? Dia itu siapa sih? Pokoknya dia tuh merasa, saya ini nih kan, contoh nih, saya ini kan ini, saya punya jabatan, contoh nih, kalau di tempat kerja, saya kan pejabat. Saya tidak akan mungkin dong saya yang ngambil sampah, simpan di tempat sampah. Itu contoh paling kecil. Padahal dia tidak tahu bahwa pemimpin yang bisa diikuti oleh orang itu adalah orang yang mengerjakan dulu pekerjaan itu, baru anak buahnya ikut. Ya, itu salah satu memberikan contohnya, itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan menjadi teladan di dalam diri kita. Jadi kita tuh pemimpin bukan hanya pemimpin untuk orang lain, tapi pemimpin untuk diri kita sendiri. Agar NPD itu, kalau kita memiliki sifat itu, maka dia akan secara berkurang lah setiap harinya, bisa berkurang dengan sifat-sifat yang kita miliki.
5: Jadi kalau orang yang punya penyakit NPD itu seharusnya berbanyak introspeksi diri. Sifat seperti ini baik atau tidak. Seperti itu. Kalau kita banyak introspeksi diri, insya Allah hal-hal seperti itu akan dijauhi dari kita. Berbanyak sebenarnya NPD ini, itu saya nggak tahu itu penyakit bawaan atau penyakit apaan, seperti itu kan. Orang merasa dirinya
4: paling hebat.
5: Pokoknya harus semua, segala sesuatu harus dia.
4: Semua ada pada dirinya.
5: Pada dirinya. Dia yang paling baik, yang paling segalanya.
4: Paling cantik, paling baik, paling sukses, paling kaya, paling istimewa, paling perfect. Pokoknya sih paling.
5: Anggap orang lain itu tidak ada.
4: Tidak ada apa-apanya. Padahal kita hidup bermasyarakat ini, Allah itu sudah ciptakan masing-masing. Ada petani. Kalau tidak ada petani, kira-kira kita makan beli beras dari mana?
5: Betul.
4: Ada nelayan. Kira-kira kalau tidak ada nelayan, apakah kita pegawai negeri itu pergi cari sendiri di laut atau pergi tangkap ikan sendiri di laut? Kan enggak mungkin. Maka hidup bermasyarakat itu tuh memang betul adanya, perlu masukan dari orang lain. Ada kalanya kita berbuat salah, ada kalanya kita punya kekurangan, ada kalanya kita dikritik, ada kalanya kita dinasehati. Maka kalau tadi Ustazah Lindah bilang, bagaimana, apakah itu sudah melekat dalam dirinya tuh Ustazah? Nah, NPD itu bawaan diri, kepribadian diri. Karena tadi itu saya sudah bilang, NPD itu narcissistic personality. Personality itu pribadi. Dia itu adalah gangguan mental. Gangguan mental yang ada pada diri seseorang. Dan ketika dia memiliki gangguan mental itu, dibina lagi oleh masyarakat atau oleh keluarga yang perfect. Itu kalau misalnya ketemu dengan keluarganya, orang tuanya, pokoknya kamu tuh harus begini, begini, begini, ikut mama, ikut papa. Nah, ya dia terpola dengan lingkungan yang dia alami sehari-hari. Jadi orang itu kalau yang namanya manusia itu hidup di zaman mana, hidup bersama siapa, maka pola hidupnya itu akan mengikuti dengan apa yang sudah diterapkan di dalam keluarga. Maka ketika kita menghadapi anak, menghadapi pasangan, jadi NPD ini bisa saja, jangan-jangan pasangan saya NPD, jangan-jangan anak saya NPD, jangan-jangan mertua saya NPD, dia egois melulu. Hati-hati, belum tentu kalau dia di rumah itu, misalnya di rumah dia egois, pokoknya harus ini, harus ini, harus ini, tidak boleh. Tapi kalau dia di tempat kerjanya, dia tidak seperti itu. Ada yang suami di rumah itu tuh pokoknya dia semuanya yang harus diikuti, semuanya dia benar. Tetapi ketika dia di luar, dia tidak seperti itu, berarti itu bukan NPD.
5: Berarti orang-orang seperti itu, kita orang lain atau kita menghadapi orang yang punya penyakit NPD itu harus banyak sabar.
4: Betul sekali.
5: Harus banyak sabar. Jadi kita tidak terpancing.
4: Iya. Jadi
5: karena kalau kita terpancing ya, ya agak repot sudah. Iya. Iya.
4: Karena orang yang NPD itu salah satunya dia tidak mau menerima kritikan, terutama dia tidak mau dikritik apapun persoalan yang dihadapi saat ini. Dia yang benar dan dia yang semuanya, pokoknya dia yang segalanya. Maka apa yang kita harus lakukan nih, kalau misalnya kita punya pemimpin yang NPD, terus kita punya anak yang NPD, egois, tidak punya empati. Jadi orang NPD itu tidak punya empati terhadap perasaan orang lain. Kalau dia mau menyinggung, ya singgung saja. Dia tidak mau pusing. Pokoknya ya saya omong, ya saya omong. Jadi satu kasus, ada ibu, dia 23 tahun ya, menikah, terus dia memilih untuk pisah sama suaminya. Awalnya itu dia merasa bahwa karena anak, maka sudahlah, kita istilahnya ikuti saja seperti apa. Tapi ternyata semakin kesini semakin dia dipermalukan di muka umum. Nah, jadi bukan satu kali dua kali, tetapi sering kali ketika dia berada di tempat umum bersama teman-temannya, kadang dia bilang, padahal nih pekerjaan apapun itu sebenarnya harus dihargai, intinya halal kan? Ya, ya, ya. Jadi dalam Islam itu pekerjaan apapun, mau dia pungut sampah di jalan, mau dia jadi pemulung, mau apapun itu pekerjaan itu, yang penting halal ikhlas, insya Allah itu berkah. Tetapi sang suami ini mengatakan di hadapan umum bahwa kamu itu babu. Kata babu itu tuh kayak gimana ya?
5: Bahasa yang kasar,
4: yang membuat orang tuh terlalu rendah ya. Kayak dia tuh tidak memiliki apa-apa. Nah, padahal ya di tempat kerjanya itu ya paling tidak kita ya ada namanya bawahan, ada namanya atasan. Tapi ketika

0: egois. Dan ini yang paling luar biasa. Orang yang NPD itu tuh kalau misalnya kita minta dia ke psikolog, tidak akan mau. Dia tidak akan mau, dia tidak menerima kalau dia dikatakan sakit. Dia tidak akan mau. Karena dia merasa, saya sehat-sehat saja.
1: Betul. Ya, kan? Karena kan orang berpikir bahwa kayak psikolog itu orang yang gila. Itu padahal sebenarnya bukan seperti itu. Psikolog kita butuh untuk mungkin komunikasi. Tapi bukan orang yang gila yang harus ke sana.
0: Betul sekali. Jadi sebenarnya di psikolog itu kalau lagi tidak tenang, pikiran kita tuh tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan ya. Itu kita bisa ke psikolog. Jadi di psikolog
1: teman bicara sebenarnya.
0: Jadi psikolog itu tuh kan mendengarkan apa keluhan-keluhan. Nah, di rumah mungkin orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Terus ini semua-semuanya. Terus kita tidak mendapatkan, sebagai seorang anak nih tidak mendapatkan perhatian, perhatian penuh, terutama dengan ketika anak tuh punya persoalan. Ketika anak atau istri punya persoalan nih di tempat kerjanya atau suami punya persoalan di tempat kerjanya, intinya di dalam keluarga itu, kalau dia tidak bisa meluapkan perasaannya, maka dia mau ke psikolog, boleh-boleh saja. Karena di psikolog itu kita ditemani cerita. Yang
1: cari
0: pertama
1: solusi.
0: Dan nyaman. Orang-orang yang sering ke psikolog, yang pernah ke psikolog ini pasti tahu. Karena dokter psikolog itu pasti tanya, coba cerita. Nah, coba cerita apa masalahnya. Kira-kira dalam hidupnya tuh seperti apa. Nah, ini nih hati nih yang tadinya tuh saya tuh kepengen tuh cerita di mama, saya tuh kepengen cerita di istri, saya tuh kepengen cerita di suami, tapi tidak didengar. Saya setiap kali bilang, ma ini saya begini, saya sibuk. Nah, langsung
2: sabar dulu sebentar, gitu.
0: Sebentar, tidak dapat edukasinya kan dari orang tua, tidak dapat. Anak mungkin lagi tidak mood ini itu, terus orang tua maksa, harus pokoknya. Nah, ini nih, maka kita tuh harus sabar dalam menghadapinya. Jadi jangan bilang orang yang gangguan jiwanya sampai dia sudah gila atau apa, yang ke
1: baru
0: psikolog.
1: Padahal sebenarnya kita juga butuh.
0: Iya.
1: Seri. Psikolog itu untuk seri.
0: Betul sekali.
1: Harus sharing-sharing. Mungkin bukan punya problem saja, butuh teman bicara.
0: Iya,
1: kita
0: betul
1: butuh teman
0: sekali.
1: Bicara mungkin teman di lingkungan kita atau keluarga tidak tidak memuaskan, sehingga kita butuh orang yang punya apa ya, punya ilmu lah.
0: Iya, betul sekali.
1: Dan kalau masalah NPD ini, kita menghadapi orang NPD itu menurut saya kita harus tegas. Kalau dalam agama Islam itu kan hudud. Jadi kita harus tegas ke dia, sehingga dia tahu, oh ini salah.
0: Ada batasan ya.
1: Ya.
0: Jadi batasan-batasan dalam pergaulan. Betul. Contohnya, agar kita tidak dimanfaatkan.
1: Betul.
0: Nah, ini salah satunya. Salah satu bagaimana caranya kita menghadapi orang NPD. Karena jangan sampai kita dimanfaatin. Jadi kita jangan mau dimanfaatin dalam kondisi apapun. Nah, kalau misalnya, contoh nih, kita kan orangnya penurut, contohnya kita nih penurut, mau diajak kemana mau diajak ke sini mau, diajak ke sini mau, terus tiba-tiba dimanfaatin dari situ, itu orang NPD tuh punya seperti, oh ini bagus ini orangnya, sudah saya manfaatkan agar dia itu membantu saya dalam pekerjaan sebenarnya, dan kita tidak merasa bahwa itu tuh kita dimanfaatin kan. Jadi memang orang NPD itu dia suka ketika orang yang dia hadapi itu membuat dirinya senang.
1: Akhirnya dia bertambah.
0: Akhirnya dia melunjak. Dia kan semakin di wow. Oh iya kak, siap. Oh pokoknya saya mau. Apapun itu. Nah, ternyata dia, oh sudah, saya manfaatkan dengan keadaan yang dia lihat. Nah,
1: padahal dengan orang NPD ini komunikasi ke mereka tuh seharusnya seperlunya saja.
0: Ya.
1: Jangan terlalu
0: ditanggapi.
1: Ya, harus yang perlu-perlu saja kita bicara, karena
0: terlalu sekali.
1: Kita bicaranya banyak dengan dia. Dia merasa bahwa, oh ternyata saya ini
0: benar.
1: Saya ini apa ya, terlalu mungkin

0: lebih bagus dari ini,
1: lebih sukses dari dia, lebih bagus agak dari susah dia. Gitu. Dan akhirnya timbul sombong.
0: Iya, betul.
1: Dan akhirnya timbullah kesombongan. Makanya kenapa kalau orang NPD itu biasa kesombongan itu ada sifat iri juga di dalam dirinya, ada sifat dengki, ada sifat sombong. Karena memang ketika dia sudah semakin membuat sesuatu yang merasa dirinya itu dia hebat dan dia sukses, maka dia akan menunjukkan bahwa saya kan seperti ini, dia tidak mungkin. Nah, itu sudah meremehkan orang lain. Nah, dia tidak mungkin bisa. Saya bisa seperti ini karena diri saya sendiri, tidak ada orang lain. Nah, karena ini perjuangan diri saya sendiri. Padahal hidup di dunia itu
0: saling
1: membutuhkan kan, saling membutuhkan. Jadi ketika kita saling membutuhkan dengan apa yang kita alami di dunia, maka kita dong butuh kritikan, butuh masukan,
0: butuh saran.
1: Jadi ketika ada yang nasihatin, kalau kita salah langkah, ya terima. Kalau ada yang kritik, introspeksi diri.
0: Betul.
1: Oh iya ya.
0: Yang baik mungkin, kita terima ya.
1: Yang baik kita terima, yang tidak baik kita tinggalkan. Maka untuk menghadapi orang NPD itu, jangan dibalas keburukan dengan keburukan.
0: Betul.
1: Nah, jadi Allah itu paling tidak suka dengan orang yang sudah ada yang berbuat tidak baik kepada diri kita, terus kita tunggu Nah, orang Kupang bilang, tunggu.
0: Balas keburukan.
1: Suatu saat saya akan balas, kau tunggu saja. Nah, itu. Jadi itu tuh sebenarnya tuh egoisnya sudah muncul. Dia tidak mau dikritik. Contoh, kalau misalnya ada orang, Ibu Ana itu tuh jangan terlalu pede deh. Ibu Ana itu tuh tidak cantik, seperti biasa-biasa saja. Nah, contoh ya, Ibu Ana itu orangnya biasa-biasa saja. Siapa yang bilang Ibu Ana itu cantik? Sebenarnya itu, dan dia kalau orang NPD itu sakit hati. Dia akan sakit hati yang tidak akan kunjung sembuh. Ketika ketemu orangnya, maka yang dia ingat adalah kata-kata yang membuat hatinya sakit. Kalau kita, orang yang sudah terbiasa dengan apapun itu, kalau kita dikatakan, ih kamu biasa-biasa saja. Ya memang kan cantik itu relatif. Lah ya tuh, kok memang saya cantik di hadapan istri, di hadapan suami. Saya cantik di hadapan anak-anak. Ngapain saya cantik di hadapan orang lain, apalagi laki-laki lain kan? Itu nanti yang bisa yang membuat kita menjadi bahwa orang lain itu tidak ada papanya, orang lain itu tidak cantik. Saya semuanya, saya sudah sukses, saya sudah cantik, saya banyak uang. Lah, terus orang lain numpang gitu loh di dunia. Orang lain numpang. Ya. Jadi memang ketika kita menghadapi orang NPD itu tuh memang harus banyak sabar. Dan yang selanjutnya kita harus mendoakan. Itu penting. Makanya jangan buru-buru bercerai dari suaminya kalau suaminya NPD. Jangan buru-buru marahin anaknya, tiba-tiba anaknya diasingkan gara-gara dia NPD. Jangan tiba-tiba pindah rumah gara-gara serumah dengan mertuanya NPD. Jangan. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai hamba Allah adalah mendoakannya dengan kebaikan. Banyak doa di dalam agama kita itu, di dalam Islam ada Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku pasangan, suami dan anak-anak yang menjadi penyejuk hatiku. Jadi, ketika kita sering mendoakan di dalam salat, di dalam sujud kita yang terakhir, maka insya Allah lingkungan yang akan bisa membentuk orang yang NPD itu menjadi agak berkurang. Egoisnya sudah bisa berkurang. Terus merasa paling benarnya juga sudah mulai berkurang. Terus merasa paling suksesnya juga sudah merasa bahwa ternyata dunia ini bukan untuk selamanya. Ya, dunia ini hanya untuk sementara. Kita tidak boleh menganggap bahwa saya ini hidup di dunia sendiri. Pokoknya semua saya bisa lakukan. Giliran sakit, siapa yang urus?
2: butuh juga
1: butuh orang juga lain. Orang lain kan ternyata butuh juga. Dan orang yang sering diperlakukan, contohnya kalau kita sering memperlakukan istri atau suami atau anak, maka pasti di dalam hati orang akan mengatakan, oh, butuh bantuan juga ya. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri ya, karena yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Dan yang kelima itu terakhir, harus mendorong dia mencarikan bantuan untuk yang profesional. Jadi termasuk psikolog tadi. Tapi sebelum kita ajak ke psikolog, psikiater, itu harus kita pelan-pelan memberitahukan. Jangan langsung tiba-tiba dia emosi. Contoh ya, pasangan kita lagi emosi, terus kita langsung bilang, "Pak, papa harus ini hari saya harus bawa ke psikolog." Ya, itu mah bukan adem,
0: emosinya tambah. Akhirnya ada piring terbang. Ya, ya repot, agak susah juga. Tapi memang hadapi orang-orang NPD memang butuh kesabaran, tingkat kesabaran tinggi. Komunikasi dengan mereka juga harus kita batasi.
1: Hati-hati.
0: Dan paling penting seperti yang dibilang tadi, kita harus cari orang yang profesional untuk hadapi dia. Karena kalau kita yang awam-awam yang hadapi orang seperti itu, bawaannya emosi.
1: Ya,
2: iya.
0: Emosi sekali. Ketemu emosi ini repot jadinya.
2: Perang dunia pertama atau ketiga akan dimulai.
1: Ya. Dan tidak adalah keluarga yang akur. Kalau semuanya akan diakhiri atau akan ditanggapi
0: dengan emosi,
1: maka keluarga setiap harinya yang ada adalah perkelahian, pertengkaran, dan keluarga keributan. Dan keluarga yang selalu ribut, selalu bertengkar di dalam rumah tangga, maka tidak ada keberkahan di dalam rumah, dan dia tidak akan mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Orang yang menikah itu kan butuh ketenangan. Kalau kita menikah, kan kita pengen tenang, tidak ada lagi yang mengganggu, tidak ada lagi sweet, tidak ada lagi. Karena kita sudah ada yang jaga nih, sudah ada suami. Terus sakinah itu ketenangan, mawaddah. Kita butuh cinta di dalam rumah tangga, di dalam berpasangan suami istri. Kalau tidak ada rasa cinta, maka bagaikan sayur tak bergaram. Sayur tidak ada rasa, masakan yang tidak ada rasa, itu namanya sayur tak bergaram. Jadi kalau pokoknya hidup itu tuh tidak nikmat, tidak dinikmati, tertekan, masuk ke rumah bagaikan neraka, ya kan? Jadi padahal rumah itu adalah tempat ternyaman sebenarnya untuk kita pulang. Kalau kita sudah lelah di luar bekerja, terus sampai di rumah harus ini memikirkan lagi nih bagaimana caranya ya saya harus ngomong ke suami ini supaya saya tuh bisa tenang istirahatnya, supaya saya sampai rumah tuh bisa diam-diam menikmati ya. Walaupun tidak istirahat juga sih kalau sampai di rumah, karena pasti harus masuk dapur atau pasti harus membersihkan. Tetapi paling tidak kita enjoy dalam mengerjakan sesuatu. Nah, itu agar keluarga kita menjadi keluarga yang tenang, terus mendapatkan cinta dan mawaddah, warohmah. Warohmah itu mendapatkan kasih sayang. Ya. Jadi kalau di dalam rumah tangga saja sudah tidak ada ketenangan hidup, ketenangan lahir dan batin, terus di dalam rumah tangga juga sudah tidak ada rasa cinta yang kita dapat dari anak mungkin, dari suami, dari istri, terus tidak ada lagi kasih sayang, apa-apa pokoknya sendiri deh, mau kita sakit pun tidak dipeduli. Dan ada yang seperti itu. Ada. Akhirnya memilih itulah yang dinamakan NPD. Jadi kalau dia sudah NPD, maka dia tidak akan mengurus apapun yang kamu hadapi. Hadapi sendiri. Nah, sementara kalau kita berkeluarga, itu tuh harus saling peduli. Iya kan? Masa istri sakit, ya sakit sendiri. Tidak, dia pergi saja, keluar saja. Suami pun begitu, anak pun begitu. Padahal di dalam tata krama, di dalam Islam itu sudah, di agama apapun pastinya sudah diajarkan bahwa keluar rumah itu harus pamit. Pokoknya kalau masuk rumah itu harus salam. Itu salah satu yang kecil-kecil. Tapi kalau itu tuh dilakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keluarga yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah.
0: Baik sekali. Ya. Jadi kita dalam menghadapi orang NPD memang harus butuh kesabaran, butuh amat sangat kesabaran yang tingkat tinggi, ya. Juga tidak mudah terpancing
1: dan ikhlas.
0: Ikhlas. Doakannya dan paling terpenting dari itu adalah kita harus mencari orang yang punya ilmu di situ.
1: Ya, bisa menenangkan
0: tapi
1: hatinya.
0: Tapi dengan cara kita karena orang yang punya penyakit NPD ini, kita kalau langsung menyampaikannya langsung bahwa lu harus ke sini, dia merasa bahwa loh, saya ini tidak gila. Kenapa harus saya ke sana? Padahal sebenarnya ke psikiater itu tidak butuh itu sebenarnya. Tidak butuh orang gila apa segala
1: tidak butuh,
0: macam. Tapi orang yang normal itu juga sebenarnya butuh. Karena untuk komunikasi. Itu paling penting. Makanya harus sampaikan ke orang yang punya penyakit seperti itu. Harus sabar. Sampaikan pelan-pelan. Ajak komunikasi ke sana, bawa ke sana. Kalau memang dia masih ini, anggap saja kita yang ke sana. Misalnya bawa dia temani kita, padahal sebenarnya adalah untuk dia. Jadi harus butuh kesabaran. Mungkin itu yang perlu kita tips-tips untuk menghadapi orang seperti itu. Jadi sehingga dia itu dan menghadapi orang begitu tuh harus butuh ketegasan.
1: Ya, betul.
0: Kita tidak boleh seperti ya dia giring ke sini, dia bawa ke sini kita ikut, dia ke sana kita juga ikut mengikuti kemauan. Akhirnya dia merasa bahwa oh ternyata seperti saya baik seperti ini, oh dia mengikuti saya merasa diri paling benar seperti itu.
1: Posisi saya harus gimana sikapnya? Oke, jadi kalau kita berada di posisi yang suaminya kita seperti itu, NPD, egois, apa dan segalanya, atau suami kita, maka kita perbanyak sabar dan doakan. Tentunya sabar dan sholat yang tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, dimintalah di dalam doa. Setiap doa kita harus doakan suami atau harus doakan istri agar dia jangan egois, ya jangan memiliki gangguan jiwa yang NPD, semuanya dia yang benar.
0: Akhirnya bermasyarakat juga aman, bersosialisasi dengan orang juga aman. Jadi memang orang NPD butuh teman untuk bisa kita
1: temani cu.
0: Menemani cu. Orang seperti itu kita tidak boleh hindari. Terus kita temani sambil nasihati segala macam sehingga dia tidak berlebihan. Begitu. Baik. Terima kasih Ustazah sudah berbagi ilmunya.
1: Terima kasih
0: mungkin
1: juga.
0: Tadi awal dibuka oleh Ade Salsa. Sekarang ditutup oleh saya sendiri. Terima kasih Ade Salsa sudah menemani pagi kita pada pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ini perdana ya.
1: Perdana.
0: Baik, terima kasih. Karena waktu, kita dikejar oleh waktu. Terima kasih. Semoga menjadi bekal bagi kita semua. Amin. Bagi teman-teman. Bukan kita menyinggung teman-teman yang punya sifat seperti ini. Tapi ayo mari kita sama-sama introspeksi diri, semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu sehingga tidak menyakiti orang lain atau lingkungan keluarga dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya saya sebagai moderator minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Turun pantau bersama RT RW dan kami menghimbau agar minyak tanah yang masuk ke pangkalan situ wajib dijual, dibagikan kepada warga sekitar.
2: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuanino dan Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Anggota DPR RI Anita Ga menegaskan pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuanino dan Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran dalam distribusi minyak tanah. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Pengawasan distribusi minyak tanah di setiap RT menjadi tanggung jawab lurah. Tidak hanya dalam izin membuka pangkalan, tetapi juga keadilan dalam mendapatkan hak minyak tanah dari pangkalan terdekat. Lurah Kuanino Estervina Banik Esos menjelaskan, terdapat 26 pangkalan yang beroperasi dan sampai dengan saat ini belum ada laporan mendesak yang harus diselesaikan oleh pihak kelurahan. Meski demikian, Estervina Banik berharap agar pihak Pertamina menambah beberapa pangkalan di RT RW di kelurahannya, serta memberikan jadwal yang tepat dalam distribusi atau masuknya minyak tanah di setiap pangkalan.
5: Penambahan pangkalan seperti RT 10 itu mereka ini minta supaya penambahan pangkalan. Kendalanya ya kadang-kadang terlambat. Mungkin dikasih waktu tepat jadwalnya dari ini apa Pertamina supaya tanggal berapa turun, hari apa turun begitu supaya masyarakat jangan ini bingung toh.
4: Penegasan terkait pengawasan distribusi minyak tanah juga disampaikan oleh Lurah Liliba Victor Alexander Makoni. Saat diwawancarai RRI, Victor mengatakan akan memberikan sanksi tegas pada pangkalan yang tidak memprioritaskan masyarakat RT-nya.
6: Pangkalan minyak tanah yang ada di Kelurahan Liliba untuk sementara kami dari kelurahan turun pantau bersama RT RW dan kami menghimbau dan memberikan edukasi agar minyak tanah yang masuk ke pangkalan situ wajib dijual, dibagikan kepada warga sekitar dulu. Dan apabila kalau agen tersebut melanggar, makanya sebagai pemerintah kami akan memberikan surat teguran keras dan kalau bisa kami cabut izinnya.
4: Di akhir wawancara, baik Lurah Kuanino maupun Lurah Liliba berharap agar distribusi minyak tanah berjalan lancar dan setiap masyarakat bisa mendapatkan hak mereka, baik secara jumlah maupun harga minyak tanah yang tepat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RT RW minta pengawasan distribusi minyak tanah diperketat agar pembagian minyak tanah bersubsidi merata, terutama kepada warga yang membutuhkan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
7: Penambahan kuota minyak tanah bersubsidi di sejumlah pangkalan di beberapa kelurahan disambut baik masyarakat. Namun, warga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT 13 Kelurahan OETT, Yanti Fangkidae, mengatakan selama ini pasokan minyak tanah di wilayahnya masih jauh dari mencukupi. Menurutnya, RT 13 dan RT 14 hanya mengandalkan satu pangkalan yang harus melayani banyak kepala keluarga. Ia menilai penambahan kuota yang mulai disalurkan merupakan langkah positif. Namun, distribusi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pangkalan agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
8: Kalau bisa, kuota itu per pangkalan. Ini pangkalan ini kan miliknya RT 15 dan 16. Dan kami RT 13 dan 14 dititipkan di sini. Kalau bisa dipangkalankan saja. apa. Jadi kami minta juga pihak-pihak terkait bisa turun ke pangkalan-pangkalan yang ada waktu pembagian supaya kami semua warga bisa dapat dengan baik.
7: Hal senada disampaikan pengelola pangkalan Yasinta Hayong. Ia menjelaskan, pangkalannya mendapat tambahan kuota sebanyak 2 drum dari Disperindak Kota Kupang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat.
9: Penambahan kuota karena ada permintaan. Ini dari Disperindak karena ada kebutuhan minyak. Jadi warga yang dapat penambahan kuota.
7: Pengawasan distribusi dinilai tetap menjadi kunci agar tambahan kuota benar-benar memberikan manfaat. Keterlibatan RT dan RW dalam memantau penyaluran dinilai penting karena mereka mengetahui secara langsung kondisi warganya dan dapat membantu memastikan pembagian berlangsung adil, tepat sasaran, serta mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak tanah bersubsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Namun menyikapi antrian masyarakat di sejumlah pangkalan, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Pemerintah Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Camat Taibenu Rolanda Pelondo menjelaskan antrian yang terjadi di sejumlah pangkalan lebih disebabkan pembatasan pembelian minyak tanah bersubsidi yakni maksimal 10 liter untuk setiap kepala keluarga. Penyaluran dilakukan menggunakan kupon, sementara pasokan dari agen tersebut tetap rutin setiap pekan. Meski belum ada pengaduan resmi, pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kelangkaan minyak tanah di wilayahnya.
11: Kelangkaan sendiri kami juga baru mau melakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai kelangkaan ini seperti apa. Tetapi untuk Kecamatan Taibenu sendiri sampai saat ini belum ada keluhan. Kalau untuk pengawasan khusus untuk saat ini kami masih lebih ke dikoordinasi. Belum ada pengawasan khusus untuk terkait kelangkaan ini belum karena memang belum ada pengeluhan.
10: Sementara itu, Maria Florida selaku pihak agen minyak tanah menyebut PT Pertamina telah menambah pasokan di luar kuota atau extra dropping untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
12: Pada hari ini kami dari PT Mata Rantai Kupang diberi kesempatan melayani 13 pangkalan dengan masing-masing 2 drum untuk 12 pangkalan dan satu pangkalan terakhir itu 200 liter. Kami mengimbau kepada masyarakat terutama ibu-ibu untuk tidak lagi menimbun minyak tanah, membeli dalam jumlah banyak karena kami agen itu tetap mensuplai seperti kuota seperti yang telah ditetapkan untuk tiap pangkalan.
10: Pemerintah berharap penambahan pasokan dan pengawasan distribusi dapat mengurangi antrian serta memastikan minyak tanah bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobaga menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporan Alotani.
13: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
14: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Gah harus benar-benar digunakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
2: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya di 0812 8336 0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana Revit. Itu tidak boleh, karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
14: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
15: Saya perlu tegaskan lebih khusus dana BOS, khusus revitalisasi. Saya dengan Pak Oto sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan Pak Kepala Sekolah. Oknum dari dinas yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Kami sudah kerjasama dengan pihak kejaksaan. Jadi kalau ada yang main-main, sudah pasti kejaksaan akan langsung notis.
14: Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala UPTD SMPN 14 Kupang, SMP 4 Kupang, SMPN 3 Kupang, SMPN 20 Kupang, dan SMPN 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap bantuan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang, Merpati Oematan, menyampaikan rasa harunya saat menerima kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakobaga bersama rombongan pada Rabu 5 Agustus 2026. Menurutnya, kunjungan wakil rakyat ini menjadi harapan baru bagi seluruh warga sekolah. Ia berharap perhatian pemerintah pusat dapat diwujudkan melalui dukungan nyata terhadap kebutuhan pendidikan di SMP Negeri 14 Kota Kupang. Merpati menjelaskan, hingga kini sekolah masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana-prasarana. Sejumlah ruang kelas sudah tidak layak digunakan karena masih berlantai semen dan mulai mengalami kerusakan. Plafon di beberapa ruangan juga telah berjatuhan, pagar sekolah belum memberikan rasa aman, dan jumlah ruang belajar masih terbatas. Serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya belum memadai.
16: Kami terharu, Mama, karena menghadir di sini berada pada kepedulian dan cinta yang begitu besar bagi keluarga besar UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang. Saya juga baru di sini, baru bulan Mei, tapi ketika saya ada di sini, kami melihat situasi, kondisi fisik bangunan ketika anak-anak belajar juga sangat memprihatinkan. Ada bagian-bagian plafon yang sudah roboh, itu terpaksa kami harus tarik ke situ turun karena ditakutkan jatuh dan menimpa Bapak Ibu Guru serta anak-anak di dalam ruang kelas. Harapan kami ketika Mama datang melihat kami, ini menjadi perpanjangan tangan dari kami melalui Mama, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dapat dipenuhi.
3: Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kota Kupang, Merpati Oematan, juga membeberkan sejumlah kebutuhan revitalisasi sekolah, di antaranya pembangunan ruang kelas baru, ruang unit kesehatan sekolah atau UKS yang hingga kini belum tersedia, ruang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK yang representatif, ruang pendidikan agama, ruang laboratorium, pembangunan gerbang sekolah utama, pagar keliling sekolah, hingga gapura sekolah. Untuk merealisasikan seluruh kebutuhan ini, pihak sekolah mengajukan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah. Melalui kunjungan anggota Komisi 10 DPR RI Anita Yakobaga, pihak sekolah berharap usulan revitalisasi dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

0: Kapolda NTT terima kunjungan Ketua DPRD, koordinasi dan bangun sinergi wujudkan rekrutmen Akpol yang transparan dan berkeadilan bagi putra-putri NTT. Berikut laporan Vince Sakarias.
1: Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko menerima kunjungan audiensi Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka membangun koordinasi terkait penyampaian aspirasi dan usulan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan Taruna Taruni Akademi Kepolisian atau Akpol tahun anggaran 2026 Panitia Daerah Polda Nusa Tenggara Timur. Audiensi yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, didampingi Wakapolda Nusa Tenggara Timur Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur serta para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur dan Karo SDM Polda Nusa Tenggara Timur, kepada RRI Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur, kepada RRI Kabitumas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan kunjungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kemitraan strategis antara legislatif dan Polri dalam mengawal aspirasi masyarakat khususnya terkait kesempatan putra-putri NTT untuk berkiprah sebagai calon perwira Polri maupun Akademi Kepolisian.
2: Tentunya Ibu dari Ibu Ketua Dewan dan juga yang lain menyampaikan bahwa komunikasi strategis ini berharap ke depan untuk warga ataupun masyarakat anak-anak kita yang di NTT bisa mengikuti kesempatan yang sama untuk mengikuti tes, dan juga berharap nanti untuk jajaran Polda dan juga Polres bisa melaksanakan latihan ataupun bimbel sehingga bisa mempersiapkan anak-anak NTT ini untuk bisa mengikuti seleksi tes Akpol, dan kita berharap untuk kuota Akpol untuk NTT bisa ditambah.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Emi Nomlini, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran yang telah menerima DPRD hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus membangun komunikasi yang sejajar, menemukan solusi terbaik sehingga semakin banyak putra-putri NTT dapat berkiprah di Akademi Kepolisian. Komunikasi yang baik antara DPRD dan Polda Nusa Tenggara Timur menjadi langkah penting mencari solusi terhadap berbagai aspirasi masyarakat tanpa mengesampingkan aturan nasional yang berlaku. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emi Nomlini, hadir juga Wakil Ketua DPRD, Christine Samayati Pati, beserta para pimpinan dan anggota fraksi di lingkungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Museum Alkitab menjadi magnet utama dalam rangkaian Pekan Alkitab di Kota Kupang yang diselenggarakan Lembaga Alkitab Indonesia bekerjasama dengan Panitia Daerah. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: Jemaat selama ini membaca firman Tuhan dari catatan tulisan. Hari ini ada benda-benda yang dihadirkan, ini meneguhkan pemberitaan yang tertulis.
4: Pekan Alkitab 2026 di Kota Kupang menghadirkan pengalaman berbeda bagi umat Kristiani. Melalui Museum Alkitab Indonesia, masyarakat diajak menyaksikan langsung berbagai replika dan koleksi bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan firman Tuhan sebagai upaya memperkuat iman lintas generasi. Diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama Panitia Daerah, Pekan Alkitab mengusung tema firman Tuhan dari generasi ke generasi. Menurut Ketua Panitia, Pendeta Febi Mesak Frans, pameran ini menghadirkan lebih dari 100 koleksi. Mulai dari papirus kuno, Alkitab dalam berbagai bahasa, replika tabut perjanjian, bait Allah, loh batu, hingga artefak yang mengabarkan kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru.
5: Menghadirkan fakta itu menjadi momentum iman, karena ketika baca itu kita biasa datang dengan interpretasi dan latar belakang masing-masing. Tapi hari ini betul-betul kita dibawa tanpa terhalang oleh tembok-tembok gereja, batasan-batasan gereja yang kita buat sebagai manusia. Alkitab datang berbicara dan menyatakan kebenarannya lewat yang nyata, kesaksian nyata lewat benda-benda ini.
4: Sementara Lydia Fangirai, koordinator acara, memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang edukasi, tapi juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dengan ragam replika benda-benda Alkitab, mulai dari mencoba meniup sangkakala hingga mengikuti lomba membaca Mazmur dan cerdas cermat Alkitab.
6: Jadi melalui kegiatan ini kami sangat berharap, mungkin kali ini baru di Kota Kupang dan mungkin baru beberapa orang yang hadir ya. Bagi kami 2000 itu masih termasuk kecil, karena kami tahu kota ini populasinya jauh lebih besar, belum termasuk 10% dari populasi.
4: Antusiasme masyarakat terbilang cukup tinggi, hingga hari kedua tercatat mencapai lebih dari 2000-an orang. berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari dunia pendidikan, gereja, bahkan masyarakat lintas agama pun turut serta. Panitia berharap Pekan Alkitab menjadi momentum kebangunan rohani sekaligus memperkuat literasi Alkitab di Nusa Tenggara Timur. Dukungan pemerintah, gereja, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu memperluas jangkauan kegiatan ini ketika kembali digelar di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut antusias gerakan pangan murah yang digelar Gemit Immanuel Batu Kadera, Kota Kupang. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Jemaat Gemit Immanuel Batu Kadera, dilaksanakan bekerjasama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Berikut laporan Christine Gigung.
7: Ketua Tim Pelayanan HUT Jemaat Immanuel Batu Kadera, Penatua Yusuf Manilapai, mengatakan gerakan pangan murah tidak hanya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian gereja dalam membantu jemaat dan masyarakat sekitar.
8: Kami berpikir bahwa ini saatnya untuk gereja juga tidak tinggal diri. Sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, maka gereja juga harus berdampak. Karena itu dalam tema ulang tahun gereja Immanuel Batu Kadera yang ke-66 ini, kami mengambil satu tema bahwa bukan kami melainkan Kristus, sehingga kami berupaya untuk gereja berdampak tidak hanya bagi jemaat tetapi juga bagi warga sekitar dalam hal menyediakan pangan-pangan atau pangan murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kaum menengah ke bawah.
7: Pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman gereja Immanuel Batu Kadera dipadati warga yang membeli berbagai komoditas pangan. Salah seorang jemaat, Ika, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga lebih murah. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan.
9: Kegiatan ini tentu sangat membantu kita semua, terutama dengan pangan murah yang di dekat kami. Kami tidak perlu lagi harus jauh-jauh karena dari Bulog sendiri datang ke gereja kami untuk membantu. Harapan kami ke depan mungkin ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi masih bisa berlanjut. Terus ada kerjasama dari pihak gereja dan juga Bulog untuk terus melaksanakan kegiatan ini untuk membantu semua kami yang ada di sini.
7: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menyediakan 400 kemasan beras SPHP, 18 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak goreng Bifood, serta 6 bungkus biskuit Coronation. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nuansa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 juga terasa di desa pinggiran Kota Kupang. Berikut laporan Adi Adu.
10: Kegembiraan dan rasa syukur menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 juga terasa sampai pelosok desa di pinggiran Kota Kupang. Masyarakat desa tidak saja mengibarkan bendera merah putih, tetapi juga menghiasinya dengan umbul-umbul di pagar halaman rumah mereka. Ketua RT 05 Desa Keklalo, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Yunus Kase, mengaku warganya di RT 05 memasang umbul-umbul sebagai ungkapan syukur menyambut HUT kemerdekaan.
11: Terkhususnya masyarakat RT 5, kami semua pasang umbul-umbul lewat pinggir jalan karena kami sebagai masyarakat RT 5, kami turut merasakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kami sebagai masyarakat, kami pasang umbul-umbul, tanda kami juga turut merasakan hari kemerdekaan Indonesia.
10: Hal senada juga disampaikan Yupi Misa, warga RT 05 Desa Keklalo yang ditemui terpisah. Ia bahkan menyatakan rasa bangga bisa memperingati HUT kemerdekaan dengan memasang umbul-umbul di pagar halaman rumahnya.
12: Saya atas nama Yupi Misa, masyarakat RT 05 turut merasakan kebanggaan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-81 untuk kemerdekaan Indonesia. Kami sangat bersyukur.
10: Berkaitan dengan harapan kepada pemerintah pada momen peringatan HUT kemerdekaan tahun 2026 ini, baik Yunus Kase maupun Yupi bisa berharap agar ruas jalan di desa mereka bisa diperbaiki. Sebagaimana disaksikan RRI, di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan di desa Keklalo dipenuhi dengan umbul-umbul berwarna-warni yang terpasang di pagar rumah masyarakat.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemantauan distribusi minyak tanah di setiap RT RW, Lurah Kuanino dan Liliba siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Anggota DPR RI Anita Ga menegaskan pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerut mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Unggahan ini mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah sudah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan. Pendaftaran mulai 5 Agustus hingga 7 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pagi ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan pagi hari Anda ditemani sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Jumat 7 Agustus 2026. Selamat pagi untuk pendengar semuanya dengan beragam aktivitas di pagi ini. Dan selamat mempersiapkan segala sesuatu untuk aktivitas tugas tanggung jawab ya sepanjang hari ini. Informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi. Dan kami juga menantikan informasi dari pendengar ya. Bisa disampaikan di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali bisa juga di line telepon di WA ya, di WA-nya Pro 1 di 0811-3820-9440. Informasi bisa berkaitan dengan lalu lintas ya, berkaitan dengan cuaca ataupun ya persiapan-persiapan begitu ya menjelang peringatan 17 Agustus 2020 6 ya, apakah sudah mulai ya dengan kegiatan-kegiatannya atau masih sementara ya untuk menata lingkungannya, pemasangan umbul-umbul, bendera dan lain sebagainya. Baik ya, informasi Linda nantikan dan Linda menghadirkan informasi dulu di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Berkaitan dengan sampah. Ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah ini mendukung

perhatian Presiden Prabowo terhadap terwujudnya kota dan desa yang bersih untuk mendukung sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan meliputi pengolahan sampah organik rumah tangga tingkat desa hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Dan hal ini disampaikan ya, keterangan ini disampaikan BRIN melalui pernyataannya di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arief Satria menjelaskan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah nasional. Pemerintah juga menyiapkan penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tingkat pengolahan sampah. Jadi menyediakan berbagai tingkatan teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah. Ya, mulai dari layanan pengolahan sampah organik rumah tangga untuk mengelola sampah organik langsung dari rumah, dan teknologi ini memungkinkan sampah organik rumah tangga diolah menjadi kompos secara sederhana. Informasi lengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
1: Baik, pendengar, informasi berkaitan dengan sampah yang ternyata kalau dibakar itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan. Ya, dari sampah kita beralih ke kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan secara rutin setiap tahunnya, walaupun seseorang merasa sehat. Dan hal ini disampaikan merujuk pada data Kemenkes yang menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis 2026. Temuan ini berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya dinyatakan kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes juga mencatat sebanyak 247 ribu dari 1,3 juta peserta yang sebelumnya berstatus pre-hipertensi kini telah berkembang menjadi hipertensi. Tren ini juga ditemukan pada penyakit diabetes. Ya, dari hasil pemeriksaan ulang terhadap 8,3 juta peserta, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara itu, 16 ribu peserta sebelumnya berada pada kondisi pra-diabetes, kini telah menderita diabetes. Ya, menurut Menkes Budi Gunadi, temuan ini menjadi pengingat bahwa pemeriksaan kesehatan sebaiknya dilakukan secara berkala. Masyarakat perlu rutin memeriksa kesehatan tanpa terlebih dahulu menunggu sakit.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ya, pendengar, ada informasi untuk Anda. Ini berkaitan dengan RRI Kupang yang akan menghadirkan RRI Kupang Fest 2026 dan Bintang Radio untuk tahun 2026. Jadi, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan ada kabar baik ya untuk teman-teman pendengar ya, khusus anak muda yang punya bakat menyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 sudah dibuka. Ya, sudah dibuka. Pendaftarannya itu dibuka sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impian, tampil di panggung bergengsi, dan tunjukkan suara terbaik. Daftarkan diri ya melalui website bintangradiorri.id. Ya, pendaftarannya di website bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rrikupang_@rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Bersama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.
1: Perkiraan cuaca dari BMKG.

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi dan informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang terus mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, Kota Kupang kini menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Angela Tamoinya, menegaskan Dukcapil berkomitmen untuk mendukung visi-misi Wali Kota Kupang melalui pembangunan sistem data kependudukan yang akurat, inklusif, terintegrasi, dan berbasis digital. Ya, dan implementasi IKD bukan sekedar menggantikan dokumen fisik menjadi digital, tapi menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, termasuk memastikan setiap program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sebagai daerah piloting digitalisasi, bantuan sosial Kota Kupang mulai mengintegrasikan IKD dengan sistem data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sehingga proses verifikasi penerima bantuan menjadi jauh lebih akurat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari dukcapilkupangkota.go.id.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

Iya, pendengar, berkaitan dengan bantuan sosial ya di Facebook ya, penyaluran bansos pemerintah Kota Kupang ini diumumkan ada pendaftaran KIS gratis ya melalui aplikasi SIKS/NG yang pendaftarannya itu dimulai sejak tanggal 3 hingga 10 Agustus 2026. Dan berkaitan ya dengan bansos ini ya, sebentar nanti juga di pukul 7:30 atau di 7:30 pagi kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan DTKS ya, dan juga penyaluran bansos ini di wilayah Kota Kupang. Ya, informasi-informasi ya terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini, dan ada juga ya bisa berbagi informasi di rangkaian Kupang Pagi yang dihadirkan untuk Anda ya sampai di jam 8 pagi. Untuk yang ingin bergabung boleh silakan di line telepon 0380843 kali 8483 kali 52 ya 8482543 kali, dan juga bisa juga di line WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Informasi dihadirkan untuk Anda. Ini informasinya dari rri.co.id berkaitan dengan transformasi digital terus menjadi langkah strategis dari pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, ini termasuk melalui penerapan identitas kependudukan digital dan integrasi data kependudukan ya dengan layanan perlindungan sosial. Ini diharapkan mampu menghadirkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, cepat, transparan, dan juga tepat sasaran. Ya, dan Kota Kupang seperti yang tadi diinformasikan ini juga ditetapkan sebagai salah satu daerah pencontohan nasional dalam implementasi digitalisasi bantuan sosial. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Angela Tamoinya, dan dijelaskan bahwa selama ini ya penyaluran bantuan sosial itu masih menghadapi berbagai kendala seperti data penerima yang tidak tepat sasaran, nomor induk kependudukan yang ganda, hingga perubahan alamat yang belum diperbarui. Jadi dengan adanya IKD ini jadi solusi strategis karena terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional sehingga mampu memperkuat validasi data penerima bantuan secara real time.

0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Kita bicara tentang verifikasi DTKS Kota Kupang ya, untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dan kita tahu bahwa bantuan sosial yang tepat sasaran ini harus tentu ya berawal dari data yang akurat. Oleh karena itu ya, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial terus ya melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ya, bicara tentang topik kita di pagi hari ini ya, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Bapak Yohanes Don Bosco Asan Eskom, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang. Selamat pagi, Bapak.

0: yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang saat ini?
1: Dalam rangka usaha mempersatukan.
2: Baik, Kak Linda, jadi sebelumnya mungkin saya memberikan informasi sedikit tentang nomenklatur dari DTKS.
0: Iya.
2: DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial.
0: Oke.
2: Itu dari Kementerian Sosial, Kak Linda, ya.
0: Iya.
2: Yang mana DTKS itu mulai diterapkan itu sejak tahun 2011. Mm-hmm. Itu berawal dari pengesahan Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Nah, sebelum nama DTKS, basis data ini mengalami beberapa kali perubahan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi dikenal juga dengan pendataan sosial ekonomi.
0: Yeah.
2: Untuk program kompensasi BBM, bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah tahun 2005.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian pada tahun 2017 itu berubah nama lagi menjadi data terpadu program penanganan fakir miskin.
0: Mm-hmm.
2: Itu yang terintegrasi langsung dengan aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation tahun 2017.
0: Iya.
2: Namun dalam perkembangan berikutnya lagi tahun 2019, nomenklatur ini berubah lagi menjadi data terpadu kesejahteraan sosial. Itu melalui Permensos nomor 5 tahun 2019. Nah, yang terakhir itu tahun 2025.
0: Iya.
2: 2025 itu DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial bertransformasi dan diganti dengan data SEN.
0: Iya, data SEN.
2: Atau data tunggal sosial ekonomi nasional, kita sebut data SEN. Nah,
0: iya.
2: Data SEN itu mulai berlaku tahun 2025.
0: Hmm.
2: Itu berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Yang mana DTSN ini itu penggabungan dari tiga basis data kemiskinan, mm-hmm. yaitu DTKS sendiri dari Kemensos,
0: mm-hmm.
2: lalu pemberdayaan penanggulangan kemiskinan ekstrim dari BKKBN,
0: okay.
2: dan dari BPS itu registrasi sosial ekonomi, Rekosek, mm-hmm. itu dari BPS. Jadi tiga data kemiskinan ini dikolaborasi menjadi satu, itu data tunggal sosial ekonomi nasional itu yang sekarang kita gunakan sejak 2025.
0: Iya.
2: Baik. Yang mana juga ini dengan DTKS ini dilakukan untuk memastikan bahwa data sosial ekonomi masyarakat itu benar-benar akurat, itu tujuan pemerintah demikian,
0: mm-hmm.
2: mutakhir dan terpadu.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga sasaran dari pemberian bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat. Nah, DTSN ini juga menjadi validasi terhadap usulan dari data sebelumnya sebagai dasar pemutakhiran dan pemeringkatan kesejahteraan sosial ekonomi yang kita kenal dengan desil. Ya,
0: mm-hmm.
2: data saya itu ada 10 desil pemeringkatan kesejahteraan sosial masyarakat dari desil 1 sampai desil 10 yang kita kenal dengan desil itu.
0: Okay.
2: Yang berhak menerima bantuan sosial adalah setiap warga negara yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Nah, itu.
0: Mm-hmm.
2: Untuk desil 5 itu berhak mendapat bantuan PBI, KIS atau Kartu Indonesia Sehat gratis itu.
0: Mm-hmm.
2: Sedangkan yang kategori desil 6 sampai desil 10 secara sistem akan ditolak untuk semua jenis bantuan sosial. Kurang lebihnya begitu ini Kak Linda, ya.
0: Baik. Ya, jadi Bapak ini karena ya dia sudah berubah nomenklatur begitu ya dari DTKS ke data SEN ini, dan data SEN ini merupakan gabungan dari tiga
2: data kemiskinan.
0: Data ini
2: jadi Rektosek, lalu ada nih pengurangan kemiskinan ekstrim itu dari BKBN dan dari DTKS sendiri dari Kementerian Sosial.
0: Iya.
2: Tiga data kemiskinan ini sekarang menjadi satu, yaitu
0: satu.
2: Data tunggal sosial ekonomi nasional, ya.
0: Baik. Baik, dan ini untuk tahapan-tahapan verifikasinya itu apakah seperti biasanya misalnya dimulai dari tingkat kelurahan atau seperti apa Bapak untuk verifikasi data-data ini?
2: Oh ya, memang

0: untuk tahapan verifikasi itu kita mulai dari sebenarnya tingkat RT RW, karena RT RW itu yang mengetahui persis keadaan warga masyarakat. RT RW. Jadi RT RW itu membantu untuk mengidentifikasi kondisi real yang dialami oleh keluarga. Jadi DTCM itu sasarannya keluarga, bukan individu. Keluarga. Ya. Setelah RT RW itu ada di tingkat kelurahan. Nah, di tingkat kelurahan itu ada operator 6NG, itu operator sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, itu dari Dinas Sosial Kota Kupang menempatkan operator 6NG di setiap kelurahan. Itu ada. Nah, ini yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual itu di kelurahan. Gitu. Nah, di kelurahan itu kita di tingkat kecamatan itu juga ada itu untuk pelaksanaan verifikasi di wilayah kelurahan. Lalu Dinas Sosial sendiri juga bertindak sebagai koordinator untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi di tingkat daerah, ya, Dinas Sosial.
1: Baik, jadi Bapak boleh juga diinformasikan tentang indikator apa yang digunakan, walaupun tadi sempat disinggung soal desil itu ya Bapak ya. Ini indikator 4 ya. Dan indikator apa yang digunakan untuk bisa menentukan gitu seseorang itu layak untuk menerima bantuan ya, dan masuk data-datanya itu apakah melalui data-data yang ada dalam DTCN itu atau seperti apa Bapak, boleh diinformasikan?
0: Ya, untuk indikator itu memang yang masuk dalam DTCN itu atau tidak itu kelayakan seseorang itu dalam indikator itu ada 39 indikator pertanyaan. Itu nanti di 39 indikator antara lain itu menyangkut kombinasi indikator ekonomi, kondisi tempat tinggal, di sektor pendidikan, kesehatan, komposisi keluarga, masuk juga dalam kerentanan sosial. Dan juga ada validasi data kependudukan, pemilikan harta. Nah, kependudukan harta ini ada harta bergerak dan harta tidak bergerak. Nah, ini pendekatan sebagai indikator ini yang membantu pemerintah untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Itu tujuannya demikian. Sehingga program dari perlindungan sosial sendiri dan penanggulangan kemiskinan itu dapat disalurkan secara tepat sasaran. Itu tujuan dari DTCN ini.
1: Demikian. Dan apakah pernah ada temuan begitu Bapak tentang warga yang sebenarnya sudah mampu begitu tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial Bapak, dan bagaimana penyelesaiannya?
0: Jadi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi memang kami dapat laporan. Laporan itu ada temuan yang kita istilahnya itu inclusive error. Itu yang mana ditemukan inclusive error di mana verifikasi data ini dimungkinkan karena warga yang kondisi ekonominya sudah membaik atau sudah keluar dari faktor kemiskinan tetapi masih terdata dan tercatat sebagai penerima bansos. Itu inclusive error. Karena memang pemerintah satu sisi juga untuk menekan angka kemiskinan yang sudah mapan keluar dari kemiskinan, kita berikan programnya program graduasi mandiri, dia sudah keluar dari zona kemiskinan. Itu inclusive error, itu sering kita temukan demikian juga. Sebaliknya juga ada juga warga yang sebenarnya layak secara layak untuk menerima bantuan sosial tapi belum terdata. Itu yang kita sebut dengan exclusive error. Itu yang temuan, sehingga kehadiran DTCN ini dapat memberikan satu solusi untuk mendata warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan tapi belum terdata. Itu yang kami laksanakan itu demikian.
1: Dan apakah itu artinya dengan data-data yang dimasukkan dalam DTCN ini itu secara otomatis nanti akan misalnya yang tadi ya yang sudah mampu tapi masih menerima itu akan dicoret begitu, ataupun yang sebenarnya layak untuk menerima tapi belum masuk dalam daftar penerima ini akan masuk dalam daftar penerima Bapak, atau seperti apa?
0: Jadi dari lewat Dinas Sosial Kota Kupang atau operator CSD kami menginput data bagi yang masuk kategori inclusive error maupun exclusive error. Data ini kami teruskan kepada Kemensos, Pusdatin, Pusat Data Informasi Kemensos. Ya. Nanti dikolaborasi dengan BPS. Nanti yang menentukan perubahan posisi desil itu ada di BPS.
1: Uh-huh.
0: Bukan di Kemensos, di BPS. Itu menentukan komposisi, oh dia layak apa tidak, itu di BPS. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Yeah.
1: Tapi dengan usulan juga ataupun informasi juga dari Dinas Sosial atau Pemda setempat begitu Bapak?
0: Iya, dan ini juga untuk perubahan, ini pembaruan data istilahnya itu bisa dilakukan juga secara mandiri oleh kepala keluarga atau kita kenal istilah KPM, keluarga penerima manfaat. Setiap kepala keluarga bisa melakukan sendiri pendaftaran untuk mengecek kelayakan apakah kita berhak menerima bansos apa tidak. Itu ada aplikasinya di 6NG dan juga ada aplikasi yang sedang kita laksanakan sini, aplikasi Perlinsos gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Dan Bapak boleh diinformasikan apakah mungkin ada kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang dihadapi ketika atau dalam pemutakhiran data, verifikasi ya data yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk ya transparansi atau tepat sasarannya bantuan sosial ini, penyaluran bantuan sosial ini.
0: Nah, ini kalau tantangan tuh memang tantangan yang kami hadapi oleh tim kami di Dinas Sosial itu terkait menyangkut di wilayah perkotaan ini itu tingginya mobilitas penduduk.
1: Mm-hmm.
0: Dan Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi itu mobilitas itu sangat tinggi,
1: yeah,
0: dan cepat, sehingga perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat itu selalu ada setiap bulan, setiap minggu.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Nah, area juga warga yang pindah alamat, ada yang pindah masuk, ada pindah keluar, ada berubah status pekerjaan yang sebelumnya pekerjaannya wira swasta menjadi pekerjaannya berubah status pekerjaan dan juga mengalami perubahan tingkat kesejahteraan.
1: Mm-hmm.
0: Dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini semua merupakan tantangan yang harus kita lewati dan terus kita perbarui melalui verifikasi lapangan. Jadi tim kami itu yang melakukan verifikasi lapangan, kunjungan ke masing-masing keluarga untuk melihat secara real kondisi masyarakat yang mencerminkan dengan kondisi sektor ekonomi masyarakat itu. Ya.
1: Okay.
0: Tantangannya demikian, mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Kupang. Ya.
1: Iya. Dan Bapak, untuk perubahan-perubahan data itu, ya karena mobilitas yang begitu tinggi tadi disempat disinggung bahwa bisa dalam seminggu, sebulan begitu ya, terjadi perubahan-perubahan data begitu. Apakah perubahan data ini bisa dilakukan kapan saja ataukah mungkin ada periode-periode tertentu untuk perubahan-perubahan data ini? Silakan Bapak.
0: Ya. Ini untuk perubahan itu, pemburuan data itu, kalau untuk kalau lewat aplikasi 6NG itu oleh operator itu kami lakukan perubahan data setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan.
1: Oke.
0: Nah, ini bisa lewat operator, bisa juga langsung oleh KPM yang bersangkutan dengan melengkapi sejumlah persyaratan. Dengan adanya program pemerintah di 2026 ini, yang mana Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur menjadi uji coba. Dicoba itu namanya Perlinsos. Di mana keluarga, kepala keluarga diberikan kesempatan untuk memiliki aplikasi Perlinsos untuk juga mengecek posisi desil dan juga melakukan pendaftaran setiap hari. Sehingga memudahkan, kalau kami dari operasi SNG setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 ini setiap hari bisa dilaksanakan langsung oleh warga masyarakat lewat aplikasi. Syaratnya kita harus memiliki Android, memiliki aplikasi Perlinsos itu.
1: Oke. Baik, jadi dimudahkan dengan aplikasi Perlinsos ini ya Bapak ya?
0: Benar. Dengan kehadiran aplikasi ini diharapkan sebanyak mungkin masyarakat Kota Kupang dapat mengecek sendiri posisi desil. Nah, saat ini kami Dinas Sosial dan beberapa dinas terkait, antara Kominfo, Dinas Dukcapil, kami sedang melakukan penginputan perekaman lewat agen-agen perlinsos yang ada di dinas sosial untuk perekaman kepala keluarga sebanyak mungkin yang masuk dalam data-data ini perlinsos ini.
1: Baik, yang terakhir Bapak boleh harapannya pesan ataupun juga himbauannya berkaitan dengan verifikasi DTKS yang sekarang nomenklaturnya data SEN ini di Kota Kupang untuk bisa memastikan bantuan sosial itu tepat sasaran khususnya di wilayah Kota Kupang.
0: Ya.
1: Silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Sosial Kota Kupang, jadi kami mengharapkan kepada seluruh warga Kota Kupang, terutama yang saat ini sementara mendengar dari program RRI Pro 1 ya,
1: Mbak. Iya.
0: Ya. Itu agar selalu aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi keluarga. Jadi ada perubahan kondisi ekonomi, kita melaporkan ke operator atau juga menjadi bagian dari agen perlinsos yang saya bilang tadi, inclusive error untuk mencegah sehingga bantuan itu betul-betul tepat sasaran gitu. Kami mengajak seluruh masyarakat Kupang untuk bersama-sama menjaga akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Data ini akurat kunci agar bantuan sosial itu benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, kami juga berharap masyarakat Kota Kupang tidak ragu untuk melaporkan setiap perubahan kondisi ekonomi yang dihadapi atau kita lihat di mana kita tidak ragu, kita cukup melaporkan nanti oleh operator 6NG Dinas Sosial, kita akan verifikasi lapangan dan kalau memang itu benar secara administrasi kita akan masuk ke dalam istilah pembaruan data di sistem 6NG. Itu harapan kami demikian, Pak Ibu Linda.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Yohanes dan Bosco Asan Eskom, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang untuk waktunya di Wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih Bapak, sukses untuk hari ini, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kak Linda, selamat pagi semua warga Kota Kupang, terima kasih.
2: Kupang Pagi ini.
3: Pro 1,

0: Ya, pendengar, selamat pagi, dan di saat ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Kak Listi di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Kak Listi dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Kakak silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia di mana saja berada. Saya Listi dari BMKG Altari Kupang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Kemudian pada malam hari dan dini hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk dini hari, ada potensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG Altari mengeluarkan peringatan dini masih adanya waspada potensi angin kencang untuk wilayah Saburai Jua dan Kabupaten Kupang. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Iya, baik. Kalisi, satu pertanyaan, Kakak. Ini di dini hari tadi, ya, malam sih ya, malam ke dini hari itu, beberapa wilayah Kota Kupang kok hujan begitu ya. Ini jadi pertanyaan ya, ada apa sebenarnya begitu, Kak? Boleh informasinya?
1: Oh, baik. Ya cukup ini ya, karena tadi malam tuh hujan
0: cukup deras ya.
1: Iya, tapi di beberapa titik di Kota Kupang itu diperkirakan karena adanya tutupan awan yang tebal, jadi penguapan yang cukup panas di pagi hingga siang hari, sehingga adanya penguapan awannya juga cukup tebal pada saat itu, dan itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca lokal, Kak. Makanya cuacanya agak dingin ya, terus sampai hujan pada malam hari. Sebenarnya kita belum masuk ke musim, masih musim kemarau sih, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal saja.
0: Oke, baik. Dan apakah potensi-potensi seperti ini memungkinkan untuk terjadi di waktu-waktu mendatang, atau seperti apa, hanya kasuistis saja?
1: Ya, bisa saja di waktu mendatang. Jadi dia tidak mesti hujan terus. Kadang bisa hujan seperti itu. Dan bahkan di kabupaten lain juga seperti Betun, Soe, itu kadang juga mesti hujan karena dipengaruhi oleh faktor lokal.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk informasinya, Kak Listi, di pagi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas. Sukses, Kakak. Selamat pagi.
1: Ya, salam sukses juga. Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI.

0: Ya, pendengar, saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak.
3: Iya,
2: betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Di Kecamatan Paga dan objek wisata Gereja Tua Sika di Kecamatan
2: Tahan Lama, betul, Pak.